0: Eh dede, bukan kan di pemain area ni John, panas ba ya?
1: Ao, panas tu nyomo tu. Bau jo sedikit ni mu tumpu ta. Tu, udah tia kain lihe ko. Kerja ada aing ba di lihe.
0: Ao benar tu, aku kain lihe.
2: Bawalah air dalam botol bersama Auda semasa melakukan kegiatan fizikal dan minumlah air sekurang-kurangnya 6 atau 8 gelas sehari.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
1: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Waktu sekarang 8.10 minit pagi, Sabtu 21 Zulkaedah 1447 Hijrah, bersamaan 9 Mei 2026 Masihi. Nuha masih menemani di jam yang terakhir ini, jam yang ketiga. Ada info Nuha ingin kongsikan di sini mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang dijadualkan pada hari ini, Sabtu 9 Mei ya. Di daerah Tutong, di sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nukat dan kawasan sekitarnya, juga di sebahagian daripada Kampung Lamunin, Kampung Pengkalan Tangsi, Kampung Layong dan kawasan sekitarnya, bermula 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi nanti, dan sebelah petang pula 1.30 tengah hari sehingga 4.30 petang nanti. Itu di daerah Tutong dan seterusnya, kerja-kerja penyelenggaraan yang dijadualkan di daerah Temburong pula. Di Simpang Senukuh, Jalan Labu, Menara UNN, Booster Pump yakni JKR dan kawasan sekitarnya, juga di Kampung Sembiling Baru dan kawasan sekitarnya, selanjutnya juga dijadualkan di Kampung Selapun dan kawasan sekitarnya, akan bermula pada 9 pagi hingga 4.30 petang nanti. Itu tadi saya kongsikan mengenai kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ya, yang telah pun dijadualkan pada hari ini ya. Juga ada satu lagi info mengenai pendaftaran peperiksaan sijil perdagangan Brunei yakni SPB Jun 2026. Hari ini adalah hari tarikh yang terakhir ya bagi pendaftaran peperiksaan sijil perdagangan Brunei yang akan ditutup pada 10 pagi ini ya. Cara memperolehi borang pendaftaran, bolehlah terus saja ke kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan Setempat, Blok C, Aras Bawah, Bangunan Kementerian Pendidikan Lama, Jalan Lapangan Terbang Lama Berakas. Ataupun bagi maklumat lebih lanjut, boleh layari www.moe.gov.bn. Itu tadi info-info yang saya kongsikan ya. Dan kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi bagi edisinya hari ini 9 Mei 2026 ya. Eh, saya bacakan lagi yang menghantarkan di talian WhatsApp Harmony 8333941 yang menghantarkan ini, ada kata-kata di sini ya. Di pagi yang cerah lagi indah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk menghirup kesegaran udara yang nyaman. Dari itu, cerahkanlah ladang hati jiwa kita dengan pohonan buah doa dan basahkan bibir dengan sebuah ladang senyuman. Kerana pohonan doa serta itu adalah suara iman, dan memberi air wangi sebuah senyuman adalah ibadah ya. Dan semakin bertambahnya usia, semakin hati sensitif. Kerana Allah itu sedang mengajar kita, pautan hati dengan makhluk sentiasa menghampakan. Namun hati berpaut kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Kiriman Cikgu Pengiran Haji Idris yang berada di Tungku Gadung. Seterusnya, saya bacakan lagi yang menghantarkan di sini, yang menyapa di sini, selamat bertugas DJ. Katanya cuaca alhamdulillah di Kampung Kiudang ketika ini, dan masa ini tekanan air rendah dari subuh tadi di kawasan Kampung Kiudang dan sekitarnya. Baru ni sudah pun bertugas ya katanya, sambil mendengarkan Harmony FM. Jaga diri dan keluarga, semoga kita semua dalam perlindungan serta rahmat Allah. Moga sihat-sihat selalu semua, daripada Zaleha Othman atau Nenek Leha yang berada di Kampung Kiudang. Selanjutnya, ucapan yang ingin dirakamkan, teks dulu katanya sebelum membacakan. Yang ingin merakamkan ini, 4 digit terakhirnya 6429. 6429, moga bersedia dengan alat rakamnya. Selamat pagi DJ Nuha. Hai katanya. Hai, selamat pagi DJ. Dan sekali lagi saya kongsikan yang ingin merakamkan ini, 4 digit terakhirnya 6429, 6429 ya. Saya bacakan terus ucapannya, Selana Helwa Eda Milad. Selamat ulang tahun kepada Umi Aqilah binti Haji Mahali. ataupun bini Ailmi. Ya Allah, mulakanlah dirinya, lapangkanlah hatinya, bahagiakan keluarganya, luaskan rezekinya seluas lautan yang kau ciptakan, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah tubuh badannya, jauhkan daripada segala penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, jauhkan dari segala musibah, serta terimalah amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupannya dunia akhirat, kerlak jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga Haji Abdullah, Kampung Perpindahan Lambak Kanan. Seterusnya lagi, Haji Jerry juga menyapa di sini. Selamat pagi DJ dan selamat bertugas, sayang selalu. Ya, selamat pagi. Dan lagi Haji Jamilah, Haji Abdul Rahman juga menyapa, selamat pagi dan selamat bertugas. Pagi ini baik-baik saja di kawasan Kampung Sinaut Tutong. Alhamdulillah ya. Dan seterusnya lagi, Suryaniwati juga menyapa di sini. Selamat pagi dan selamat menjalankan tugas. Semoga sihat selalu rangkaian Radio Harmoni FM kesukaannya, kesukaan ramai. Terima kasih. Semoga biskita ceria selalu menjadi juru hebah kesukaan ramai. Amin. Ya. Dan lagi di Meragang, cerah dan baik daripada Suryaniwati RPN Meragang. Seterusnya lagi, yang ingin merakamkan ucapannya, 1080. Moga bersedia dengan alat rakamnya ya. Yang ingin merakamkan ucapannya, silalah bersedia dengan alat perakam masing-masing ya. Sekali lagi saya kongsikan, 1080, silalah bersedia ya. Akan saya bacakan seketika nanti. Saya bacakan terus ucapannya. Sana helwa, selamat ulang tahun, selamat dijadi kepada bapanya yang tercinta Ismail bin Imran. Dengan iringan doa, semoga Allah memuliakan hatinya, lapangkan hatinya, luaskan rezeki seluas lautan yang kau ciptakan ya Allah, mudahkanlah segala urusannya, kabulkanlah doa, panjangkanlah umurnya, sihatkan tubuh badannya, jauhkan daripada segala macam penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, daripada segala musibah, serta terimalah amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupannya dunia akhirat, dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada anak, menantu, cucu dan cicit yang berada di Pengkalan Batu. Seterusnya lagi, saya bacakan lagi di sini. Sebelum kita berhibur ya, satu lagi saya bacakan di sini. Selamat ulang tahun kelahiran Sana Helwa buat Yadi bin Junaid. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, lapangkanlah hatinya, jernihkanlah fikirannya, luas, sehatkanlah tubuh badannya, luaskanlah rezekinya seluas lautan yang kau ciptakan, terangi, kuatkan hatinya, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doanya, dekatkanlah dia dengan kebaikan, jauhkan daripada kejahatan, jauhkan daripada segala penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, daripada segala musibah, juga bahagiakan dia bersama keluarga, terima amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan di dunia dan juga di akhirat kelak, amin, dan kelak jadikan dia sebagai penghuni syurgamu, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Abang Pangeran Rashidi serta Kak Alai dan anak-anak buah syurga Haikal, Bembem, Hafid, Hafaz dan Baby di Perpindahan Lambak Kanan, juga daripada Kak Pangeran Putih dan Abang Ipin serta anak buah Aiman dan Akid di Perpindahan Bukit Beruang, dari Ngangah Pangeran Mat Said serta Kak Pijah dan adik Raihan di Perpindahan Lambak Kanan, dan juga Kak Pangeran Sidah dan Abang Sahroni di Pengkalan Batu. Satu lagi daripada orang yang sama, selamat ulang tahun hari kelahiran Sana Helwa kepada Pangeran Siti Norbaya binti Pangeran Haji Omar. Semoga dipanjangkan umurnya, lapangkan hati, jernih fikirannya, disihatkan tubuh badannya, luaskan rezekinya seluas lautan yang kau ciptakan ya Allah, terangkan hati, kuatkan hatinya, mudahkan segala urusannya, kabulkanlah doa, dekatkan dia dengan kebaikan, jauhkan daripada kejahatan, daripada segala penyakit, daripada fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, serta daripada segala musibah, bahagiakan dia bersama keluarga, terimalah amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, kelak jadikan dia sebagai penghuni syurga, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada anak buahnya Pangeran Putih dan Ipin serta cucu-cucu Aiman dan Akid yang berada di Perpindahan Bukit Beruang. Ya, waktu sekarang 8.19 minit pagi. Selamat pagi kepada semuanya. Kemanapun bis kita tuju, moga selamat sampai ke destinasi. Hati-hati hendaknya, tingkatkan kewaspadaan bis kita dalam pemanduan ya. Cuaca di KB baik hari ini daripada Bro Junaidi. Buat peminat Radio Harmoni katanya, pekerja stesen minyak di

mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

Ya, kita masih lagi berada di segmen ucapan tahniah dan selamat jadi. Ucapan seterusnya ini ingin dirakamkan katanya. Assalamualaikum guys katanya. Waalaikumsalam. Yang ingin merakamkan ini 4 digit terakhirnya. Empat digit terakhirnya 3127. Empat digit terakhir pemilik nombor telefon yang ingin merakamkan ini 3127. Saya bacakan terus ucapan yang dikirimkan ini. Sana Helwa, selamat jadi khas buat sahabat Hajah Sa'adatul Nazaha binti Haji Saiful Ashura dengan iringan doa. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, lapangkanlah hatinya, sihatkan tubuh badannya, luaskan rezeki seluas lautan yang kau ciptakan, terangkan, kuatkan hatinya, mudahkan segala urusan, kabulkan doa, dekatkan dia dengan kebaikan, jauhkan daripada kejahatan, daripada segala penyakit, fitnah, prasangka keji, berkata-kata kasar dan mungkar, daripada segala musibah, bahagiakan dia, sahabat-sahabatnya dan keluarga, serta terimalah amal ibadahnya, jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, kelak jadikan dia dan ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Semoga sukses dalam kerjaya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada G5 dan Japis KHEU. Ucapan happy birthday yang ke-32 tahun buat anak Siti Wafiqah Haji Ibrahim. Semoga hidup dengan rahmat dan reda Allah, dimurahkan rezeki yang halal, dipanjangkan umur dalam amal kebajikan ibadah, serta diberkati dan sehat tubuh badan, dijauhi segala penyakit. Amin, ya Allah. Ucapan daripada family yang berada di Kampung Biong Tutong. Tolong rakamkan DJ. Yang ingin merakamkan, silalah rakam dengan rakaman masing-masing ya. Alat perakam masing-masing. Yang ingin merakamkan ini mungkin adakah tersilap ejaan ataupun macam mana ya. Bagi yang ingin merakamkan ucapan, silalah bersedia dengan alat perakam masing-masing ya. Saya sendiri tidak dapat untuk merakamkannya. Ya, saya bacakan terus ucapan ini. Sana Helwa, selamat hari kelahiran buat mantan Inspektor Besara Haji Besar bin Haji Mahali, Pegawai Perhubungan Polsara. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, luaskan lagi pintu rezekinya, lagi halal dan berkat. Semoga tercapai apa yang diimpikan selama ini. Semoga Allah mempermudah segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, serta terimalah amal ibadahnya, ya Allah, kelak jadikan dia semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Amin, Allahumma amin. Ikhlas daripada sahabat 833 Zaini Muhammad Taib AJK Polsara. Bunga melati si bunga raya di dalam taman mekar sekuntum. Moga hari ini sehat dan ceria. Selamat pagi, Assalamualaikum. Daripada Pangeran Alai, juga mengongsikan matahari panas bersinar-sinar katanya. Senyum selayu layan radio harmoni. Jangan jauh di mata, dekat di hati. Selamat hari jadi kepada bapa Harun bin Ibrahim yang ke-70 tahun hari ini. Barakallahu fi umrik. Semoga Allah selalu memberikan rahmat di sepanjang kehidupan, termasuk kesihatan dan umur yang panjang. Semoga Allah menjaga daripada segala mara bahaya dan kejahatan. Semoga dipanjangkan umur, diberkati, disihatkan tubuh badan, zahir dan batin, terhindar dari segala penyakit. Semoga berbahagia di samping keluarga yang tersayang, diluaskan rezeki lagi halal dan berkat, dijauhkan daripada segala macam penyakit. Daripada bala dan musibah, jadikan bapa semua ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Semoga dimakbulkan segala doa, harapan, impian dalam kelebihan rezeki, harta yang tidak putus-putus bersama rahmat dan berkahmu jua, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Iyun Lavender di Penanjong Tutong. Seterusnya lagi, selamat hari jadi ditujukan untuk babu tersayang Haji Habibah Haji Ibrahim di Bunut Jalan Haji Alus. Dengan iringan doa, semoga babu sentiasa di bawah rahmat Allah, diterima semua amal ibadah, dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang lagi berkat, rezeki yang tidak putus, kesampaian hajat dan happy selalu daripada anak-anak, cucu-cucu dan piut-piut. Selamat pagi buat Mama, Nini, Atuk tersayang Hajah Rosni Majid, Mama Besar yang berada di Kampung Bukit Barun, Layong Tutong.
dengan ucapan dan doa semoga sihat-sihat selalu, senang-senang hati, dijauhi daripada penyakit berbahaya, dimakbulkan segala doa, dilindungi, dirahmati Allah, amin ya rabbal alamin. Harap-harap mama mendengarkan sambil senyum-senyum. Kami sayang mama daripada anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit. Sekian daripada kami, kegemaran dan juga kegemaran mendengarkan Harmoni FM. Ya, terima kasih. Dan lagi selamat ulang tahun kepada anak Nurul Bashira atau Ninit yang ke-15 tahun dengan ucapan semoga sukses dalam pembelajaran, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan tubuh badan, sentiasa menghormati orang tua dan keluarga, dimakbulkan hajat dan impian, gembira bersama keluarga tersayang, sentiasa dalam rahmat, hidayah dan lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Doa yang baik-baik di hari yang baik dengan kasih sayang dari babah, mama, kakak Caca, adik Judin dan adik Bahirah di Kampung Pengkalan Batu. 8.35 minit pagi, kita berhibur lagi dengan irama dangdut ya. Memori Daun Pisang. Selamat pagi DJ dan selamat bertugas. Cuaca di Kampung Lumut baik-baik saja daripada Mariah yang berada di Kampung Lumut.

kita sudah pun berada di penghujung rancangan ini ya. Bersama saya di sini, di hujung segmen ucapan tahniah dan selamat jadi. Ni di sini ada yang mengongsikan tadi dalam kira-kira 7.19 pagi tadi, ada satu kemalangan ya, menuju ke Kuala Belait, Tanjung Maya, U-turn Tanjung Maya menghala ke Kuala Belait ya. Drive safe everyone. Terima kasih yang mengongsikan ini, Abdul Azim ya. Hati-hati juga hendaknya yang memandu ketika ini. Mungkin sudah pun reda ya. Dan lagi ucapan yang kita terima di sini, ucapan hari jadi. Ucapan hari jadi kepada menantu mama, iaitu Siti Norfiruz binti Haji Zul Ashikin. Selamat hari lahir, semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki selalu. Semoga sentiasa dirahmati, berada dalam lindungan Allah, bahagia bersama orang-orang tersayang daripada mama, uncle dan kakak, serta adik ipar yang berada di Lumut. Salam sayang dari yang tinggal di Lumut ya. Seterusnya lagi, ni daripada memang kita kenal ni, kita baca dulu. Selamat hari jadi ditujukan kepada isterinya yang tersayang, Nur Rafidah binti Asmali. Didoakan semoga panjang umur menjadi isteri yang solehah, diberikan kesihatan yang baik, sentiasa dalam perlindungan Allah. Semoga dipermudah melahirkan baby baru nanti sebagai hadiah terindah tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada suami yang selalu menyayangi, daripada Yazid. Ini DJ Yazid. Selamat hari jadi kepada isterinya ya, daripada Harmony FM juga ya. Dan lagi kita bacakan terus lagi di sini, happy birthday sana helwa buat anak buah tersayang Sis Alai Siti Nur. Saya tambah rasanya tu. Sana helwa buat anak buah tersayang Sis Alai Siti yang berada di Perumahan Lugu dengan iringan doa. Panjangkanlah ya Allah umurnya, lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Bahagiakan dirinya di samping keluarga, bukakan luaskan pintu-pintu rezeki, lagi halal dan berkat. Mudahkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada penyakit, daripada bala dan musibah, serta terimalah amal ibadahnya. Jayakan lagi dengan cemerlang dalam kehidupan dunia akhirat, kelak jadikan dia dan semua keluarga sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhlas daripada Perumahan Kampung Peramu, Haji Abidin, Hajah Merinda dan Sis Mimi Farizan. Sebentar lagi ucapan selamat hari jadi ditujukan kepada Asmat Haji Nasir daripada Adnan Family. Didoakan semoga Allah sentiasa memberikan rahman dan rahimnya, keberkatan hidup, sihat afiat, dilimpahkan rezeki, ketenangan serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat ulang tahun sana helwa, happy birthday kepada Nur Hafizatul binti Muhammad Alias. Didoakan semoga dikurniakan nikmat keberkatan dalam umur, nikmat kesihatan, rezeki, nikmat iman, Islam, kemuliaan, nikmat kebahagiaan, kecemerlangan dunia akhirat. Semoga diberikan jodoh yang baik, nikmat keluarga yang sakinah mawaddah barakah warahmah. Semoga dipermudah segala urusan, sehat tubuh badan yang baik. Amin ya Rabbil Alamin. Semoga doa dan hajat dimakbulkan Allah daripada Bungsu Family di Kampung Bolk.

Selamat pagi dan selamat bertugas DJ. Semoga sihat-sihat selalu, dimurahkan rezeki, dipermudah segala urusan dunia akhirat, diterima segala amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas daripada Kak Ros lambat kanan. Terima kasih Kak Ros doanya. Semoga doa juga, doa yang sama untuk yang mendengarkan ketika ini dan juga yang mengikuti TikTok Harmoni ketika ini ya. Seterusnya lagi, Sana Helwa dan selamat jadi buat isteri tersayang Ani Onal yang ke-60 tahun. Semoga dipanjangkan umur, diluaskan pintu-pintu rezeki, diberikan kesihatan yang berkekalan. Amin, amin, amin. Ucapan daripada suami, anak-anak dan keluarga tersayang Kampung Menengah Temburung. Seterusnya, Sana Helwa untuk Abidin, untuk Bidin bin Akub. Semoga sihat selalu dan dipermudah segala urusan dunia akhirat daripada RKN Family. Selamat hari lahir buat isteri tercinta, Hajah Izan binti Haji Muhammad Yusof. Hajah Izan binti Haji Muhammad Yusof. Semoga sentiasa diperpanjangkan umur, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, sentiasa dalam perlindungan Allah. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, menjadi isteri serta ibu yang terbaik buat keluarga. Semoga kebahagiaan, keberkatan sentiasa mengiringi setiap langkah. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas daripada suami tercinta dan anak-anak tersayang Naurah dan Amar. Selamat pagi Sabtu, selamat tugas, cheers selalu dan selamat pengantin baru dari Liau Kucik. Terima kasih Liau Kucik. Sana Helwa, selamat jadi buat Nur Amirah Aqilah binti Muhammad Sani. Ya Allah, panjangkanlah umurnya lagi diberkati, sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah. Ceriakan ia di samping keluarga, orang sekelilingnya. Bukakan pintu, luaskan pintu-pintu rezeki lagi halal berkat, dan mudahkan segala urusan dunia akhirat, jauhkan daripada segala penyakit bala musibah. Terimalah semua amal ibadahnya dan juga jayakanlah ia dengan cemerlang dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Babu Nidah dan family di RPN Meragam. Ucapan ditujukan lagi kepada semua keluarganya, Haji Ismail bin Abu Bakar, Haji Salma, Anwar, Johar, Hamdirul Azri, Ismaruddin, Nur Azlina, Nur Hayati, Haslinda, Jima, Haji Azdatul, juga kepada Umi Hamizah binti Jaludin dan juga kepada Nur Alia Batrisha binti Awang Dayut yang tinggal di Tanah Jambu. Dengan doa semoga panjang umur, murahkan rezeki, sihat tubuh badan di samping keluarga tersayang, rezeki yang luas ya. Amin ya rabbal alamin, jaga diri dan jaga kesihatan. Daripada Rizal, Saiful Rizal 7383. Selamat jadi untuk cucu Muhammad Kashaf Irfan bin Kamirul Izzat. Semoga sihat tubuh badan, panjang umur, murah rezeki. Ucapan daripada Nenek Sarimah di Lupak Luas. Salam dari kebun Kampung Melilas Ulu Belait. Alhamdulillah ada hujan di kebun di malam. Pagi ini cuaca cerah ceria seperti Harmoni FM menghibur kami semua. Daripada Mami Cikgu Sendi, ya, terima kasih. Dan seterusnya mau dirakam DJ, pemilik nombor telefon yang ingin merakamkan ini 0488, moga bersedia ya dengan alat perakamnya. 0488. Saya bacakan terus ucapannya. Selamat hari jadi buat nenek laki yang berada di Kampung Selayun, Haji Ahmad bin Hitam yang ke-94 tahun. Alhamdulillah. Ya, cucu-cucu, cicit-cicit piut mendoakan semoga Nini dipanjangkan usia, sihat selalu, dijauhi dari penyakit dan gembira di samping keluarga tercinta daripada cucu Lamunin, Anidah Haji Sunai atau Didi yang berada di Kampung Serusuk. Ucapan daripada, ni ucapan, ya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Sana Helwa yang ke-8 tahun buat anak kesayangan babah, mami dan abang-abang serta kakak-kakak. Kepada Nur Qalisha Alisha binti Haji Juni, semoga diberikan afiat berpanjangan, umur berkah, luas rezeki, diberikan kebahagiaan dunia akhirat, sentiasa dalam kasih sayang Allah, lindungan serta rahmat dan redha Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Baba Haji Muhammad Juni, Mami Norina Munil dan semua abang dan kakak-kakaknya yang berada di perumahan Katok A. Selamat pagi kepada keluarga, sahabat dan cousin yang mengenali Fandi. Didoakan semoga sihat selalu dan dimurahkan rezeki lagi diberkati daripada Fandi Kampung Mentiri. Seterusnya lagi ucapan yang kita terima di sini. Selamat hari jadi Sana Helwa buat Nur Amira Aqilah binti Muhammad Sani. Semoga panjang umurnya, diberkati, sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, bahagiakan dirinya di samping keluarga, orang sekeliling, ceriakan ia di samping orang sekelilingnya, bukakan, meluaskan pintu rezeki yang halal lagi berkat, mudahkan segala urusannya dunia akhirat, jauhkan daripada penyakit bala musibah, cemerlah semua amal ibadahnya, jayakan ia dengan cemerlang dalam kehidupannya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, ucapan ini datangnya daripada

Muhammad Husaini Jafriah dan Muhammad Aiden Ar-Rafail. Juga ikhlas daripada YAD HMJ dan HMJ Family. Juga daripada Babu Dindah dan Family di RPN Meragang. Juga daripada Mama Hajah Jus, Amar Ashraf dan Babu Mas serta Kakak Nurul dan Family. Kita sudah pun berada di penghujungnya. Terima kasih kepada semuanya yang mengikuti TikTok Harmony FM terutamanya. Ada satu lagi daripada rakan TikTok kita. Selamat ulang tahun kepada Tuan Muhammad bin Haji Hassan yang berada di Kuala Belait daripada Ali. Ya, terima kasih kepada semuanya. Kita sudah pun berada di penghujungnya. 9 pagi kita akan beri laluan kepada berita perdana dan rakan setugas yang lain pula akan menyambung tugasan. Iaitu Hajah Fauziah sudah pun menunggu di sebelah saya dan di DJ Hajah Fauziah dan juga DJ Eddie juga sedang duduk di sana depan saya. Selamat tugas diucapkan sebentar saja lagi. Ya, kita berjumpa lagi. Saya tinggalkan dengan The Platters. Only You. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.

0: Kenapa tu sampah berjurit tanya? Padahal sudah cukup masukkan kantong plastik. Kuikat lagi. Ada tak binatang mengacaukan ini sampah-sampah ini? Kenapalah bisa tak kuputik balik sampah-sampah ini? Kalau tidak, berjurit juga mengotorkan dan mencemarkan halaman rumahnya ini.
1: Jadilah orang yang sentiasa menjaga kebersihan dengan kesedaran dan sikap bertanggungjawab.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nur Afiqah Kemariah Kemaruzaman dengan berita sukan. Jaringan Theo Hernandez pada masa kecederaan babak pertama membantu

0: Al-Hilal bangkit menewaskan Al-Khulud 2-1 pada perlawanan akhir Piala Raja Saudi awal pagi tadi, sekaligus menghadiahkan trofi pertama bagi jurulatih Simon Inzaghi bersama klub itu. Skuad bimbingan Inzaghi kini kembali memberi tumpuan kepada Liga Pro Saudi ketika mereka menduduki tangga kedua ketinggalan 5 mata di belakang pendahulu Al-Nassr menjelang pertembungan kedua-dua pasukan minggu depan dengan Al-Hilal berbaki satu perlawanan. Real Madrid mengumumkan telah mendenda Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde masing-masing €500,000 selepas pertikaian tempat latihan yang menyebabkan mereka memerlukan rawatan hospital. Walau bagaimanapun, kelab itu tidak mengenakan sebarang sekatan sukan ke atas kedua-dua pemain itu. Valverde akan terlepas aksi El Clasico menentang Barcelona hujung minggu ini akibat kecederaan kepala yang dialaminya semasa pertengkaran itu. Kelab itu berkata dia akan berehat sehingga 2 minggu. Tennis. Novak Djokovic tersingkir awal daripada terbuka Itali, tewas pada pusingan kedua di tangan pemain kelayakan Dino Prismic. Ikon tenis Djokovic tewas ke atas pemain Kroasia dengan kemenangan 2-6, 6-2, 6-4 di gelanggang tengah di Rome. Terdahulu, Alexander Zverev mara ke pusingan ketiga selepas selesa berdepan rakan senegara dari Jerman Daniel Altmaier dalam straight set 7-5, 6-3. Juara 3 kali Iga Swiatek bertarung ke pusingan ketiga kejohanan wanita dengan kemenangan 6-1, 6-7, 5-7, 6-3 ke atas Katie McNally. Swiatek akan menentang pilihan ke-28 Amerika, Emma Navarro atau Elisabetta Cocciaretto dari Itali hujung minggu ini untuk tempat kepusingan 16 terakhir. Johan Zarco sekali lagi menyinar pada perlumbaan di tempat sendiri dengan mencatat masa terpantas dalam kelayakan ke Grand Prix MotoGP Perancis apabila juara dunia Marc Marquez menduduki tempat ke-13. Setahun selepas menang di Le Mans, Zarco bersinar di litar Bugatti dengan LCR Honda miliknya. Selepas menamatkan saingan di tempat ketiga terpantas dalam latihan bebas, pada sebelah pagi pemain berusia 35 tahun itu berjaya mendahului kelayakan dengan catatan pada masa 1:29.907. Hanya 0.010 saat di depan Fabio di Giannantonio dari Itali dengan Ducati VR46. Seorang lagi pelumba Itali, Francesco Bagnaia, ketinggalan 0.138 saat di belakang. Pelumba Spanyol Alex Marquez Ducati Gresini, John Mayer Honda dan George Martin Aprilia masing-masing menduduki tempat kelima, keempat dan keenam. Sekian berita sukan dari Radio Brunei, disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dunia jam 10 pagi nanti.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Ya, 9.05 minit pagi waktu negara kita, Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rakan setugas saya Nuha. Sebentar tadi, ya, sebenarnya saya Jafar Zaman menemani bersama rakan kita Edi dari saat ini sehingga jam 12 tengah hari.

0: Daripada Hati Kos Endang dengan lagu Rindu membawa kita ke pukul 9.10 minit pagi.
1: Kita rindu aku kah?
0: Bolehlah, rindu.
1: Not too much.
0: Oh, rindu, biasalah kan. Kan kita ni seminggu sekali baru berjumpa.
1: Benar, nyengkuk. Berjumpa pun tadi hai-hai, bye-bye.
0: Yalah, itulah. Macam tu juga dengan pendengar. Pastinya rindu dengan rakan kita, Eddie.
1: Ya, kah? Habis kita rindu aku kah?
0: Seminggu, kadang-kadang dua kali.
1: Kadang-kadang boleh jadi tiga kali.
0: Kadang-kadang dia tidak timbul. Begitulah kehidupannya.
1: Bukan pasal apa. Banyak, alhamdulillah, banyak kerja luar.
0: Alhamdulillah, satu. Banyak apa tu, jemputan-jemputan.
1: Banyak jemputan.
0: Alhamdulillah, itu namanya rezeki.
1: You know, I'm busy man.
0: Busy boy. Alhamdulillah, Ide. Jadi apa kabar hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah. Agaknya kalau tersirok-sirok sedikit itu, harap maaf lah.
0: Penyorang kesehatan on off lah.
1: Saya selima.
0: Okay, hari ni Edi, seperti hari biasa
1: Sabtu.
0: Hari?
1: Hari Sabtu hari ni 21 Zulqa'idah 1447 Hijrah bersamaan dengan 9 Mei 2026
0: Masih
1: 9 Mei. Oh,
0: 9 Mei sudah berlalu begitu cepat.
1: Wow.
0: Sudah masuk minggu kedua ya.
1: Benar, dah terasa.
0: Betul. Jadi Edi, ketani pun sudah mengetahui apa tu, jemaah haji kita sudah pun berlepas semuanya. Yep. Ya, keempat-empat penerbangan sudah pun selamat sampai ke kota Madinah. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ni doakan semoga mereka terus sehat.
1: Betul.
0: Sepanjang mereka menunaikan ibadah haji
1: dan akan membawa pulang haji yang mabrur.
0: Amin.
1: Itu yang kita harapkan.
0: Betul.
1: Dan sama-sama kita doakan juga ya.
0: Dan mereka juga harap-harap dapat mendoakan kita semua, keluarga.
1: Betul.
0: Kawan-kawan dan juga pastinya negara dan raja yang kita cintai.
1: Betul sekali. Dan
0: alhamdulillah.
1: Apa sebetulnya topik kita ni hari ini?
0: Seperti open
1: biasa,
0: saja.
1: Tanya seperti open saja. Santai hujung minggu.
0: Jadi, seperti biasa. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp
1: 8333941. Dan banyak sudah. Kejap, aku menyebut dulu.
0: Ada dalam 3 orang sudah masuk.
1: Ada
0: ni.
1: Dalam 2-3 orang.
0: Cuba, Edi sudah ready dengan pertama Sukarsih.
1: Ada? Sukarsih di
0: atau
1: sini
0: saya baca.
1: Katanya. Golongan. Kejap. Aku membasari dulu. Bukan besar skrin.
0: Pakai mikroskop.
1: Mikroskop. Pasal ya damit.
0: Daming. Okay.
1: Golongan yang golongan orang yang mudah terpedaya dengan gelombang. Mana
0: masa?
1: Dia?
0: Nah. Dapat?
1: Nah. Hilang dia. Bas kejap.
0: Okay.
1: Sekejap suruh kasih. Tunggu. Okay. Dapat sudah kok. Golongan yang mudah terpedaya dengan gelombang masa ialah orang yang ingin dipuji dan disanjungi tatkala semua rakan dan teman di sekeliling memuji dan menyanjungi dengan kata-kata manis bergula. Di situlah kita lupa bahawa kita diambang
0: kehampaan
1: dan kemusnahan kerana kita berada di situasi seperti lalang di tiup angin.
0: Sukar saya ditutup.
1: Aku memahami ini.
0: Okey, kalau saya pahami di sini katanya golongan orang yang mudah terpedaya dengan gelombang masa ni anulah mengikut peredaran zaman lah ni maksudnya. Orang yang suka dipuji, disanjung. Tetapi semua rakan, teman, semua ni memujinya.
1: Yes.
0: Kata-kata manis. Kata ni sampai lupa diri. Kata ni sebenarnya
1: siapa?
0: Siapa diri kita ni? Kita ni akan musnahkan diri kita sendiri. Kerana kita berada di situasi yang nyorang indah tagap bah.
1: Betul.
0: Macam lalang, tiba-tiba ditiup angin hilang. Macam tu kali ya maksudnya.
1: Mungkin.
0: Suka saya ditutong. Itu yang saya fahamkan lah.
1: Yang kami faham.
0: Jadi itulah situasi kita kehidupan manusia. Kadang-kadang kadang-kadang kita ni indah mengacau orang pun kita ni disakiti.
1: Lurus.
0: Itulah yang kita ni heran sama sekali jadi tanda tanya.
1: Tiba-tiba apapun, kenapa dia happennya benda ni? Kenapa jadi benda
0: kenapa?
1: Ni?
0: Itulah. Apapun kalau kita ni rasa kita ni tidak suka dengan seorang, kita ni bolehlah. Orang kita ni bercakap terus terang. Janganlah
1: kenapa?
0: Sesuatu yang menyakiti. Okey, ini dia daripada Kak Ros Lambak Kanan. Kak Ros ni bagus ni orangnya. Katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ berdua. Semoga rehat, semoga sehat selalu. Dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, diterima segala amalan yang dikerjakan. Semoga sentiasa bahagia bersama keluarga tersayang. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan keluarga Kak Ros yang semua yang mengenali Kak Ros dan pendengar harmoni, senyum-senyum selalu, happy selalu dan jaga kesihatan. Kan bagus. Bukan hanya ketani doakannya, dirinya dan juga semua peminat pendengar setia harmoni. Kan bagus.
1: Betul.
0: Walaupun yang dikenal siapa.
1: Ia mendoakan. Tetap mendoakan. Sebenarnya kan doa yang tanpa orang
0: tahu
1: tahu ni InsyaAllah.
0: Ya. Yeah.

0: nya kan sampai
1: lebih baik lebih baik daripada orang tu mengetahui. Aku doakan kau tadi
0: daripada macam tu. Tadinya aku doanya nanti dapat jokonya dah payah
1: bagi tahu
0: dah payah
1: dalam tersembunyi.
0: Kenang daku dalam doamu.
1: Lurus, cantik. Itu yang paling cantik sekali. Ini dia menghantar, katanya Indah sempat merakam tadinya. Minta share sini rakam. Dia dapat penyinta.
0: Tapi, itulah. Aku masih suka dengan perkataan rakan kita ni Alif.
1: Apanya?
0: Katanya, kalau kita menghantar ucapan dari jadi itu, kalau kita akan merakam sedia tak?
1: Lurus. Jangan terjauh-jauh.
0: Pasal itu di luar tugas kami untuk merakamkan, habis kita di luar tugas kami.
1: Lagipun ia waktu untuk menghantarkan ucapan 6 ke 9 pagi.
0: Betul.
1: Jadi waktu cuma tu tah ketani bersedia. Kalau tani sudah menghantar, dalam 2-3 minit itu sedia tak?
0: Kalau nya sudah kita lihat blue tick.
1: Dekat sudah tu.
0: Dah lepas satu, lepasnya. Lepas satu.
1: Apapun kami mohon maaf, bukan Indah dapat menunaikan. Tapi segmen ucapan kita sudah pun berakhir.
0: Serbanun ke di sini katanya semoga hari Sabtu 9 Mei 2026 ini Allah limpahkan kita rahmat kepada katanya semua. Semoga segala urusan katanya dipermudahkan, semoga rezeki katanya dilimpahkan, dilancarkan, dan setiap
1: langkah
0: katanya dan setiap usaha katanya pun membuahkan keberhasilan.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih Sarbanun K.
1: Ini pun bagus kan. Jadi doa untuk semua.
0: Betul.
1: Siapa pun kita, tidak kenalkah tapi doa yang kebaikan.
0: Betul.
1: Terima kasih Sarbanun K dan juga keluarga mendoakan kita semua.
0: Betul.
1: Ya, keluarga yang kita pasti ini hari keluarga kebangsaan. Keluarga merupakan memainkan peranan yang penting ya dalam kehidupan seharian kita.
0: Betul.
1: Itulah dengan tema sambutan hari keluarga kebangsaan, iaitu keluargaku
0: harapan.
1: Benar.
0: Keluargaku harapanku.
1: Itulah kerana keluarga orang yang paling dekat dengan kita.
0: Betul. Itulah di mana-mana pun kita ni tetap mencari keluarga.
1: Dan di kiri, di kanan.
0: Di kanan, di kiri, di depan, di belakang.
1: Depan belakang. Itulah namanya keluarga.
0: Betul.
1: Okey, macam mana kalau tadi berhibur dulu?
0: Boleh.
1: Jadi
0: teruskan hantarkan apakah cerita-cerita yang habis kita mau kami colotehkan
1: sepanjang minggu ini. Kemarin kah, hari Jumat ataupun besok apa akan terjadi? Mungkin ada jemputan.
0: Benar.
1: Selalu yang tadi cerita tu dia jemputan ku mingguan ni ada 5 contoh.
0: Banyak tu.
1: Contoh
0: jemputan ku banyak pulang ni. Bukan jemputan ku.
1: Apa
0: jemputan orang manggil aku. Jemputan ku belum lagi.
1: Belum siap. Baik.
0: Masih merangkak.
1: Saya lagi dah menyusun-nyusun. Okey, kita beribu-ribu ni.
0: Jangan macam-macam boleh.
1: Jangan main-main. Dia main-main ini. Okey, kita berhibur 9.18 minit pagi. Dengarkan semua lagu dari Safura. Ini tajuknya pun tadi rindu je lagu ku.
0: Mengapa
1: kian?
0: Mengapa dirindu?
1: Mengapa? Itu ada tu lagunya, Mengapa Dirindu.
0: Mengapa Dirindu, karang tata.
1: Okey, Pak. Kita dengarkan Safura. Rinduku semakin
0: berat.
1: Kuat.
0: Ini kuatkah?
1: Kuat.
0: Sama je tu. Barat kuat sama.
1: Kurang lebih. Okey, dengarkan.

0: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Harmoni FM. Berlalu kita berhibur tadi lagu Untukmu Sayang. Assalamualaikum DJ Japau dan juga DJ Edi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat hari keluarga untuk semua keluarga yang berada di kawasan Babate, Kulapis. Katanya hangat hantap jamu dari Sipul.
1: Sipul, harmoni sentiasa di hati.
0: Terima kasih.
1: Okay, ada lagi ni, Rinduku Semakin Kuat, Sepura, lawa lagu aninya. Mana? I like the song. Terima
0: Ani
1: kasih.
0: Ani pun lawa ni.
1: Itu dah kiriman daripada Mariam Haji Jafar. Okay, kita berdangdut dulu.

0: Tips kesihatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insurans perubatan atau insurans pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insurans tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.

0: Okey, I masuk dulu. Doakan keselamatan I, ya. Bulan depan I datang jumpa you lagi, okey?
1: Okey, sayang. You hati-hati. You jangan lupa bagi barang yang I kirim tu pada Alex bila you sampai nanti.
0: Beres. Apa saja untuk you, sayang. Semua I akan lakukan.
1: Sebab itulah I sayangkan you.
2: Maaf kita, barang ini kita punya.
0: Kenapa tu, ah?
2: Bis kita, kami syaki membawa barang tegahan.
0: Ah? Apa? Astagfirullahalazim. Saya cuma membawakan, puan.
2: Sila ikut pegawai kami untuk urusan selanjutnya. Silakan, puan.
3: Berwaspadalah daripada menjadi mangsa kepada sedikit penipuan pengedar dadah. Hindari dari membawa barang kiriman orang yang tidak diketahui. Dadah, pemusnah masa depan.
4: Harmony FM.

0: Ya, 9.34 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam.
1: Terima kasih kepada orang yang terus dia bersama kami di Harmonia FM. Terima kasih memilih Harmonia FM. Ada juga tadi pagi daripada Cikgu Sandy, katanya dia mendengarkan kita ni melalui kabun. Kabunnya di
0: bukan melalui
1: Manilas.
0: Kabun. Ia berada di kabun. Indah kan melalui kabun rumput-rumput itu boleh sound. Salah.
1: Eh, mana tahu kan teknologi.
0: Teknologi.
1: Kan.
0: Kan. Hmm. Okey, dia ada menghantarkan ni daripada Tuan Haji Muhammad, groom stylist. Ya, kalau orang kan kahwin, ia ni musai. Macam pengangun laki lah.
1: Oh, okay.
0: Tuan Haji Muhammad, baik tak perkenalan. Groom stylist, baik tak sehai.
1: Tuan
0: sehat,
1: Haji, selamat pagi Tuan Haji.
0: Maafkan saya, Bu Guru.
1: Bila kita free, Tuan Haji.
0: Jumat Minggu. Okey, katanya Assalamualaikum DJ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Kasih membawa harmoni. Kita ada, kita kongsi. Maksudnya apa tu? Adakah lagu? Tadi saya cek ada lagu ni, Nek.

0: kasih membawa harmoni. Kasih membawa harmoni. Kita ada, kita kongsi ataupun kata-kata. Terima kasih katanya. Love you too. Okay, terima kasih Tuan Haji.
1: Assalamualaikum Jah. Minta maaf.
0: Salam.
1: Kan makan soto.
0: Ya
1: sekejap.
0: Allah ya Tuhanku. Sekejap jahnya daripada Saina. Wow. Di mana kita makanan ni? Ya Allah. Alhamdulillah. Semoga soto, Saina bahagia taknya makan soto atau senyum-senyum kalau makan soto atau. Dia boleh merong-marong tu makan soto atau.
1: Benar. Ya mesti kita rasanya makan hayati dengan senyuman.
0: Senyuman.
1: Hayati. Walaupun kita tidak kenal siapa Hayati.
0: Senyum. Kita toleh kiri senyum. Toleh kanan senyum.
1: Kita tanyakan juga nama kita siapa juga.
0: Tapi kalau dah nyaman diam. Diam.
1: Kalau nyaman ulang.
0: Ulang lagi. Datanglah lagi.
1: Artinya kalau kita balik-balik muka kita nampaknya.
0: Artinya nyaman.
1: Nampak.
0: Confirm.
1: Apa kan nyaman tu?
0: Confirm galak rasanya.
1: Nyaman.
0: Mari apa kan ni dia?
1: Tak, pasal aku pasal sutut ni hilang terjuta kapan ku cakapkan.
0: Lurus aku pun lupa aku segala-galanya.
1: Cuma tu ceritanya.
0: Soto membawa akibat. Tajuknya. Okay Hasni ada?
1: Assalamualaikum. Katanya DJ berdua, semoga keluarga Ketani dan umat Islam di negara Brunei Darussalam dalam keadaan sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sentiasa amin. Bukan saja keluarga Ketani di negara Brunei Darussalam, malah di luar negeri.
0: Jiran itulah, kita
1: jiran Ketani
0: dan juga semua yang melanda negara seluruh seluruh dunia. Semoga aman damai.
1: Itulah. Aku pun hilang sudah wak. Pasal sutu lah ni.
0: Sentiasa dalam lindungan rahmat Allah. Amin.
1: Amin.
0: Ya, dijauhkan segala mara bahaya. Semoga amalan kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Lurus tu. Seperti kata ustaz minggu lepas hari Khamis, katanya di dunia Ketani selalu membuat masalah dan sebagainya. Tapi ada orang menolong Tani. Tapi di akhirat nanti ataupun di dalam alam kubur, siapa tak akan menolong Ketani?
1: Benar.
0: Jadi jangan tertani mengacau orang. Jangan menyakiti antara satu dengan yang
1: lain.
0: Okey, Nadia.
1: Nadia katanya kebaikan itu berawal dari sesuatu yang sederhana. Minta maaf, berterima kasih dan berterima kasih biasa apa tu?
0: Biasakan.
1: Macam mana? Kejap aku baca dari awal dulu.
0: Ada dua ni, ya. Dua batu.
1: Oh.
0: Ada break.
1: Okey.
0: Satu kebaikan.
1: Kebaikan itu berawal dari sesuatu yang sederhana. Meminta maaf dan berterima kasih.
0: Stop. Habis. Next one.
1: Okay. Biasakan hatimu untuk lebih rendah hati dari orang lain dan pandai bersyukur dalam setiap keadaan.
0: Gitu.
1: Ada buting ni Nadia.
0: Terima kasih. Macam satu paper pulang ni ada dua taris lah.
1: Maksudku
0: dua
1: maksud.
0: Kiriman Nadia di
1: Batu Merah.
0: Okey. Ini foto masih lagi berputar. Okey Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dilimpahi rezeki, diampunkan segala dosa, serta mendapat rahmat, keberkatan dan keredaan daripada Allah juga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi kata Anita Bisa ini di pagi-pagi kita ni membagi salam, memberi doa antara satu dengan lain.
1: Betul.
0: Seperti kata Idi tadi, dia kenal pun dapat.
1: Tak kenal tidak apa. Jadi doa tu
0: sampai. Walaupun tak kenal maka tak cinta. Tapi doanya tu ya Allahu Akbar.
1: Tapi
0: namanya si Murah ni.
1: Murah. Murah hatinya masya-Allah.
0: Murah.
1: Bercakap pasal doa ni, saya tertarik dengan satu doa ni. Kalau saya salah luruskan, okey. Ia berbunyi macam ni. Allahummaghfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa min ahyahi minhum wal amwat.
0: Selalu digunakan ya. Kalau hari Jumaat, hari Senin Jumaat ada ni.
1: Kita ni mendoakan untuk diri kita ni dan seterusnya untuk umat Islam yang lain.
0: Satu sama yang lain.
1: So okay. Complete lah.
0: Complete semua.
1: Ini katanya di sini assalamualaikum DJ Japau dan juga DJ Edi. Japau Edi katanya cuaca di Kiudang panasnya mo. Lepasnya menyapu kawasan rumah. Mencabut rumput dalam pasu bunga.
0: Siapakah dia?
1: Hasni.
0: Hasni.
1: Rajin Hasni.
0: Dia buat kuih hari ni. Hasni.
1: Biasa kita ni buat kuih ni.
0: Sebelumnya buat kuih kelibat. Bermula dengan rumput-rumput dulu.
1: Cabutnya dalam rumput.
0: Di luar rumah. Pastu
1: baru ke dapur.
0: Miatu jah.
1: Miatu ceritanya.
0: Miatu.
1: Bercakap
0: Leha.
1: Mana Leha?
0: Leha Katok B.
1: Leha.
0: Selamat pagi Leha. Katanya apa khabar DJ berdua? Alhamdulillah kami sehat.
1: Kami
0: Leha
1: sehat,
0: jua mudah-mudahan Leha
1: sehat. Ini lagi di sini katanya ini gambar kejap.
0: Gambar main mata.
1: Oh, main dia.
0: Mata.
1: Main mata. Assalamualaikum DJ berdua.
0: Salam.
1: Apa tu?
0: Kata-kata untuk sang Rajuna ataupun suami.
1: Okey. Sekejap. Aku

0: bukan dulang.
1: Namanya si Buana.
0: Okay.
1: Buana lambatkan. Oh, Buana, di mana kau berada?
0: Bukan.
1: Atau bulan.
0: Jangan, jangan, katanya jangan membanding-bandingkan isterimu dengan wanita yang lain.
1: Benar.
0: Sebab kalau isterimu sudah mula
1: berdandan.
0: Berdendam.
1: Berdandan.
0: Berdandan. Berdandan.
1: Berdandan.
0: Sang
1: sang buaya
0: sang
1: mati.
0: Sang buaya mati pun hidup, hidup kembali.
1: Wow. Benarkah?
0: Wow, itu cantik tu.
1: Ijab ke?
0: Masya
1: bukan
0: Allah.
1: Lagi cantik tu dia.
0: Tercantik.
1: Terlalu cantik.
0: Allah Rabbi. Itulah. Kadang-kadang kita ni berumah tangga.
1: Oh.
0: Hidup berumah tangga penuh dengan cobaan. Kadang-kadang lelaki, kalau lelaki, ia terlihat bini-bini cantik. Jadi berbolak-balik lah. Tapi jangan kita lupa tanggungjawab kita, arah bini kita terutama.
1: Ya. Benar ni deh. Kalau tadi saya hidup berumah tangganya, jangan sekali-kali tadi membandingkan. Bukan hanya dari soal kecantikan.
0: Benar.
1: Soalan masakan punya sensitif tu deh. Calonnya kalau memuji itu secara untuk membina istrinya bolehlah.
0: Aku mandaskan tanganku dulu.
1: Contohnya si anu tunya orang sebelah tu dia tunya sedekah ayam gorengnya.
0: Oh.
1: Nyaman ayam gorengnya. Tapi kalau caranya tu untuk mendidik istrinya boleh. Kalau menjadi motivasi untuk bininya, apa ditambahnya tu bang? Apa diberi? Apa ada rasanya tu bang? Ada kari bang contoh.
0: Nyaman tanya.
1: Nyaman ke bang? Bisa tu alai mencuba tambah kari kili bang yang baru nyaman. Itu boleh. Tapi kalau ndak mau bo. Lain senatunya.
0: Oh, lain nyamannya lain.
1: Nyamannya. Ayam gorengnya nya. Aku pun baru tu pernah tu jangan tu ja. Omillah.
0: Apa kita cari?
1: Jangan tu Mila.
0: Benar. Pesan pada hati dikongsikan di sini.
1: Manakan
0: tu,
1: siapa tu namanya?
0: Siapa namanya ni?
1: Bapak Cetia. Kenapa aku mencari?
0: Pesan pada hati. Tak semua orang suka kita. Tak semua orang ikhlas pada kita. Tak semua orang jujur dengan kita. Manusia sentiasa berubah. Dan manusia sentiasa berubah. Begitulah. Begitulah pesan pada hatinya. Katanya.
1: Siapa?
0: Daripada mana ni ujungnya lihat.
1: Oh Leha. Kan belajar membuat kuih baulu ni. DJ baru kan membuat tapungnya dulu.
0: Baulu.
1: Baulu ni bercalak apa ni dek?
0: Ya kah?
1: Calaknya macam tembaga.
0: Okay.
1: Basi. Bisa itu. Ada dalam 10 kali. Ada gambar ikan.
0: Berbentuk lah.
1: Berbentuk.
0: Kira macam macam apa tu acuannya.
1: Acuan. Berbentuk.
0: Berbentuk.
1: Berbentuk. Ada bentuk.
0: Bentuk
1: kupu-kupu.
0: Ikan, kupu-kupu.
1: Kupu-kupu. Ada semua ada tu. Okay. Ana, Asna.
0: Asna. Ya, Asnahnya di sini. Majak.
1: Kejap, Assalamualaikum ya. Bermula dengan assalam.
0: Assalamualaikum.
1: Jumpa
0: Widi.
1: Ya.
0: Semoga diberikan kesehatan berpanjangan selalu. Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Cuaca di RPN Tanah Jambu alhamdulillah panas.
1: DJ berdua. Oh, alhamdulillah. Tang kita ni harapkan panas.
0: Oi,
1: tapi saya ada baca tadi ramalan di sebelah petang hujan. Jadi sediakan payung sebelum hujan.
0: Yep.
1: Kalau ada yang appointment di sebelah petang atau babah tetap habis kita payung. Jadikan payung itu tungkat. Senang kan? Jadi kalau hujan siapa yang buka terus?
0: Baik. Bersedia.
1: Sedianya lagi blusernya ya. Ngapa Kak Ros nampak kanan? Aduh deh, basah takunya. Ndak bawa payung. Nah, Kak Ros.
0: Nah.
1: Dah aku sudah tu Kak Ros.
0: Kak Ros.
1: Baik kita bawa. Bawa.
0: Kerendahan hati. Yang Kak Ros di sini. Kerendahan hati adalah ketika kita menyedari bahawa segala sesuatu yang kita miliki adalah kurnia dari Allah.
1: Allah. Benar. Sebaik-baik tempat bercerita adalah bercerita kepada Allah.
0: Betul.
1: Kerana Allah tidak akan menceritakan ceritamu kepada orang lain. Tidak. Allah akan menutup aib kita. Itu penting. Okey, macam mana kalau kita berhibur? Lagu ni di era tahun 62.
0: 62?
1: Cuba teka apa lagunya. Adakah
0: 62,
1: dia? Cuba teka. Cuba. Kalau Eddie memang
0: apa,
1: betul-betul seorang penyanyi, adakah A dia P. Ramlee? Ataupun B dia Seloma?
0: P. Ramlee.
1: Ataupun R. Azmi?
0: P. Ramlee.
1: Salah. Tidak tepat. Jawapannya ialah Bila Larut Malam.
0: Seloma.
1: Seloma.
0: Okey.
1: Okey, kita dengarkan bersama.
0: Harmoni FM.

0: Terima kasih kepada Odeng yang terus di bersama kami di Harmony FM itu untuk jururawat kita yang bernama Mila.
1: Cantik kau Mila.
0: Cantik tak? Mana
1: cantik
0: lagi ni?
1: Nina. Kak Ros. Payung basyai.
0: Parung. Payung pasarnya anu macam ditamuk kan di bawahnya untuk bersama ketaninya berjalan.
1: Kan tadi dia disuruh bawa payung. Takut hujan di sebelah petang.
0: Tak Ros eh.
1: Jangan tak Kak Ros barat sih kita bawa basinya tu. Kami ini pengen belusenya.
0: Benar.
1: Okey, kita berjoget.

0: Harmony FM.
1: Inilah Radio Brunei Harmony FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Agnes campur tangan. Perancis dalam masa yang sama berharap dapat bekerja rapat dengan China bagi mencari jalan penyelesaian membina kepada krisis global. Negara itu juga berhasrat untuk memainkan peranan aktif dalam mempromosi dialog dan kerjasama Kesatuan Eropah EU-China. Rusia dan Ukraine mengesahkan kedua-dua negara bersetuju dengan gencatan senjata 3 hari yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Dalam kenyataannya di media sosial, Presiden Trump menjelaskan gencatan senjata itu akan berlangsung sehingga 11 Mei dan setiap negara akan membebaskan 1,000 banduan perang. Gencatan senjata itu adalah bertepatan dengan hari kemenangan di Rusia. Presiden Ukraine pula pada kenyataan medianya menjelaskan gencatan senjata terbaru itu telah dirancang sebagai sebahagian dari usaha rundingan Amerika Syarikat bagi menamatkan perang selama 4 tahun dan isu-isu kemanusiaan yang masih menjadi keutamaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan 6 kes hantavirus disahkan dari 6 suspek berkaitan penularan wabak berkenaan ke atas sebuah kapal pelayaran. Dalam kenyataannya, dari sejumlah 8 kes, 3 kematian dicatatkan. 6 kes tersebut disahkan oleh makmal. WHO juga menilai risiko kes tersebut kepada populasi global adalah rendah dan akan terus memantau situasi epidemiologi dan mengemaskini penilaian risiko yang dicatatkan. Manakala risiko virus itu kepada para penumpang kapal pelayaran itu dikategorikan sebagai sederhana. Ratusan nelayan di bandar pesisiran Indonesia yang dipaksa berhenti keluar ke laut dengan nelayan berkenaan mengadu kehidupan mereka berisiko disebabkan oleh kenaikan harga minyak. Harga minyak yang bersubsidi kekal tidak berubah, namun harga minyak yang tidak diberikan subsidi naik sejak bulan lalu. Ratusan nelayan mengadakan bantahan di Pati menuntut penurunan harga minyak bagi diesel. Syarikat Minyak dan Gas Negara Berkenaan Pertamina menjelaskan kenaikan harga itu adalah perlu disebabkan oleh keadaan geopolitik berikutan perang di Timur Tengah. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mempersoalkan sekutu negara itu termasuk Itali tidak menyokong usaha Washington mendepani Iran dan pembukaan semula Selat Hormuz. Kenyataan dikeluarkan selepas pertemuannya dengan Perdana Menteri Itali Puan Giorgia Meloni di Rom. Rubio turut berusaha menengani kekecewaan Trump atas keengganan Itali untuk menyokong perang Amerika Syarikat Israel ke atas Iran selepas Tehran menutup Selat Hormuz selepas ia diserang. Meloni kemudian menyifatkan pertemuan dengan Rubio itu sebagai perbincangan yang telus dan kedua-dua negara bersedia mempertahankan kepentingan negara di samping menghargai perkongsian rentas Atlantik. Tentera Laut Brazil menjalankan ujian radiologi untuk menjamin persekitaran yang selamat semasa lawatan kapal pengangkut pesawat Amerika Syarikat berkuasa nuklear di Rio. Kapal pengangkut pesawat USS Nimitz tiba di Teluk Guanabara Rio sebagai sebahagian daripada penempatan Laut Selatan 2026 untuk latihan tentera laut bersama. Anggota tentera laut mengumpul sampel air berhampiran kapal dan memantau udara untuk radioaktiviti bagi mengesahkan tahap radiasi selamat. USS Nimitz dikuasakan oleh reaktor nuklear atas kapal menghasilkan haba yang digunakan untuk menjana steam sebagai pendorong. Selepas mengelilingi Amerika Selatan, termasuk perhentian di negara seperti Chile dan Argentina, Southern Seas 2026 dijangka menjalankan latihan dan operasi bersama tentera laut Brazil dari 11 hingga 14 Mei. Penduduk kampung di wilayah Chapari, Bolivia yang menanam kokain diserbu polis anti-narkotik mencederakan 2 pegawai selepas anggota tentera memusnahkan makmal dadah dan merampas lebih 50 kilogram dadah berkenaan. Timbalan Menteri bagi Pertahanan Sosial dan Bahan Terkawal menjelaskan anggota unit polis anti-dadah luar bandar negara itu telah menyerbu Etrazama dengan menggunakan gas pemedih mata serta bom tangan bagi membersih laluan. Sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita perdana 1:30 hari waktu Brunei Darussalam.

0: Ya, bersama dengan Pangeran Haji Yusri bin Pangeran Haji Yahya, dengan aku, keluargaku, harapanku. Ya, dalam kehidupan kita, tiada yang lebih bermakna daripada keluarga. Di sinilah segala impian bermula, tempat kasih disemai, tempat harapan bertunas. Ya, tema hari keluarga kebangsaan, keluargaku, harapanku, mengingatkan kita bahawa keluargalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Ya, setiap senyuman, setiap doa dan juga setiap sokongan daripada keluarga membawa kita melangkah lebih jauh, mencapai cita-cita dan mengharungi cabaran kehidupan. Ya, justru marilah kita terus menyayangi keluarga kita, memperkukuhkan hubungan dan menghargai setiap saat bersama mereka, kerana keluargalah harapan masa depan kita. Selamat menyambut Hari Keluarga Kebangsaan, keluargaku, harapanku.
1: Harmoni FM, inspirasi keluarga.

0: Ya, 10.16 minit pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Eddie,
1: kembali lagi kita ni bersama. Eddie masih di sini bersama dengan Hajah Fauziah. Terus bersama
0: dalam sesegar
1: sesegar harmoni, harmoni hingga 12 pagi. Tengah hari nanti.
0: Ya, ada kiriman ni Eddie daripada Hajah Syuk. Apa katanya?
1: Mana? Kejap. Tunggu. Stagal.
0: Pasal lagu Jamilah.
1: Pasal Jamilah tadi.
0: Jamilah.
1: Katanya,
0: cantik
1: kata Hajah Syuknya. Hajah Syuk. Di atas leha kan?
0: Di atas leha.
1: Katanya terima kasihnya.
0: Bukan.
1: Yang atas sekali tadi.
0: Ya, awal sudah tu dibuka.
1: Okay,
0: saya baca macam mana?
1: Silakan.
0: Okay, thank you memainkan lagu Jamilah katanya. Terhibur kami mendengar daripada Hajah Syuk. Dan selamat ada jururawat semua 12 hari bulan Mei nanti. Oh, rupanya.
1: Kan?
0: Tanpa kita sedari dia.
1: Tanpa aku sedar.
0: Aku tersebut jururawat.
1: Aduh, hai.
0: Okay, ini 16.19. Cuba ini.
1: Anina, Assalamualaikum DJ. Itu kan tak? DJ Puan Najahnya. Lurus, ha?
0: Betul.
1: Okay. Katanya, selamat pagi dan selamat bertugas. Adakah hidup ini melelahkan? Adakah?
0: Tidak.
1: Adakah hidup ini melelahkan?
0: Hidup adalah anugerah terindah daripada Allah, kan?
1: Tidak juga menyusahkan.
0: Betul.
1: Okay. Okay, aku baca lagi sekali lah.
0: Sekali lagi. Gustan,
1: Pasal tak apa ni orang tergantung ayat.
0: Ya mana minta jawapan.
1: Okay.
0: Ya bertanya.
1: Aku saja bertanya kita.
0: Jawab dah sendiri.
1: Okay. Adakah hidup ini melelahkan?
0: Ya.
1: Tidak juga menyusahkan. Tapi tidak semua kelelahan itu sia-sia bagi orang yang tahu menghargainya. Jika dilalui dengan keredaan Allah, percayalah Allah. Walau sekecil apapun usahamu, dengan keikhlasan hati akan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Ta'ala. Katanya
0: kiriman inilah, daripada
1: Markus
0: 1619. Macam mana investigation 1619. Okay, bunyi. Tuhan Eddie katanya, Tuhan memberi kita satu lidah akan tetapi memberi kita dua telinga agar kita dua kali lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kiriman Bebeh Sunshine tutup.
1: Bebeh Sunshine. Benar,
0: satu lidah, dua telinga. Untuk ketani banyak mendengar daripada bercakap.
1: Bercakap, yes.
0: Ya, itu dia.
1: Nah, kemudian, tu Maya.
0: Apa ni si Maya?
1: Bepayong selangaminya.
0: Payong besar payongnya benar eh. Ini baru payung tamu.
1: Ini payung anu ke arus kan bawa.
0: Si Mai minjam. Anu ni, apa ni, mengail...
1: Udang
0: galah. Si Mai, hujan kan Mai?
1: Hujan kan?
0: Panas ke liba?
1: Panas.
0: Mai, jangan lupa Mai, sekilo untuk aku, 2 kilo untuk Eda.
1: Wow, kita menambah-nambahkan aku.
0: Eksen pula untuk aku di belakang 3 kilo. Atau dalam manis tu dia. Jangan kurang manis dia. Apa? Kurangkan manis dalam minuman. Tambahkan manis dalam cerita-cerita.
1: Bukan. Manis ke? Apanya Kak Rosa?
0: Sudah tadi, gambar-gambar. Nina. Minta lagu. Si Ongku Sulung. Ongku Sulung. Ongku Sungguh. Apa kabar Ongku Sungguh? Adakah dia bersungguh-sungguh? Atau sebaliknya?
1: Nina. Zaliha.
0: Bah.
1: Zerasa?
0: Apa tu?
1: Zaliha.
0: Mahu tenang.
1: Okey. Mahu tenang di tempat kerja. Jangan
0: berpuak-puak.
1: Semua orang.
0: Kita kawan.
1: Semua orang kita kawan. Orang lain tegur.
0: Kita jawab.
1: Kita diam.
0: Kita jawab. Orang lain tegur, kita diam.
1: Salah. Lagi sekali kita.
0: One more time. Gustan.
1: Salah kita. Okey.
0: Maaf.
1: Mahu tenang di tempat kerja. Jangan berpuak-puak. Orang.
0: Semua orang.
1: Bisa bercakap ni, Bang.
0: Ingat tadi satu lidah. Dua telinga. Sekali lagi.
1: Okay. Alright. Katanya, mahu tenang di tempat kerja, jangan berpuak-puak semua orang. Dengan semua orang lah, tak?
0: Kita kawan.
1: Okay, dengan semua orang kita kawan. Orang lain tegur, kita jawab. Kita diam.
0: Orang diam.
1: Kita pun diam. Tidak perlu banyak drama. Cukup masa balik.
0: Cukup
1: masa balik.

0: gaji tetap masuk setiap bulan.
1: Betul. Yeay, itu dia Edi Silitongga. Cuaca panas di Kiudang daripada Zaliha Osman, Nenek Leha Kampung Kiudang. Oh, sudah jadi nenek.
0: Nenek Leha.
1: Nenek Leha, Nenek Leha. Assalamualaikum di jumpa dua.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam ceria di hujung minggu. Hari ini juadahku simple. Ada ayam masak kari. Ikan putih goreng. Sayur kulit sikoi. Atau pandai kau tu dek? Kulit sikoi.
0: Tak.
1: Benar tak dia ni menangis sayur ba. Alhamdulillah rezeki
0: menangis.
1: Allah mantap. Menangis kunon.
0: Menangis kunon.
1: Tukar nyaman si kuih. Bah ni lah. Dia nak popol.
0: Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Haja Paul. Sama Edi katanya. Semoga ketanyi dalam rahmat, dalam perlindungan Allah SWT juga. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Ya Allah, ya Mujib.
0: Amin.
1: Ana Alpin Meragang katanya, alhamdulillah cuaca Ana baik. Semoga kita ni semua diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki. Amin daripada Ana Alpin Meragang.
0: Nya si main yang dah hujan, tapi panas saja.
1: Oh, padan tu yang pakai payung besaran ni. Jadi cukup lah untuk ke dia, bapaknya, mamanya, lakinya, siapa lagi? Jirannya, siapa lagi di bawahnya ni? Penuh tu kepala. Mudahan penuh isinya. Amin.
0: Amin. Ya mudahan ampit juga kami.
1: Mai. Oh my, okay. Badanmu boleh lelah.
0: Udang galah.
1: Badanmu boleh lelah, matamu boleh basah, tapi hatimu jangan lemah, jiwamu jangan kalah, jangan pernah menyerah. Kembali bangkit, kembali gagah, semuanya akan kembali
0: indah. Itu daripada siapa ti?
1: Buana.
0: Buana
1: lambat kanan.
0: Terima kasih Buana.
1: Nah, Diana Purple, apa yang si Diana?
0: Diana Purple.
1: Hidup.
0: Kejap. Hidup. Yang di atas sana kah? Yang di atas.
1: Sekejap
0: Diana. Izinkan ku membuka. Izinkan aku membaca. Okey. Perbaiki hubungan dengan Allah. Perbanyakkan berzikir. Rajin sedekah. Bergaul dengan orang yang soleh. Dan yang utama, solat wajib awal waktu. Dan berjemaah.
1: Okay, itu dia. Dan kita ada menerima gambar daripada rakan kita Narudin. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam Narud. Salam. Narud sedang bergambar bersama dengan, saya kurang pasti siapa dengannya. Ya sedang sound ada menghantar bunyi apa kan ini kirimnya. Nampak kemas. Orang kata ni cikar. Cikar tahu
0: dia. Maklum. Orang kan menyebalah.
1: Orang jadi ketua kampung.
0: Orang kan menyebalah.
1: Ketenangan itu mahal katanya.
0: Mahal.
1: Mencari ketenangan.
0: Betul.
1: Diana Popol. Benar tu Diana.
0: Diana. Lurus tu. Diana menggamit kenangan zaman.
1: Diana kan tu?
0: Atau Tiara? Oh salah
1: kah?
0: Ada tak? Hanya nama Diana.
1: Ada kan lagu Diana?
0: Tapi dia tahu nama, apa nama lagunya?
1: Diana. Penyanyi
0: bukan.
1: Gurun
0: atu,
1: pasir
0: atu, tena. Atu ane tu.
1: Zakia.
0: Kita ni sudah teh banyak lagu salau lagi kita.
1: Edi, saya ada satu kata-kata semangat ni untuk semua, bukan hanya untuk saya tapi untuk Edi. Sekali
0: apanya?
1: Kita dalam kehidupan tadi memang banyak kan
0: pencerobah.
1: Jadi hidup ani sebetulnya bukan pertandingan Edi. Hidup kita adalah sebuah perjalanan.
0: Yes.
1: Bukan sebuah pertandingan. Maka kita tidak perlu membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain.
0: Yep.
1: Kerana setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeza. Jadi jangan tani samakan. Si Anu ani kenapa dapat? Kau kenapa dia dapat? Jangan.
0: Benar. Saya teringat.
1: Dengan
0: perkataan ini, aku teringat dengan satu lagu.
1: Terkenang
0: dengan satu lagu.
1: Apa dia lagunya?
0: Dia punya chorusnya. Bukan chorusnya tu. Ia ada menyebut dalam lagu itu. Seminit sudah berlalu, ada lagi lagu.
1: Oh,
0: kita tahu lagu tak? Zaman berzaman, ekspedisi. Titian perjalanan. Yes.
1: Titian ini.
0: Bukan.
1: Adalah atuk, yang
0: bukan itu perjalanan ini. Yang kan kita ni, makin kita disuruh menekan banyak lagu, makin salah.
1: Makin menyakiti. Itu tak kadang-kadang orang menyakiti hati satu dengan yang lain. Kenapa kita ni mesti menyakiti hati orang lain kan?
0: Jangan
1: tadi kacau.
0: Kalau orang dah ngacau kita.
1: Dah suka tutup.
0: Bilang.
1: Kalau suka bilang suka.
0: Kalau indah suka
1: bilang
0: jangan.
1: Tidak suka.
0: Nah,
1: okay, berbakti kepada tanah, kenyang ke tani merasa hasilnya.
0: Betul.
1: Jangan bertanam hasrat dengki menanam fitnah dari mulut ke tani yang indah menghasilkan. Gagahkan tenaga pada tanah yang penuh bermakna, pasti hasil yang melimpah. Selamat hari jerawat. Belum lagi nyintai.

0: tak eh? Ini kiriman Mami Sendi, peminat Setia Harmon FM. Apa ni gambar kabunnya?
1: Tu cerah katanya di cerah cuaca di kabun Melilas.
0: Melilas ni Ulu Tutong ba?
1: Ulu Belait.
0: Ulu Belait, Melilas Belait awak. Banyak tanamannya dia kalau berbuah-buah ni dia. Wah, jangan menyambut.
1: Masya-Allah.
0: Masya-Allah, tabarakallah.
1: Du
0: itulah durian. Ya, anu
1: kanya ulu belait kanya.
0: Ketani berbudi pada tanah, anilah hasil yang ketani dapat.
1: Kalau ketani berbudi pada tanah, ketani dapat hasil. Berbudi pada manusia,
0: kita ni mendapat pahala. Doa, pahala. Durian berbunganya, oh pikirku durian bunga tejoknya. Durian berbunga. Oh, baru kan berbunga ni nyentau.
1: Berbunga.
0: Yang saya nampak masa ni yang juntra apa nah?
1: Apa?
0: Mangga.
1: Mangga.
0: Mangga, berbagai jenis mangga. Ada mangga apple. Mangga apple itu memang ada berhenti tu dek. Ada mangga apa kan tu dek? Siapa kan tu? Kan ketamu kan apa?
1: Bukan kan
0: ada,
1: ketamu.
0: Ada mangga, mangga setelaman ni apa ni? Mangga.
1: Mangga wani. Mangga. Kan? Mangga.
0: Mangga. Mampalam.
1: Mampalam.
0: Mangga setelaman panggilan aku. Kalau mangga wani, ada orang yang berpenyakit dia dapat makan tu dek. Bisanya, bisanya wangi kan? Wangi. Tapi nyaman, manis kan, jangan boleh dimakan bijinya, jangan digigit. Bagi undunya orang.
1: Undunya apa?
0: Undu macam habislah rusak siring mulut ni, macam angus.
1: Dipegang ni mulut
0: kutu. Kan selalunya mangga kau makan ni punya biji tu kan di apa ni, teni makan-makan. Tapi kalau mangga wani dah boleh.
1: Jangan.
0: Dah boleh disap dia punya biji tu, dah boleh. Pasal membagi rusak mulut tu kan macam angus. Nak panggil macam itulah yang kau tahulah.
1: Begitulah.
0: Tapi jangan kau cuba.
1: Indah.
0: Ni jauh paunya ni cubanya tu lawa. Lawa tu dia.
1: Kalau aku lebih lawa sekarang.
0: Itu sudah tu.
1: Jangan macam mati.
0: Jangan miatuk. Okey, teruskan hantar. Ke mana?
1: Ke 8333941. Apakan kita mau ceritakan di santai hujung minggu. Kalau pasal kita mau menggalikan lagi hati, apakan menggalikan lagi hati kami ni.
0: Teruskan.
1: Cerita kata ni.
0: Okey, kita berhibur dulu.
1: Alright.
0: Alright, ni dia lagunya.

0: Ini itu dia lagu yang cukup popular di era tahun
1: 70-an.
0: Lagu lama ni dia.
1: Lagu daripada kumpulan Tikios.
0: Tikios. Ini diperbarui oleh Tikios lah. Bukan Tikus eh.
1: Ani?
0: Tikios.
1: Tikios. Sudahnya aku Tikios.
0: Tikios ni lah. Kak Ros katanya lagu favorite ni nya Kak Ros. Tapi sebenarnya yang Kak Ros suka tu lagu daripada Salwa.
1: Yang original.
0: Original. Ini kena
1: lakukan
0: oleh Tikos.
1: Assalamualaikum DJ katanya. Selamat bertugas. Cuaca sangat panas. Orang yang berbudi akan dipandang mulia. Manakala martabat bangsa dinilai dari segi bahasa dan tutur kata. Kiriman Rosnani.
0: Rosni.
1: Ni Rosni Tutung.
0: Oh ya,
1: Rosni.
0: Ada lagi terkaji tu. Rosni.
1: Rosni
0: Tutung. Okey, ini ada gambar lautan. Assalam DJ. Semoga geng-geng Simai mendapat sapit biru yang banyak. Amin.
1: Wow.
0: Daripada Jingo Bom. Jingo Bom. Jangan lupa, kami di darat sedang menanti.
1: Kami di sini membacakan kita indahkan dahada.
0: Dengan penuh doa dan harapan. Doa dan harapan. Semoga geng Simai, iaitu Jingo Bom, beroleh segala sapit biru kah? Apakah kalau masak jadi sapit merah lagi nyaman?
1: Pokoknya.

0: pokoknya sapit.
1: Pokoknya sapit, pokoknya kami ampit. Assalamualaikum.
0: Baik, Bu, nah, jangan biskit aja ambil penuh.
1: Jangan ambil habis.
0: Jangan ambil habis. Itu cuma DJ, hiburan kita nih ujung minggu.
1: Benar. DJ.
0: Ya, saya DJ. DJ.
1: Assalamualaikum katanya. Semoga sehat walafiat. Ceria selalu. Di samping menjalankan tugas. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Cuaca di panas. Terpulang. Cuaca panas. Sambil mendengar harmoni katanya.
0: Menggoreng
1: nasi.
0: Wah,
1: kan
0: bata
1: keraja. Bisa ya.
0: Sekejap lagi kan mengantar barang. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan. Amin. Selamat berujung minggu. Lurus tu dia.
1: Bisa ya.
0: Oh, yang ngantar barang kan. Jadi kalau hanya lapar, ngap dalam kereta.
1: Bisa ya.
0: Bisa.
1: Tapi hanya orang, hanya orang lah. Kalau macam yang baru kahwin, contohnya lelaki lah, yang lelaki. Kalau ia dulunya teme seorang, ia selalu makan teme bujang, ia selalu makan sama kawan-kawannya.
0: Sama kawan.
1: Tiba-tiba makan berdua. Lepas tu pagi-pagi kena bataik. Batakan.
0: Itulah tugas seorang isteri. Siapkan? Kalau sudah bersuami, dah lagi kan dapat bangun akhir. Menyediakan persiapan untuk suami dan sebagainya. Tapi kalau sudah tani bertahun-tahun berumah tangga, indah salah kalau suami yang menyediakan pula. Siapa awal bangun, dia tak menyediakan. Jadi indah berabot.
1: Miatu. Jananya, apanya?
0: Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Cuaca di Rimba panas. Hari ini aku masak kurma. Ikan bakulan masak kari. Masak kurma tu apa? Pasal dia koma kan? Hari ni aku masak kurma. Dah tu koma ikan bakulan masak kari. Nah,
1: ikan
0: kan itu. Ikan bakulan tu masak kari kan? Sayur pucuk ubi dan kan memais lauk temanong sama rumahan yang damit-damit. Wajah nak ni diri menyomong tu. Pandai makan pais, edek.
1: Pais.
0: Pais ni macam macam lauk goreng. Tapi lauk goreng kering ah. Kalau paisa ni basah-basah bah, ada kunyit apa tu, semua sama sebenarnya bahannya.
1: Belum pernah aku mencuba, tapi mungkin tu, pandai.
0: Asam jawa, kunyit apa tu semua ada tu.
1: Asam jawa.
0: Sebenarnya kalau lauk goreng digoreng ah. Ini macam paisa ni macam ada yang betunu, ada yang diampaikannya atas-atas apa tu, periuk. Tudung periuk ditunu direct. Basah-basah sikit lah. Kalau ikan goreng, garing.
1: Begitulah
0: ceritanya. Cuba deh, cuba.
1: InsyaAllah. One day.
0: One day in
1: satu
0: my life.
1: Satu hari nanti. Assalamualaikum. Aku kan bercerita pulang ni katanya tajuk. Targetku kan menjual 1,000 kontainer soto untuk raya tahun ini. Alhamdulillah. Sampai target, lebih target pulang. Syukur, alhamdulillah.
0: Syukur, sampai hajatnya, alhamdulillah. Itulah namanya rezeki kan.
1: Betul.
0: Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
1: Tapi yang penting katanya, jangan mudah putus asa.
0: Benar.
1: Jangan mudah, apa ni orang, memang ada perniagaan, ada
0: up
1: turun
0: and down,
1: ada naik.
0: Lagi satu, jangan takut ataupun jangan marah apabila kita dikritik. Ni kalau kadang-kadang ada orang komen macamnya tawar sutu kita, contoh. Jadi kita ni jangan ambil hati, jangan marah. Jadi kita ni perbaiki. Rupanya dia tu lupa aku menyimpan nano garamnya ataupun kurang aku merasa, contoh.
1: Teguran itu untuk memperbaiki.
0: Jangan marah. Orang menegur itu kerana untuk kebaikan.
1: Betul.
0: Contoh,
1: ada yang membina kata ni.
0: Lain dah yang menghina tu.
1: Itu lain lah.
0: Menghina sama menegur dah sama.
1: Dah sama.
0: Okay. Minat lagu si Usman ni sis. Mana kan si Usman? Lagu tadi ni.
1: Lagu anu tadi tu hasrat tu.
0: Si Usman minatnya. Okey, sama-sama Usman.
1: Terkejut.
0: Okey, bunga durian mami di kebun tiap-tiap minggu melawat kebun yang nun jauh di pendalaman 2-3 jam berjalan. Mun dari lawat benar tu ah. Banyak orang makan tu, bukan pulang orang, tu nah binatang-binatang anu dalam hutan tu suka tu jorang.
1: Iya kah?
0: Dede, makanannya je tu segala monyet, segala apa.
1: Monyet. Si Hasninya, ikan ampapnya.
0: Karang patang yang buat kuihnya. Ikan ampapnya namanya tunya. Paisa tu sama dengan ikan ampapnya. Miatuk ujangnya. Okay, ngam tu DJ, aku sokong 100% tu. Hidup ini bukan selama-lamanya. Hidup ini hanya sementara. Ngam leha, jangan lagi diubah. Titipan Allah bagi kita yang masih bernafas. Ingat Allah, ingat astagfirullah tu tah penawar hidup kita ni sehari-hari. Benar tu, jangan tetani menyakiti antara satu dengan yang
1: dengan lain. Yang lain.
0: Apalah salah dosa kita ni kan, sampai kita ni menyakiti. Kalau anda suka diam, bawa jalan lain. Sekiranya si Idi rumahnya di depanan ya, kata ni dia sukakan si Idi. Jangan lalu sana. Lalu belakang,
1: lalu

0: Contoh.
1: Makan rumah aku ada jalan.
0: Ada, contoh.
2: Contoh.
0: Okey, Mina.
1: Assalamualaikum, DJ.
0: Waalaikumsalam.
1: Berdua, apa khabar katanya? Alhamdulillah.
0: Semoga dalam, ya, banyak shot lah.
1: Oh, semoga dalam perlindungan Allah, sihat walafiat.
0: Amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Namanya di sini yang tajuknya udang. Jual udang kali dek. Jual udang kali dek. Namanya si udang.
1: Udang.
0: Nah, yang masak kurmanya, pais ku bungkus sama daun pisang, ku panggang atas.
1: Di atas api perlahan.
0: Api yang perlahan, atas api banyak SPI. Dulu-dulu pais sama daun pucuk. Nyam kita tunuh sapi kesian ya, jangan ya.
1: Nunggu raya korban belang tu ya, sapi itu. Ini katanya, laukah katanya, tersliur belangku. Di jajah pau, Kak Mana Ros.
0: Kan? Kak Ros, nyaman tu nya, pais loanya, tais pulang aing leo ko nya. Ni ajah poneh nya, pais daging uratnya pun nyaman jatuhnya. Oh, nyaman tu. Dulu kawan ku dek, mula
1: halau,
0: Allahyarham DJ Leila, ya rajin tu memais. Nyaman, ya. Oh, di berdinya semua pandai memais.
1: Masya Allah.
0: Nyaman dek, kalau bulan puasa dah tu, ya Allah Akbar, memang menggoda-goda.
1: Menggoda.
0: Ya, ya memais, taruhnya dah aluminium. Di atas satu taruhnya dulu daun, lepas tu dilipatnya dalam aluminium. Ni lah, Eddie ajah pau atau sudah?
1: Atau sudah.
0: Allah,
1: apa itu? Assalamualaikum DJ berdua, apa khabar katanya DJ berdua? Sehat, semoga sehat selalu. Cuaca antari panas, cuaca
0: ini.
1: Panas. Antari luah daripada kabun. Mana tu?
0: Menjuluk mangga.
1: Menjuluk mangga.
0: Bekulirangga.
1: Bekulirangga DJ.
0: Baik, kamu tahu kulirangga ide? Samut.
1: Samut pada satu. Indah lupa jua
0: tahniah buat anak. Zemain yang mengambil kereta baru belum bertahan. Daripada Mama Hadi Kampung Sungai Asam. Terima kasih. Hati-hati Mama Andua. Kereta baru tu lagi. Ada lagunya tu.
1: Itu nah.
0: Kereta baru. Ni nah, Sahri.
1: DJ-nya.
0: Kan tanya, cawan resepi puding custard Mama Janet tadi basar ke sadang? Allah Akbar.
1: Pak sedang mendengar tu.
0: Melagau Mama Janet ni sehari.
1: Oi Mama.
0: Ada di sininya. Di rumahnya ya. Sedang berkabun kali. Bagi makan hayam. Okey, kiriman Cikgu Pranaji Idris. Di pagi yang cerah lagi indah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk
1: bukan
0: menghirup.
1: Bukan yang bawah. Itu yang di bawah.
0: Mana kan?
1: Bawah. Ni bawah. Ni.
0: Tunggu. Itu pukul 6.
1: Okay.
0: Untuk menilai budi hati diri seorang itu bukanlah ia diukur pada usianya serta banyak hartanya. Banyak akan tetapi jangan disebut ladang itu dek. Akan tetapi diukur pada ilmu, bukan bicara yang baik serta jujur. Sehebat manapun kehidupan diri kita, janganlah bersikap sombong, bagaikan diri serta mempersendakan akan kehidupan orang lain. Semoga Allah tidak akan melihat rupa paras keran. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat rupa paras kita, tetapi Allah hanya akan melihat isi hati kita. Renungkan. Kiriman Cikgu Pranaji Idris di
1: Tungku Gadong. Jangan dibaca ladang itu.
0: Mana?
1: Syamsiah. Nyaman ni katanya, nyaman ni benarnya. Kalau pais makan lagi sama nasi hangat, harmoni sentiasa
0: di hati
1: bersama kami.
0: Oh, nyaman tu Syamsiah benar. Edinya, Assalamualaikum. Edi, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Mainkan lagu Jamilah, batah anda mendengar. Jamilah ani, cuaca hangat hantap kaling leher kunyit di kabun, bujang lapor. Tadi kami mainkan sudah.
1: Itu jururawat. Ini yang mohon. Ya mau yang mana?
0: Jamilah juga.
1: Duduk atau Jamilah atau kan?
0: Sama juga Jamilah. Kalau semua Jamilah hari ini habis
1: Tabatok
0: ni.
1: Tabatok Jamilah.
0: Dia lagi ada stimah siapa ni. Jamilah tegaknya.
1: Hai. Kak Pengirahan Jidamit, cium salam untuk
0: Waalaikumsalam. Senang hatinya nya bila kamu sudah bertugas mendengar radio ya ni. Amahnya balik. Okey, apa khabar Penaja Damit? Semoga sehat.
1: Betul.
0: Walafiat.
1: Amin.
0: Dan sambil saya tahu ya goyang-goyang kaki ni mendengarkan radio. Kalau ada muzik, mesti goyang-goyang kaki tu. Otomatik banya ketenianya. Kalau mendengar lagu tu, ndak kaki kepala goyang-goyang.
1: Ndak kepala, ndak kaki, tangan.
0: Kalau orang mandarib tangan tu deh. Kalau orang mandarib
1: menggandang steering.
0: Jari-jarinya tu gerak-gerak tu
1: cara. Steering dia nunya.
0: Steering entah tu kadang-kadang senyum-senyum tadi melihat.
1: Bukan apa tu? Kalau
0: apa tu?
1: Durang macam mata tu. Anu yang driver-driver tu. Durang mengelakkan daripada mengantuk ba.
0: Benar. Senang hatinya tu ba.
1: Senang hatinya.
0: Dimainkan lagu happy kan.
1: Benar
0: tu. Ini Suzy. Apa cerita Suzy?
1: Nah, Suzy terpulang. Suzy katanya DJ Pau, DJ D. Salam seria terpulang.
0: Semangat.
1: Semangat katanya. Mana kan? Ani.
0: Pasal dia lompat-lompat. Dia menghantar lagi. Jadi lompat-lompat.
1: Lompat-lompat.
0: Sekali lagi dia. Okay, Assalamualaikum.
1: Okay. Assalamualaikum DJ berdua.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allah nak diantaranya lagi. Makin
1: salam
0: lompat
1: ceria.
0: Lagi.
1: Salam ceria. Bis kita ceria selalu seperti cuaca harian ini.

0: Pastu apa lagi tu nya? Pagi hari ni si Abi masak makan tengah hari.
1: Yang buat kuih ada udara ni. Mm-hmm. Saya nampak ni kuihnya macam apam ah. Mm-hmm. Su apa ni namanya? Yang merah-merah ni badan ada ni ba.
0: Apa? Yang mana?
1: Sagu.
0: Yang mana tu? Oh, yang

0: silapan. Ya, kita cuma untuk menghibur di hujung minggu ya, Idik.
1: Habis kita terhibur, kami pun nyaman hatinya orang. Jadi itulah tugas seorang penghibur.
0: Betul.
1: Kami perlu bersedia dengan sebarang apa yang mungkin. Jaga diri, hiasi pribadi Auda, jaga tali silaturahim kami mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia, kebahagiaan kita terletak pada hati kita juga. Jumpa lagi, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nikmati penginapan percuma selama satu malam di The Empire Brunei apabila anda menempah tiket kelas perniagaan bersama Royal Brunei Airlines. Tempah sekarang dan pulang dengan menikmati rehat yang layak anda nikmati di The Empire Brunei dengan mengisi borang di laman sesawang kami. Layari flyrb.com untuk maklumat lanjut. Tertakluk pada terma dan syarat. Ikhlas dari hati.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
2: Badia Hotel menawarkan penginapan yang cukup selesa dengan harga bermula $68 sambil anda boleh santai di kolam renang dengan wifi percuma dan menikmati sajian istimewa di Washuko Japanese Restaurant serta di Bristol Deli Cafe. Selain itu, Badia Hotel juga menyediakan servis menjemput para tetamu secara percuma dari lapangan terbang terus ke tempat penginapan. Juga bagi bis kita yang merancang ingin mengadakan majlis bertahlil, sambutan hari jadi, berbedak maupun majlis perkahwinan, Badia Hotel menyediakan pakej bermula dengan harga serendah $9.90 seorang termasuk pelamin, hiasan, PA system, bilik percuma untuk bakal pengantin dan banyak lagi tawaran hebat di Bahtera Hall, tingkat 2, Badia Hotel. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi 2222888 atau WhatsApp 719-7599, juga melalui email reservation@badiahotel.com. Ikuti Facebook, Instagram dan TikTok at Badia Hotel Brunei. Badia Hotel, your comfort, our priority.
3: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Terima kasih rakan-rakan saya Hajah Fawziah dan juga Adi. Dan kini bersama saya insyaAllah, bersama Adi, insyaAllah hingga pukul 3 petang ini nanti dalam Mesra Harmoni.

ini. Dari segi rupa, burung ini bersaiz kecil hingga sederhana dengan panjang sekitar 12 hingga 14 cm dan berat antara 7.8 hingga 16 gram. Burung dewasa mempunyai bahagian atas badan berwarna kelabu coklat yang semakin kelabu apabila meningkat usia, manakala bahagian bawahnya keputihan dengan sisi berwarna coklat. Paruhnya pula gelap dan agak lebar di pangkal sesuai untuk menangkap serangga di udara. Burung muda pula mempunyai bahagian atas badan dengan tompok-tompok cerah, manakala bahagian bawahnya lebih putih dengan corak bersisik pada bahagian kepala dan dada. Burung ini membiak di Asia Utara dan berhijrah ke Asia Tenggara semasa musim sejuk. Ia boleh ditemui di pelbagai habitat, termasuk kawasan hutan, kawasan terbuka serta kawasan pertanian. Semasa musim pembiakan, burung ini bersifat teritorial. Ia membina sarang berbentuk cawan menggunakan bahan seperti lichen, rumput, bulu, serat tumbuhan dan sarang labah-labah. Sarang biasanya dibina pada ketinggian antara 2 hingga 13 meter dari permukaan tanah. Burung betina akan bertelur sekitar 2 hingga 4 biji dan mengeram telur tersebut, manakala burung jantan membantu memberi makan kepada anak-anaknya sehingga mampu berdikari. Burung ini biasanya boleh ditemui di kawasan hutan semula jadi, termasuk hutan Dipterocarpa. Namun, semasa musim migrasi, ia boleh dilihat di pelbagai habitat lain, termasuk kawasan berhutan dan juga kawasan terbuka. Dari segi permakanan, burung sambar kusam biasa boleh dianggap sebagai omnivor. Ia memakan pelbagai jenis serangga, invertebrata kecil dan juga buah-buahan. Cara burung ini memburu juga cukup menarik. Ia akan bertenggek diam di dahan pokok yang terdedah seolah-olah sedang memerhati keadaan sekeliling. Apabila mangsa lalu, ia akan terbang dengan pantas, menangkap serangga di udara dan kembali semula ke tempat asalnya. Keunikan burung ini terletak pada sifatnya sebagai spesies migrasi yang melakukan perjalanan jauh antara Asia Utara dan Asia Tenggara setiap tahun. Semasa musim mengawan pula, burung jantan akan memberi makanan kepada burung betina sambil mengeluarkan bunyi panggilan yang ringkas tetapi merdu. Dari segi pemuliharaan, burung sambar kusam biasa tidak disenaraikan di Konvensyen Perdagangan Antara Bangsa Spesies Terancam Flora dan Fauna Liar CITES dan disenarai Merah Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam IUCN sebagai kurang membimbangkan, yakni least concern. Ia bermaksud populasinya masih stabil dalam ekosistem kita ni. Walaupun kecil, burung ini memainkan peranan penting dalam ekosistem dengan membantu mengawal populasi serangga serta menyokong keseimbangan alam semula jadi. Dari segi pemuliharaan, burung ini tidak disenaraikan di bawah CITES dan dikategorikan sebagai kurang membimbangkan di bawah senarai merah IUCN yang menunjukkan populasinya masih stabil. Kepentingan melindungi burung sambar kusam biasa bukan sahaja terhad kepada alam sekitar, malah turut memberi manfaat kepada ekonomi dan sektor ekopelancongan negara. Sebagai pengawal perosak semula jadi, burung ini membantu mengurangkan populasi serangga terbang serta perosak pertanian. Ini secara tidak langsung menyokong keseimbangan ekosistem di hutan, taman dan kawasan ladang. Menariknya, kehadiran burung ini juga menjadi petunjuk kepada tahap kesihatan sesuatu kawasan. Jika burung ini ditemui di sesuatu persekitaran, ini menunjukkan kawasan tersebut mempunyai habitat yang hijau serta kaya dengan sumber makanan semula jadi. Selain itu, burung ini juga berpotensi menarik minat pelancong dan pencinta alam melalui aktiviti seperti pemerhatian burung, pendidikan alam sekitar dan penyelidikan. Pada masa yang sama, ia membuka peluang kepada komuniti setempat untuk terlibat sebagai pemandu ekopelancongan. Secara keseluruhannya,
Pemeliharaan spesies ini bukan sahaja memastikan kelangsungan hidupan liar, malah turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara serta kesejahteraan generasi akan datang. Kami berharap perkongsian ini telah menarik minat bis kita untuk mengenali burung sambar kusam biasa. Bukan sahaja unik dan menarik, malah memainkan peranan penting dalam ekosistem kita ni. Sila ikuti setiap keluaran kapsul bulanan Kenali Hidupan Liar Kita Ni dalam edisi seterusnya, di mana kami akan membawa bis kita mengenali pelbagai lagi spesies hidupan liar negara kita ni yang mengagumkan dan penuh keunikan. Marilah kita ni bersama-sama menghargai dan memelihara hidupan liar negara kita ni. Bagi melihat foto-foto spesies hidupan liar kita ni yang telah dipaparkan dan maklumat lanjut berkenaan spesies tersebut, sila layari dan ikuti akaun Instagram Jabatan Perhutanan forestry.brunei. Skrip dan maklumat disediakan oleh Seksyen Pengurusan Bahagian Hidupan Liar Jabatan Perhutanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lindungi hidupan liar kita ni untuk memelihara hutan kita ni.

Ya, terima kasih sudah bersama Miketi Saran Harmon FM. Pertemuan kita hari ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah, 9 hari bulan Mei 2026. Masih bersama dalam Mesra Harmoni, insyaAllah bersama saya Adi hingga pukul 3 petang ini nanti ya. Dan alhamdulillah sebagaimana dikhabarkan oleh rakan kita yang bertugas di Tanah Suci, pelapor Halehwal Jemaah Haji, bahawa Jemaah Haji negara kita kesemuanya kini sudah pun berada di Kota Madinah Al-Munawwarah dan melaksanakan aktiviti-aktiviti selain daripada memperbanyakkan waktu sembahyang berjemaah di Masjid An-Nabawi. Mereka juga menyertai beberapa program-program telah pun disusun oleh syarikat pengendali pakej haji masing-masing ya. Jadi semogalah Jemaah Haji negara kita khususnya dan seluruh Jemaah Haji dari serata dunia amnya sihat afiat sempurna segala pekerjaan mereka sepanjang berada di Tanah Suci, dan semogalah doa terkabul, apa yang diimpikan akan terkabul juga, dan begitulah juga hasrat kita, haji kita untuk menunaikan fardu haji maupun umrah akan terlaksana juga, amin ya rabbal alamin ya. Waktu sekarang pukul 12.35 minit tengah hari, tentu ramai yang dalam perjalanan pada ketika ini pulang daripada bertugas, dalam perjalanan semata mengambil ataupun menghantar anak-anak daripada bersekolah. Semogalah perjalanan awda sentiasa dalam keberkatan dan rahmat, dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Tingkatkan kewaspadaan ya, berhati-hati selalu.

0: Nah, pada malam nanti pasukan Brunei DPM akan mengadakan perlawanan terakhir di gelanggang sendiri bertemu dengan Sabah FC ya, pukul 8:15 malam bertempat di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas.
1: Mutiara Hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, mutiara hati pada hari ini, kekal dalam masa kini. Orang yang merasa takut, orang yang merasa cemas atas masa depannya, boleh jadi kerana ia belum mampu untuk reda dan berserah diri pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Cubalah redakan hati dan biarkanlah Allah yang menunjukkan jalan bagi hidup kita. Iringi dengan melakukan banyak kebaikan pada sesama manusia, seperti misalnya bersedekah, membayar hutang dan lain-lainnya. Rasakan perlahan-lahan kegusaran hilang dari dalam hati dan ketenangan akan datang mengisi. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada pukul 1 petang, berita perdana akan disiarkan dan pada pukul 1.30 petang pula kita akan mengikuti rancangan Bicara Keluarga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berangkat menghadiri Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan sesi retret Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Mekten Expo Cebu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos, Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedaitahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, ke bawah

Julia Maham mula menyambut baik tema pengerusian Filipina, iaitu Navigating Our Future Together, yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa, termasuk kejutan kewangan, pandemi dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, Kebawah Julia Maham mula menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemeteraian visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, Kebawah Julia Maham menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dengan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justeru ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan, memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, bajet dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rezerv kecemasan seperti ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve APSA, penambahbaikan perkongsian maklumat, peningkatan produktiviti dan pemerkasaan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, Kebawah Julia Maham mula bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas. Dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama, daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya, sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenary, 3 dokumen diluluskan, iaitu Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nation, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mekten, Kebawah Julia Maham Mulia bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Kebawah Julia Maham Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos berangkat mengiringi Kebawah Julia Maham Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mekten Expo, Kebawah Dulian Maham Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai majlis santap malam gala, Kebawah Julia Maham Mulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi Kebawah Julia Maham Mulia

0: Ya, ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Martin. Sebelum berangkat balik dan selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Usas Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibrahim bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis ke bawah Dulian Maha Mulia ialah The Honourable Rexlan T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Development dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina serta para pegawai dan kakitangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: ASEAN perlu kekal dinamik dan memanfaatkan krisis ketika ini untuk menilai dan memberi keutamaan kepada inisiatif berimpak yang akan memastikan kemampanan dan kesiagaan ASEAN dalam menghadapi sebarang krisis masa depan. Ini termasuk mengesahkan semula komitmen untuk meningkatkan aliran perdagangan intra-ASEAN, mengurangkan sekatan perdagangan, memudahkan perdagangan melalui pendigitalan dan memastikan integrasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam rantai bekalan serantau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Ekonomi Kedua menekankan perkara tersebut semasa menghadiri mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27 di Cebu, Republik Filipina. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah juga mengalu-alukan kemajuan rundingan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN dan mengesahkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memastikan kemasukan awal perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang dipertingkatkan. Semasa mesyuarat, para menteri ekonomi berpeluang bertukar-tukar pandangan mengenai usaha kolektif ASEAN dalam memperkukuh agenda integrasi ekonomi rantau ini. Jemaah menteri juga bersetuju bahawa komitmen berterusan oleh semua negara anggota ASEAN adalah penting, terutamanya ketika rantau ini berdepan gangguan rantai bekalan disebabkan oleh krisis Timur Tengah. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti.
2: Kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Al-Sharif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjid di Masjidil Haram di Makkah. InsyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah.
0: Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Negeri Berhad mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji terus diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat O, AS, A dan IGCSE bagi bulan Oktober-November tahun 2026 kini dibuka sehingga 22 Jun 2026. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang pendaftaran dan senarai mata pelajaran yang ditawarkan boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan. barang pendaftaran dan dokumen yang lengkap serta pembayaran hendaklah dikembalikan dan dihantar ke Jabatan Pemeriksaan tidak lewat hari Isnin 22 Jun 2026. Beralih ke sukan, pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Super Malaysia malam ini bertemu Sabah FC berlangsung di Stadium Negara Hassan Bolkiah Berakas. Perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam nanti. Saingan bola sepak Liga Perdana Inggeris berlangsung malam ini dengan 5 perlawanan. Liverpool menentang Chelsea, Brighton and Hove Albion menerima kunjungan Wolverhampton Wanderers, Fulham bertemu AFC Bournemouth, Sunderland mengalu-alukan Manchester United, sementara Manchester City melani Brentford.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Julia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi ASEAN. Ke bawah Julia Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Mama Alif Yur Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 3 petang.

Keluargalah sumber kekuatan, tempat kita belajar erti kasih sayang, tanggungjawab, hormat dan pengorbanan. Setiap senyuman, setiap doa dan setiap sokongan daripada keluarga membawa kita melangkah lebih jauh, mencapai cita-cita dan mengharungi cabaran hidup. Justru, marilah kita terus menyayangi keluarga kita, memperkukuhkan hubungan dan menghargai setiap saat bersama mereka. Kerana keluargalah harapan masa depan kita. Selamat menyambut Hari Keluarga Kebangsaan. Keluargaku, harapanku.

Pada pada pukul 1.30 petang kita ada bicara keluarga bersama kaunselor motivator yang mulia Cikgu Haji Liu Sri bin Haji Al-Ghafur pukul 1.30 petang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa barbis kita? Mudah-mudahan kata ini semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu yang kata ini mau dan sentiasa dalam keadaan sehat. Ya, di negara Burjo Salam yang penuh kata ini kasihi dan sayangi. Dan pasti pada masa ini banyak orang bercakap mengenai cuaca. Allahu Akbar. Panasnya. Bukan dah panas. Benar. Masa ni panas. Allahu Akbar. Pun bapak dari parking kereta berjalan kopis beliran pada hatunya. Panas benar. Sampai ke tahap 38 degree-nya. Alhamdulillah. Melalui kaca TV, radio. Banyaknya memberikan tips-tips mengenai dengan gimana kata ni supaya berhati-hati semasa cuaca yang panas ni. Dan ada juga sudah lihat kerana viral pakaian-pakaian yang sesuai untuk anak-anak sekolah semasa bersekolah. Alhamdulillah keperhatian setiap kementerian telah pun diadakan. Bila kata ni mikirkan cuaca panas ni, memanglah terkenang semasa dulu. Dulu waktu kata ni, Allahu Akbar. Ada orang cakap juga, dulu cikgunya, dia berapa panas ni pun ni. Dulu-dululah. Dia pulang kata ni, terasa tu. Tapi, iyalah. Walaupun, panasan ni ada juga hikmahnya. Cuma sekali orang yang menjemur, menjemur lok masin, menjemur kain, menjemur lalap, dia tu ni, Allah. Empayakan saya dah lama. Jemur bubuk ke apakah. Garanti. Lekas kering. Okay. Banyak itu tu. Yang kadang-kadang jadi cabaran. Orang yang bertanam-tanaman. Segala sayur, bunga, apa itu ini. Padi pun ini juga. Di tangan ini. Melangak di panasnya. Jadi, inilah. Yang kata ni fikirkan walaupun keadaan macam mana, yang penting kata ni perlu berhati-hati sebab cuaca tu boleh mendatangkan mudarat anak kata ni. Tapi ialah kawan-kawan ni kalau berjumpa-jumpa tu nya, dulu kata ni yo ndak kira panas ni yo main bola lakatnya. Atang studio tu. Main bola tu sampai melat larat ceritanya dulu kalau main bola ni ya. Siapa

anunya anu tu nya dua tim kan ya. Ha, ada satu tim atunya berbaju, satu tim dah berbaju. Ha, dulu tu punya style. Ha, jadi bila sudah anu rehat, anda lain tu mencari pipe untuk minum air. Itulah kenangan-kenangan yang kata ni buat dulu ah. Ha, ni kata ni dulu tu kabal buat ni tu. Kita anak-anak kalangan ni banyakkan orang ni delik kepanasan main bulan ni sebab orang main futsal kebanyakan di dalam dewan. Jadi pengalaman-pengalaman tadi yang dulu tu pastilah macam-macam tu. Dan ada orang berapa putih dulu tu. Pernah sekali kita ni lah yang suka bermain ni. Main bola, main raga. Ha. Badminton ni jarang pulang ni dulu-dulu eh. Jarang ada ni. Mana ni dah terdapat riket. Riket tu mahal ni bukannya. Sebarang-barangan tu lah. Ha. Dulu main main bola ni terdapat tu. Kadang-kadang stupor pun dah ada tu. Ha, boot satu bah, stupor bah. Tidak ada terdapat bah. Ha, kalau sebenarnya ada syuting nama stupor tu, stupor Lebuan. Ha, kabar ini di Lebuan yang berjual. Kabar ya tu. Ha. Kalau siapa terdapat tu, nyaman sudah itu. Ya Allah ya Tuhanku. Ha, gembira sudah tu. Ha, apa tadi kalau syuting panjang tu? Ade, kalau terdapat syuting tu, kira hebat tu. Dan lagi kalau ada tim, terdapat baju tim. Wah, jersey anu sama. Atur lagi kalau terdapat lagi hebat tu. Ha, jadi bola pun macam-macam dia punya brand. Ha, kebanyakannya bola biasalah. Dia terdapat bola yang terlampau ada ada apa ada jenama ni. Dia terbalik. Ha, tapi dulu-dulu tu bagus juga. Ha. Kalau akan beli bola ni berkongsi-kongsi asal saya terdapat bola ni. Tapi yang penting juga dulu-dulu tu di bermain bola ni dengan cuaca panas di mana saja depan rumah. Ha, alaman orang padang sekolah asal saya lapang selesai itulah yang kalangan-kalangan kata ni semasa kata ni muda-muda dulu masa damit-damit jadi inilah perkara-perkara yang tadi kata dalam cuaca panas ni masa kata ni bila jumpa kawan-kawan ingat siapa yang kata ni buat semasa keadaan panas ni juga macam tu jadi yang penting saya ingatkan tadi juga ialah pastikan ini anak-anak tani baru ni pastikan berbata air. Ha, dulu janganlah masa babah kita nini kita dulu asal rehat cari pipe. Ha, sebenarnya okey juga. Ha, anda juga anulah basar juga kami masa ni. Ha, hidup juga lakatnya orang walaupun minum aing aing pipe atau minum juga lakat. Ha, ialah dulu atin dah tahulah apa ceritanya. Ha, mungkin belum terdapat banyak informasi mengenai dengan kesihatan. Cuma tu tahu soal-soalnya. Tapi yang penting alhamdulillah sihat. Ha, sebab main bola tu sihat je tu. Ha, dan banyaknya kata ni kan keluar-luar ni. Tapi yalah kat ni kalau dibayang-bayangkan sekarang ni kalau kata ni raun lah. Ha, raun dari Muara sampai ke Kuala Belait. Ha, macam petang-petang tu. Dan lagi tadi banyak melihat kanak-kanak ni kuai dibay di siring rumah tu bang. Main bola kah, main raga badminton kah, main filusir kah, main tambi kah, apa kan namanya, main tepuk sip, tepuk sip. Hindar lagi kita ngaran, lagi nampak. Cuma kita cuba, hari Minggu melintas sampai kocong, semua orang dalam rumah. Dari banyak ada kadang-kadang tu pun, hindar bermain tu, duduk-duduk dengan apa, gamenya, dengan mobilenya, di luar pulang ya, tapi hindar tu. Jadi Anita, sebenarnya yang perlu kita ni buat pada ibu bapa, yang saya beritahu lagi sen tadi, bila kata ni dulu-dulu, hingga terdapat stupor tu, artinya kalau main bola tu, kaki ayam lah. Macam tu. Jadi, bila kata ni berkaki ayam ni, juga ada juga bagusnya ni. Ketahanan diri tu. Ketahan dulu tu. Walaupun tekanan apa, yang kata ni dulu, rumput mini supan mini supan kalau di Yangkau tertutup tu ya nak kota kalangan jarang lagi melihat lah mini supan ni tu bila wah kalau terlantak di batis tu durinya tu tapi dulu tu okey juga dicabut kayaknya on je lah khat jadi anilah bila kata ni mengenang kembali zaman-zaman kata ni muda dulu zaman-zaman teringat kanak-kanak dulu memang ada bezanya zamanan ni ya zamanan ni memanglah dengan dasar apa kemodanan dengan banyak permainan-permainan yang berbeza mungkin itulah anda dapat dibezakan zaman tadi dulu sama zaman sekarang ni. Okey. Baiklah, rehat dulu sekejap.

0: Buah minum sepanasannya ya Allah ya Tuhanku, ha? Buah minum air sejuk, oke? Okay? Air ice, jangan terlalu minum begis saja, oke? Okay? Lihat sekejap, insya Allah tadi sambung lagi lepas ini.
1: Bicara keluarga.

0: hari Minggu sampai hari 4. Dulu-dulu pernah tuh. Hari Minggu sampai hari Kamis, Jumat sama Sabtu cuti sekolah. Jadi main bulan ni daripada satu daripada perkara yang dalam hukum dunia wajib pak wajib. Ha, jarang kata nenek dah main bola wa. Ha, kalau ingat-ingat kawan, tak ada wa dalam main bola. Mesti tak ada, mesti ada bola, mesti bermain tebola tu tu. Asal laki-laki dah lain tu, mesti main bola tu. Jarang ada laki-laki yang di rumah inda bermain bola. Ha, ni yang seronok ni. Jadi main bola tu, saya beritahu tadi kan, ada timnya, ada macam-macam lah main bola ni. Kadang-kadang ada, jarang je dulu tu main padang dambitan ya. Ha, selalunya padang basara tu lah. Jarang orang, jarang lah padang dambitan ni. Ha, apalagi kalau tanya ada tim, oh tu syok tu. Yang sedihnya kalau orang tu, tim tu ada je pilihan-pilihan tu, pemilihan. Kita kalau anda kena pilih, rawan nanti tu. Ha, ataupun jadi simpanan. Atau kali akhir-akhir sekali kena bawa juga tapi tukang bancuh oren. Dulu oren kalau ada oren namanya oren sunbelia tu nyaman tu sudah tu ya Allah. Ha, ni bari baais tu kalau masa rehat setelah 40 minit satu minum tu tu. Tu yang seronok tu. Okey. Jadi ini bah saya beritahu tadi kan zaman-zaman dulu tu memang seronok lah. Ha? Tapi memanglah sekarang ni secara lebih profesional anak kita cucu kita ada coach tentulah ada jurulatih melatih anak kita melatih undang-undang melatih peraturan semua macam tu. Zaman kami tu dulu tidak ada kan latihan ni main-main sendiri-sendiri. Kita semangat atau kadang-kadang lebih daripada apa yang apa terjadi pada masa ni. Okay, metu juga kalau zaman-zaman dulu tu. Sekarang ini ada juga tapi indah lah. Saya rasakan semeriah dulu tu lah. Oh, ingat ni dulu tu. Kalau dulu ada persatuan-persatuan. Sampai sekarang ini ada pulang lakar. Tapi sekarang ini macam ni lah kalau ada pertandingan persatuan-persatuan tu. Yang datang ni anak buahnya, adik-beradinya. Indah kadang-kadang orang kampung pun ada juga berapa apa kan ingau sekarang ni. Nah, jadi akhir-akhirnya kemeriahan menonton bola ni indah lagi seseronok dululah. Dulu-dulu mespanduk apa betul Allah. Tulis itu ini pakai anu tu pakai buluh tu sama kain putih ditulis tebakan tu pakai tangan macam nama kampung nama ia punya tim semangat dulu tu. Kalau diingat-ingat lah. Ha, sekarang ni ada je orang melihat lah kalau persatuan-persatuan tu. Ataupun anak buahnya kan je lah. Ha? Tapi kalau bandar-bandar kan orang kata ni penyokong-penyokong tu tegar lah tu. Ada juga tapi inilah sebanyak dulu tu. Kalau dulu tu ya Allah. Ha? Kata ni melihat zaman-zaman dulu tu. Ini supaya kata ni mengingati balik lah. Zaman tadi dulu tu kalau pertandingan persatuan semua tadi di kampung ada tu. Supaya menyewa bas apa tu. Kalau ia sekiannya tadi dari Muara melawan di Kuala Belait. Dulu tu kena banyak kereta di Siwata bas tu. Dengan spanduk-spanduknya supaya kata ni memberi sokongan. Ramai dulu tu. Jadi ada tiano tu lah. Ada test smart tu lebih daripada yang karangan ni lah. Karangan ni yang tak lihat kalau main bola pun yang saya beritahu tadi indah ramai lah. Ha? Dan dulu-dulu tu hebat-hebat. Pemain-pemainan ni ada yang punya apa ayam tempatan-tempatan lah. Ada yang jago-jago satu tahu orang tu kalau dia turun ke dia tu. Ha, semua orang ijab ni. Ada siapa mainnya? Adanya idlahnya. Kalau yang ni main basket ni. Jadi kita ni pun sekampung tu merasakan kita ni penyokong tu. Tidak miss tu. Ha, kalau kita ni punya persatuan, kampung kita ni main, kita ni misi beramai-ramai datang tu. Daerah lain, daerah manakah, sama je tu. Ha, jadi sekarang ni, kuranglah berlaku barang macam tu. Sama juga kalau ada pertandingan-pertandingan sekolah, main-main bola. Jadi, untuk
1: penyokong itu

0: memang kurang sekarang ni. Sebab ialah mungkin keadaan-keadaan permainan-permainan lain lagi ada, jadi kekurangan daripada orang-orang yang suka bermain bola. Jadi itulah kita ni dia. Tapi oleh mana pun, bila kita ni mengenang kembali, okay, zaman-zaman silang atau dah jauh lah, tahun baru juga tahun dalam 26-27 tahun dulu. Tadi ingat tu. Jadi sebenarnya bola di Brunei ni hebat sebenarnya. Kata ni tadi sudah tahulah. Di antaranya yang pernah tim negara Brunei Salam membawa Piala Malaysia ke membawa ke Brunei menjadi juara pada tahun 1999 zaman itu. Oh, subhanallah. Zaman itu katanya terlampau apa? Taksub sangat. Kalau orang ingat terus ni. Ada orang ingat ni. Jadi apa? Apa nama itu? Jadi penyokong zaman itu. Sekarang ini ada juga. Kalau tadi melihat di PMM pun semangat sudah sekarang ini juga. Orang melihat ramai. Dan masa itu tim Brunei itu bajunya kuning itu. Ingat takat itu. Jarang orang kalau melihat misi baju kuning itu. Tidak banyak orang ada baju kuning. Misi kuning. Asal ke stadium itu semua orang baju kuning. Sampai kadang-kadang hanya habis. Kadang-kadang ada lagi main itu. Mencap sendiri. Ada yang apa nanti ada ni? Di dayanya tu baju itu asal kuning. Bali anu t-shirt biasa saja di day kuning sebab kesemangatan itu, semangat kita ni untuk menyokong tim negara Brunei Salam itu pasti tahun 1999 tadi ingat tu. Sehingga kalau ia keluar negeri kita ni ikut juga. Ada package-nya tu. Itu yang syok tu. Ada orang ingat tu. Jadi anilah kemeriahan, kehebatan tim bola kata ni dulu tu memang hebat. Tapi alhamdulillah sekarang ni pun kalau kita ni melihat di PMM sendiri kalau home ground memang sekarang ni bikin ramai sampai 8 ke 10 ribu. Itulah kemeriahan tu nampak. Lagi tu baju-baju merah tu selalunya. Okay. Jadi kalau kita ni lihat dulu-dulu tu apa lagi tu? Apal dengan nama-nama pemain kalau dulu-dulu tu. Allahuakbar. Kalau turun Syanwa ni semua orang zaman nanti tu. Adalah nama-namanya. Orang lama-lama tahu tu. Okay. Jadi sehingga ingat tu semasa Piala akhir Piala Malaysia. Okay. Apa namanya pertandingan akhir tahun 1999 Tani Berjaya membawa berlawan dengan Sarawak tu. Bawa ke Brunei piala tu. Subhanallah. Ini. Jadi artinya di Brunei ni ndak kira jangan cakap Brunei ni apa negerinya damit. Tani sudah pernah menempah dan tani pernah membuktikan sejarah kata ni ada bahawa Brunei menang tahun 1999 tu dengan Piala Malaysia tu. Jadi artinya Brunei ni ada. Bukan artinya it's not about population damit, tapi pasti ada orang potensi pemain-pemain yang hebat itu. Okay, baiklah. Tani rehat lagi, bawa minum lagi, panas rasanya. InsyaAllah ni sambung lagi lepasan.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah. Okay. Jadi saya mengimbas balikan ini ialah melihat kegemilangan bola sepak di negara Brunei Darussalam. Zaman dulu sebelum lagi Piala Malaysia ada lagi Borneo Cup tu. Wah, Borneo Cup tu syok tu. Padang bola di Taman Umar Ali Saifuddin tu. Tu sudah tu ada lagi pindah dia tu. Di Kumang Pasang. Dulu ada padang sana tu. Pernah juga main sana tu. Padang Kumang Pasang tu. Atau padang JKR. Ada juga pernah main sana tu. Dia punya apa tu? Grandstandnya pakai papan tu. Belakangnya kena taruhan tu. Guni. Supaya orang dah masuk. Dulu-dulu lah. Seronok dulu tu. Jadinya apa yang kan kata dia ni, dan satu lagi juga kebanggaan kata ni, sejarah menempah sejarah kata ni ialah HBT Arsenal Bruckeyah Terapi. Kata ni pernah juga menjulang piala tu. Jadi berlawan dengan Indonesia. Masih ingat tu, Allahu Akbar. Ataupun kejayaan cuma jadi. Kata ni melihat bahawa apa sebenarnya bola ni? Kata ni sudah pernah menjohani, mendapat kecemerlangan dan berjaya menjadi juara beberapa kali. Borneo Cup memang pernah, Piala Malaysia, dan Arsenal Bruckeyah punya terapi. Jadi artinya bukan kata ninda terdapat orang yang hebat, ada. Jadi memang saya percaya apapun permainan ini, apa yang kita lihat ialah banyak ni yang perlu memberi sokongan. Satu, memanglah. Dari segi

kementerian. Perlu menyokong. Yang kedua lagi ialah daripada ibu bapa dan juga sekolah, persatuan bola sepak. Itu yang perlu ada, apa namanya, kata ni, sama-sama. Sama-sama. Dan kadang-kadang memanglah kalau di sekolah, memang anak-anak kita pun masa ni ada juga suka, suka main bola juga. Tapi kadang-kadang banyak juga di dilarang-larang, dihindung. Nantinya bapa tekukan main bolanya, dan juga kalau lepas apa-apa tu nya. Saya rasakan ini adalah satu statement yang kurang tepat lah. Kurang tepat. Sebenarnya main bola ni perlu perlu dengan disiplin. Kalau yang kurang disiplin, ia akan tidak berjaya lah dalam pertandingan bola. Dan juga yang pentingnya ada lagi di apa main bola ni ialah berpasukan. Ini penting. Bukan yang main seorang-seorang ni. Berpasukan. Jadi ini orang mesti belajar. Semangat. Okay? Berpasukan itu penting. Dan banyak latihan. Okay? Jadi tadi dia boleh juga ibu bapa janganlah menafikan bahawa main bola ni tidak ada di ujungnya ni. InsyaAllah ada. Pasti ada. Dan juga kata ni ada juga pemain-pemain kata ni yang pernah kena import player. Kena udar, kena Bali. Ada pernah. Jadinya artinya kata ni punya pemain-pemain di bola ni memang tidak kurang hebatnya lah. Tunggunya ialah we need to sokongan, sokongan dari mana-mana pihak, sama-sama kata ni, supaya tadi melihat bola tu di Brunei adalah satu permainan yang boleh berjaya dan beri kecemerlangan bukan saja kepada negara, kepada pemain-pemain secara individu juga. Dan ia telah terbukti, saya beritahu, terbukti sudah, dua kali sudah kata ni terbukti bahawa Brunei ni mempunyai pemain yang berpotensi, orang yang boleh melakukan yang terbaik. Jadi inilah diharapkan kepada ibu bapa, bukan saja bola sepak, apapun, apapun permainan, apapun sekiranya juara-juara, kejayaan ke anu, perlu pertandingan-pertandingan. Jadi ibu bapa janganlah janganlah kadang-kadang bercakap, kadang-kadang bandar pulang, lulus pulang. Jadi kita tu pendidikan itu adalah sangat penting. Atau keutamaan ni mesti pandai belajar. And the line ni akan main bulan ni kerjanya. Kalau dulu-dulu kata ni pandai hilang ni. Dulu-dulu lah. Kan main bulan kan indong melarang. Tau-tau lanyap. Tapi tunggulah balik ke rumah. Atau kena referee, kena penalti tu. Tapi dah jojar lah. Main bola je lah kat zaman dulu lah. Kalau larang-larang pun pandai-pandai hilang. Macam tu. Kena empat pun kena apa. Kena merahi. Tapi main je lah kat. Itulah namanya jiwa kan main bola tu. Jadi ini kepada ibu bapa yang dikasihi. Jadi perlulah. Mana-mana anak kita tu punya minat. Bukan saja bola. Badminton kah. Berenang kah. Apa saja yang kan diminatinya tu. Kata ni beri sokongan. Sebab ini kata ni masih lagi ketandusan atlet-atlet yang perlu diketengahkan. Dan saya percaya anak bis kita di antaranya yang mempunyai potensi. Waktu yang kata ni mau tu jangan disimpan, jangan yang ditaruh saja. Sekali kami lagi dalam Paralympic Council Brunei Darussalam yang memerlukan atlet-atlet OKU untuk menyerlah, untuk sama-sama menjadi wakil negara untuk keluar negara pertandingan-pertandingan SEA Games, ASEAN, Olympic, banyak. Jadi ini yang juga diantara ingin saya sentuh habis kita, bahawa tolong jika kita punya anak yang istimewa, anak-anak yang special, okay, walau apa keadaannya, mungkin dia kurang penglihatan, kurang pendengaran, punya anggota yang kecederaan atau kurang daripada segi anggota, diorang mempunyai potensial yang lain. Diorang pasti mempunyai sesuatu. Namanya pun di Brunei OKU, orang kelainan upaya. Jangan ditahan, jangan disimpan di

0: rumah. Jangan indah diekspos. Dorang ini adalah orang yang biasa macam kata ni. Melahan, dorang ini lebih hebat daripada kata ni kadang-kadangnya. Dan inilah, jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian mengenai bola, atlet-atlet yang perlu masih lagi keperluan darah bis kita. Kami berharaplah supaya bis kita menunjukkan, membawa anak bis kita jika ada pertandingan-pertandingan ataupun ada apa trial-trial test untuk anak-anak bis kita. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian saya harap bis kita supaya kita akan lebih memahami. Apatah lagi orang-orang yang OKU, orang kelainan upaya, jangan di apa di rumah-rumah saja, tapi pasti dorang ini ada kelebihannya. Untuk mendapat kelebihan, untuk melihat kelebihannya itu perlulah ya diberi peluang. Dan beri peluang untuk dorang ini menyerlahkan dirinya. Ini penting. Dan yang pastinya mereka akan dibawa ke luar negara pertandingan-pertandingan dengan negara-negara lain. Ini perlu. Okay? Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian pada hari ini akan melihat diri kita ini sama-sama memberi kesedaran, memberi keutamaan kepada anak-anak kita ini yang mungkin kita ini ucap tidak ada potensi, ayah ini tidak pemandai, ini tidak ada rapat apa-apa ini. Mana kita tahu? Kita kan tahu sebab biar kita simpan di rumah. Inilah perlu kepada mengekspos anak-anak kita ini. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian hari ini akan dapat kita ini sama-sama memikirkan di manakah akhirnya anak-anak kita ini. Sebab anak-anak kita satu hari perlu berdikari dan tidak memerlukan apa-apa bantuan dari kita ini. Sebab mereka ini perlu hidup dan teruskan hidup untuk masa depan mereka. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bicara keluarga.

0: Kenapa lain usul jalannya ke hitam kuahnya? Dia tinggal lingguk. Indah pernah macam mana. Eh, cuba aku berhenti sekejap kesiringannya.
1: Pastikan habis kita berhenti di tempat yang selamat.
0: Nah, sudah nyangkuk pancit. Eh, dari aku bercakap. Baik, tak kutukar dulu tayar kuan. Adih, indah dia coba XPR tayar kuan ni.
1: Pastikan juga, tayar simpanan habis kita masih dapat digunakan.

Ya, terima kasih kepada audi yang bersama mengikuti saran Harmony FM. Selamat berhujung minggu kita ucapkan. Dan ada yang bekerja hari ini, ada yang tidak bekerja. Dan ataupun yang mengikut tugas mengikut giliran waktu ataupun shift masing-masing. Semogalah apapun yang audi lakukan akan tentulah memberikan manfaat. Berikan yang terbaik untuk agensi tempat awak bekerja dan semoga akan terus sukses dalam karya yang awak ceburi, ya. Dan ada pesanan tadi tentang aspek keselamatan di jalan raya dan saya kebetulan saya ada pendengar tadi yang mengirimkan WhatsApp, ya. Ada berlaku kemalangan pada pagi tadi di kawasan Gadong antara pemandukan ran dan juga penunggang motosikal. Jadi sangat mengerikan juga, ya. Bukanlah kecederaan yang menyebabkan korban jiwa kan, tetapi satu kemalangan yang memang membahayakan. Jadi adalah wajar untuk kita sentiasa berhati-hati, berwaspada.

sentiasa memastikan keselamatan adalah merupakan tanggungjawab kita bersama ya. Dan di samping itu juga banyak-banyak berdoa, bertawakal insyaAllah. Semogalah setiap perjalanan kita diringin dengan perlindungan Allah, diringin dengan keberkatan dan sentiasa dalam rahmat Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Pastikan kenderaan, lampu isyarat, tayar, brek kenderaan, semoga semuanya selamat untuk digunakan ya. Kenderaan harus selamat untuk digunakan. Waktu sekarang pukul 2:15 petang.

Auda sempena sambutan ulang tahun ke-66 Jabatan Bomba dan Penyelamat Brunei Darussalam marilah sama-sama menyertai kempen Derma Darah dan menjadi wira kepada mereka yang memerlukannya. Jadi kempen Derma Darah diteruskan lagi pada sebelah petang ini hingga pukul 3.30 petang. Sebetulnya sudah pun bermula sebelah pagi tadi 9 pagi hingga 11 pagi. Disambung kembali 1.30 petang hingga 3.30 petang. Dan ianya diadakan di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelamat Lapangan Terbang Lama Berakas. Ya. Jadi bagi orang yang berhasrat untuk menderma darah, boleh menyertai kempen derma darah yang disambung kembali pada sebelah petang ini bertempat di Dewan Serbaguna Jabatan Bomba dan Penyelamat Lapangan Terbang Lama Berakas. Sekarang pukul 2.25 minit petang. Terima kasih Hauda mengikuti siaran Harapan FM pada petang ini. Ini Sabtu 21 Zulkaidah 1447 Hijrah, 9 Mei 2026 Masihi. Bismillahirrahmanirrahim.

dikenal oleh insan yang berani mengayuhkan perahunya di tengah-tengah lautan hidup yang berarus deras. Tapi kesucian dirinya tetap tiada hanyut ternoda.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

Ada sampai di sini kita bersama pertemuan hari ini. InsyaAllah jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat. Semoga sihat afiat, semoga semua dalam keberkatan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada sambil kesempatan ini sedikit ya untuk berkongsi kembara berjalan kaki jelajah 4 daerah di negara Brunei Darussalam terdiri daripada 5 orang wakil dari negara kita dan 4 orang wakil dari Sabah dan tim Masbok yang telah bermula pada 19 Mei yang lalu di 0 km Bandar Seri Begawan sejauh 400 km. Tahniah buat semua yang terlibat sepanjang perjalanan dan kemas kini hari ke-21 meneruskan perjalanan dari bawah jambatan Sultan Haji Malik Saifuddin hingga perumahan Tanah Jambu sejauh 25 km. Waktu ini mereka berada di Jalan Muara Kampung Kapok menuju pusing keliling Muara. Bersama-sama kita merayakan acara penamat kembara berjalan kaki esok 10 Mei. Mereka akan menamatkan perjalanan di Jam Besar Bandar Seri Begawan pada acara Bandar Kuceria. Daripada Brunei TikTokers, kumpulan berjalan kaki Brunei dan Sabah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanat Bolkiah Mirsaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kelbarin berangkat menghadiri Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, Sesi Plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sesi Retreat Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia di Mekten Expo Sibu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri, First Lady Luis Araneta Marcos. Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedaya tahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, ke bawah Dulia Maha Mulia menyambut baik tema pengerusian Filipina iaitu Navigating Our Future Together yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa termasuk kejutan kewangan, pandemik dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di Rantau Teluk, ke bawah Dulia Maha Mulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan, semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemeteraian visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, ke bawah Dulia Maha Mulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dengan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justeru ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan, memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rezap kecemasan seperti ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve APTA, penambahbaikan perkongsian maklumat, peningkatan produktiviti dan pemerkasan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas. Dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama, daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya, sama ada melalui tenaga yang stabil,
bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenary, tiga dokumen diluluskan iaitu Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nation, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mekton, Kebawah Dunia Mahamli bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Kebawah Dunia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Mahamulia ialah Dulian Teramat Mulia Paru Kesuri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mekton Expo, Kebawah Dulia Mahamulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis disorikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai Majlis Santap Malam Gala, Kebawah Dulia Mahamulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City, Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Mahamulia ialah Dulian Teramat Mulia Paru Keseri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Usas Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibrahim bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Mahamulia ialah The Honourable Rexland T. Gechalian, Secretary of Social Welfare and Development dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina serta para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. ASEAN perlu kekal dinamik dan memanfaatkan krisis ketika ini untuk menilai dan memberi keutamaan kepada inisiatif berimpak yang akan memastikan kemampanan dan kesiagaan ASEAN dalam menghadapi sebarang krisis masa depan. Ini termasuk mengesahkan semula komitmen untuk meningkatkan aliran perdagangan intra-ASEAN, mengurangkan sekatan perdagangan, memudahkan perdagangan melalui pendigitalan dan memastikan integrasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam rantaian bekalan serantau. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, menekankan perkara tersebut semasa menghadiri mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27 di Cebu, Republik Filipina. Semasa mesyuarat, para menteri ekonomi berpeluang bertukar-tukar pandangan mengenai usaha kolektif ASEAN dalam memperkukuh agenda integrasi ekonomi rantau ini. Jemaah menteri juga bersetuju bahawa komitmen berterusan oleh semua negara anggota ASEAN adalah penting, terutamanya ketika rantau ini berdepan gangguan rantaian bekalan disebabkan oleh krisis Timur Tengah. Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah

0: ditetapkan. Tuannya terutama Awang Haji Harun bin Haji Junin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti. Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Dunia Berhad mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji terus diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Muhammad Alif, Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana pada pukul 5.30 menit petang nanti.

Harmon FM, inspirasi keluarga, bahagia station keluarga dan asukan. Udah hari ini hari Sabtu ya, 21 Zulkaidah 1447 Hijrah, 9 Mei 2026 Masehi. Apa kabar semuanya? Harapan saya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah suka saya jadi dan saya akan kembali bersama Biskita ya.

Ora, terima kasih masih bersama kami di Harmon FM. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Petang ini kita ada dunia bola sepak pada pukul 4.30 minit petang macam biasa ya. Dan di sebelah malam nanti perlawanan Liga Super Malaysia Brunei DP MMFC menentang Sabah FC akan berlangsung di Stadium Negara Hassan Abu Qadir Berakasan.

0: Eh, happy usulnya ni. Apa ada eh?
1: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya ah.
0: Eh, mana boleh tu? Ketanya ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketani.
1: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra. Sama rasanya kan berterima kasih haraku. Ia tah ia membagi atu.
0: Eh, apa saja kena bagi atu? Pebaik tak voucher, hadiah kaya, mis punya sedekah. Mun namanya ia berurusan rasmi sama ketani. Ini dapat tu eh, rasuah sudah namanya tu.
1: Tapi permohonannya atu memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun bukan ke diaku yang meluluskan permohonannya atu. Indahkan atu kesalahan rasuah.
0: Eh, mesti jiburin ani. Walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya atu, mun namanya kau masih ada sangkut paut dengan permohonannya atu, macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu. Berkaitan masih tu dengan kerjamu, Indija.
1: Awah. Benar jua. Nah, kawan ye, ingau tak jua tiku pasal menerima hadiah ni. Baik je kau mengingati. Indah paidah-paidah, kena penjara pulang ku karang gara-gara menerima hadiah ni.
2: Na'udzubillah min zalik.
1: Baik tak ku beritahu ketua tani pasal pemberian hadiah ni.
3: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Nah, menjuarai. Jadi peluang untuk Chelsea ya. Jadi 2-1 atau nah Liverpool lah.
1: 2-1
0: atau 2-0 clean.
1: Kita tunggu minggu hadapan untuk membuat analisa lagi.
0: Okay. West Ham, kita dah tahu West Ham zone penyingkiran, tiga terbawah. Apakah West Ham ini berpeluang untuk bertahan dalam Liga Perdana Inggris, karena West Ham juga masih mempunyai peluang untuk terus kekal dalam Liga Perdana Inggris ya. Namun kalau ikut penampilan Spurs, Lidley ini memberangsangkan sedikit ya untuk mengekalkan mereka. Namun yang dilawanannya adalah pasukan Arsenal, tuan. Arsenal yang macam kita cakapkan tadi opening tadi dan dah boleh keciciran mata. Jadi dua-dua dah mau-mau mesti menang ni, tuan. Apa cerita? Ya.
1: Pada keseluruhan musim, West Ham berada di bottom three ya. Sekali-sekala mereka naik ke tangga 17 dan 16, tapi pada kebanyakan musim musim ini mereka berada di kedudukan yang bottom three. Tapi dalam minggu yang ke-34, mereka berada di tangga yang ke-17, 36 mata, Spurs di tangga 34. Tapi dalam game yang kelima, West Ham kalah kepada 3-0, menjadikan mereka berada di tangga yang ke-18, dan Spurs berada di tangga yang ke
0: 17.
1: Jadi West Ham mesti menang game ini dan mengharap Spurs tidak dapat mengalahkan Leeds United 3, atau kalah barulah mereka dapat balik semula ke kedudukan yang ke-17. Dalam dua musim yang lalu bermain di London Stadium, Arsenal dengan mudah mengalahkan West Ham 5-2 dan 6-0. Tapi itu dua musim yang lalu. Musim itu West Ham belum desperate untuk menyelamatkan kedudukan mereka dalam Liga Perdana Inggeris. Manakala Arsenal, walaupun mereka berada di tangga teratas, tapi keputusan-keputusan perlawanan, kecuali minggu lepas ke atas Fulham, tidak begitu memberangsangkan. Menang 1-0, 3-1-1. Tapi inilah peluang yang terbaik untuk Arsenal mengukuhkan kedudukan mereka dan boleh menjuarai Liga Perdana mungkin pada musim minggu hadapan atau di pertengahan minggu apabila seandainya City kalah kepada Crystal Palace dan juga telah pada malam ini ke atas Brentford, kerana Brentford ini berada dalam kedudukan yang top 7. Apakah yang akan terjadi? Ini menarik. Arsenal tidak boleh tidak jangan mengambil mudah game ini. Dan apakah curah permainan mereka, adakah mereka akan berhati-hati, cautious or cagey, pragmatic, atau mereka membuat serangan awal seperti mereka mengalahkan Fulham minggu lepas. Itu yang akan kita saksikan pada pukul 11:30 besok malam. Di atas kertas memang ini kepemilik Arsenal. Tetapi semangat juang West Ham yang tinggi ini mungkin saja boleh mengikat seri. Seperti mana Bournemouth mengalahkan Arsenal seketika seminggu dua yang lalu, menyebabkan mereka gusar sedikit tapi kembali semula. Jadi diandaikan di atas kertas memang game Arsenal. Ini milik Arsenal. Tapi West Ham tidak akan menyerah kalah begitu saja. Kalau mereka dapat menjaringkan gol awal, ini akan memberikan sedikit tekanan kepada Arsenal. Dan kalau kita lihat, kedudukan perlawanan.

0: Chelsea akan bermain dengan Brentford pada pukul 12.30 malam ini. Kalau mereka menang, mereka akan memberikan tekanan kepada Arsenal seperti mana Arsenal memberikan tekanan kepada MC apabila mereka main awal minggu lepas itu. Menyebabkan MC tertekan untuk bermain dengan baik, dengan menang tapi hasilnya hanya mampu seri. Itu pun di saat-saat akhir. Jadi kemenangan akan berpihak kepada Arsenal tapi perlu Arsenal bermain dengan berhati-hati dan tidak mengambil game ini sebagai satu rutin saja kerana rutin pun ingin menyelamatkan diri mereka kerana kali sudah banyak mereka turun naik tapi masih belum dapat maju ke atas top 4, top 5, top 7 lah. Sepertinya mereka boleh marah lebih jauh kerana memenangi Eropa Liga Persidangan semasa David Moyes beberapa musim yang lalu, tapi sebab-sebab tertentu dalam kepimpinan tertinggi kelab menjadikan mereka tidak menyelah dalam Liga Perdana walaupun mereka menang Liga Persidangan kalau saya tak silap beberapa musim yang lalu di bawah David Moyes.
1: Okey, jadi 0-1, 0-2.
0: Saya kira 2-1 kepada West Ham, kepada
1: Arsenal,
0: Arsenal lah. Dan menjadikan mereka hanya setapak lagi untuk menjadi juara.
1: Okey, kita ni beralih ke MC Brentford ni tuan. Ni apa cerita pulang ni? Brentford, kita ni tahu kedudukannya cukup cukup baik juga pada ketika ini, yaitu di tangga yang ketujuh. City yang keciciran mata di bersama Everton tempoh hari, mampukah City menumbangkan Brentford untuk peluangan kali ini tuan?
0: Ya, Manchester City semestinya menyalahkan diri mereka sendiri kerana tidak mampu mengalahkan Everton. Sedangkan minggu sebelum itu Liverpool di saat-saat akhir mengalahkan Everton, tapi MC gagal. Dalam game itu kita lihat Duko yang bermain dengan baik menjaringkan dua gol, tapi Bernardo Silva sama dengan Semenyo tidak bermain dengan baik sehingga kan mereka dikeluarkan di awal separuh masa kedua. Dan Manchester City pun sebelum itu Pep Guardiola berkata jika kalah maka habislah harapan Manchester City. Tapi seri dengan satu mata masih boleh menyelamatkan kedudukan, terpulang kepada keputusan pada malam ini. Brentford juga bukan sebarang-barang pasukan di tangga yang ketujuh, 51 mata, masih berpeluang untuk berada di kedudukan ke-6 dan kemungkinan layak ke Liga Juara dan takluk kepada keputusan perlawanan akhir Piala Eropah antara Aston Villa dan pasukan dari Jerman, Freiburg. Bermain memang di Etihad memang kebal bagi MC. Jarang sekali mereka dikalahkan pemain di tempat sendiri, dan Manchester City perlu tak tahu mereka perlu bangkit. Jadi apakah yang menjadi perhitungan, what is at stake in this match? MC tidak boleh kalah. Sri pun tidak boleh. Mesti menang game ini. Kerana dua game, tiga game terakhir mereka, juga pasukan-pasukan yang bukan calang-calang, not easy match, Crystal Palace, Bournemouth dan Aston Villa. Saya kira Brentford baru saja mengalahkan West Ham minggu lepas itu. Sebelum itu dalam 6 perlawanan, mereka kalah 1-5. Jadi itu tidaklah mengherankan kerana West Ham berada di bottom 3. Jadi tak mungkin Brentford akan membuat kejutan ke atas MC pada
1: minggu
0: ini. Jadi kemenangan selesa bagi MC, saya kira-kira boleh jadi 2-0 atau 3-1 kerana mereka bukan saja perlu menang.

0: boleh menang 56 game terakhir ni. Itu sudah hampir-hampir berlaku, dua kemenangan berturut-turut. Tapi Leeds pun sama seperti Sunderland sudah berada di 43 mata. Tak ada klub yang 43 mata ke atas akan tersisir ke Liga Champion. Champions. Kan? Mm-hmm. Jadi Spurs pun bermain di tempat sendiri. Tapi Leeds minta kecewa kerana tidak marah ke peringkat akhir Piala FA. Jadi mereka juga mahu mencipta kemenangan, mengalahkan pasukan elit. Dan tapi kemungkinan besar Spurs boleh menang game ini, tapi Leeds tidak akan mengambil laluan yang mudah. Mereka juga ingin mencipta satu kejutan, bukan kejutan, kemenangan untuk memperbaiki petikan mata terakhir mereka dalam musim Liga 25-26 ini. Jadi satu keputusan yang tidak menentu. Kita boleh sokong Spurs, kita boleh sokong Leeds United, tapi game ini tidaklah begitu dikira-kira. Hanya tanya Spurs perlu menang bagi mendapatkan mata ketiga 40 dan berharap akan menang dua game terakhir untuk kekal dalam Liga Perdana.
1: Okey. kalau boleh jujurlah Tana.
0: Ya.
1: Spurs atau West Ham yang akan gugur?
0: Dalam di bawah tekanan yang tinggi, walaupun pengurus pasukan musim ini bukan juga calang-calang pasukan, tapi pemain-pemain yang ada tidak begitu sensasi. Saya kira untuk rekod sebagai klub elit, walaupun tidak pernah memenangi Liga Perdana sejak 1961 dan belum pernah tercicir dalam sejarah sejak 1977 ketika masih dalam Division 1 tahun itu Division 2, saya kira Spurs akan kekal kerana pemain-pemain sedar. Kalau mereka tercicir, potong gaji separuh. Kalau £200 seminggu, jadi £100.
1: Lagipun image mana ya, Tuan?
0: Image, nilai harga di pasaran, appearance cost.
1: Habis terbabitnya, semua cut off.
0: Yang sakit jiwa mereka, itu yang paling
1: teruk. Itu yang cuba dielakkan lah, Tuan.
0: Saya kira
1: Spurs.
0: Boleh kekal.
1: Okey. Burnley Aston Villa akhir sekali, Tan.
0: Kita lupakan apa skornya. Yang penting Aston Villa dalam minggu lepas itu mereka membuat 8 pertukaran untuk persediaan bagi menghadapi Nottingham Forest dalam game kedua semifinal Liga Eropah. Dan percutuan itu berbaloi. Mereka menang 4-0 dan Watkins menjaringkan gol dan kapten pasukan 2 gol terakhir begitu cantik, dan akan bertemu dengan Fred Barker, pasukan ketujuh dalam Liga Perdana Bundesliga.
1: Bundesliga, ya.
0: Inilah final yang ke-6 bagi Emery dan 4 kali juara, 3 kali bersama Sevilla. Dan satu kali bersama Villarreal lah. Jadi bukan calang-calang pengurus pasukan. Dan Aston Villa walaupun kesebelasan utama itu bukan seperti yang ada di Liverpool, MU, MC lah. Tapi atas keperhatian pengurus pasukan dan masterpiece yang dibuatnya menjadikan mereka pasukan yang gagah dalam Liga Eropah. Dan buat kali pertama dalam sejarah, tiga pasukan England marah ketiga kejuaraan Eropah musim ini. Liga Juara-Juara Arsenal, Liga Eropah Sembela, dan persidangan Crystal Palace. Jadi satu pencapaian tertinggi bagi kelab-kelab Liga Perdana. Kita ikuti saja bila final akan berlalu. Tapi Burnley tidak akan dapat membuat hitungan walaupun karena mereka pun sudah tercicir, dan Aston Villa pun ingin kekal di tangga yang ke-5 seandainya mereka tidak akan berjaya nanti dalam piala.

0: ML dan mungkin dapat memintas Liverpool, ya. Tapi tak mungkin dapat memintas Manchester United dan sudah enam mata tinggal. Tak mungkin. Jadi kemenangan selesa bagi Aston Villa mungkin dengan 2-0 atau 3-0, ya.
1: Okay. Aston Villa boleh memintas Liverpool, ya, tuan. Apapun Liverpool dah boleh kalah ni lawan Chelsea.
0: Tapi Liverpool dah boleh kalah. Tapi perbezaan tu berpihak kepada Liverpool.
1: Liverpool, ya, betul.
0: Aston Villa 4. Jadi mau tidak mau Liverpool mesti menang.
1: Mesti menang.
0: Aston Villa menang. Dan ketiga bersama MU marah ke Liga Johor.
1: Okay. Terima kasih. Semakin menarik ni, tuan. Sampai penghujung musim semakin menarik. Dan yang paling menarik sekali macam yang apa seperti yang tuan katakan tadi, Arsenal dan Manchester City tu kalau boleh biar tiap perbezaan jaringan itu yang membezakanlah siapa juara.
0: Ya, itu yang lebih menarik, ya.
1: Ya. Yeah. Okey, tuan, sekali lagi insyaallah kita jumpa lagi minggu yang mendatang. Jaga diri baik-baik. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita jumpa kembali nanti.
1: Insyaallah. Dan demikian tadi kita bersama dengan Yang Mulia Majid Alias, seorang penganalisis sukan bola sepak Liga Perdana Inggris khususnya. Perlawanan-perlawanan yang cukup menarik yang perlu kita berikan perhatian yang akan bermula pada pukul 7:30 malam nanti. Liverpool menentang pasukan Chelsea. Pasukan mana yang akan memenangi akan kita ketahui nanti. Menekas saja katanya Sunderland 2 MU 1, Liverpool 3 Chelsea 1. Everton akan bertandang ke Crystal Palace, menang katanya, menewaskan Crystal Palace jaringan 1-2 ataupun 0-2 katanya. Dari Jusby, MU pasti menang malam ini katanya. Masing-masing dengan pasukan masing-masing, ya. Arsenal menang katanya 3-1. Hamid di KB harap katanya malam ini MU menang, Liverpool tewas, DPM MFC menang, menewaskan pasukan lawan katanya Sabah FC. Jadi sudah pastikan jangan lepaskan peluang untuk mengikuti perlawanan Liga Super Malaysia akan berlangsung malam ini di Stadium Negara Hasanabul Kedah Berakas, Brunei DPM MFC menentang pasukan Sabah FC. Bermula 8:15 minit malam, ya. Harmony FM juga akan menyiarkan secara langsung, insyaAllah. Jadi sampai di sini ruangan ataupun pertemuan kita dalam rancangan Dunia Bola Sepak. Kita jumpa lagi pada minggu yang mendatang.

0: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga, dan sukan Auda.
1: Harmony FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berangkat menghadiri Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan sesi retreat Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Mekten Expo Sibu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Majlis pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedaitahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik tema pengerusian Filipina iaitu Navigating Our Future Together yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa termasuk kejutan kewangan, pandemi dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemecahan visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dengan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justeru, ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan, memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rizab kecemasan seperti ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve APTA, penambahbaikan perkongsian maklumat, peningkatan produktiviti dan pemerkasan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, kebawah Duli Yang Maha boleh bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama. Daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya, sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenary, tiga dokumen diluluskan, iaitu Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nation, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mactan, kebawah Duli Yang Maha Mulia bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos, berangkat mengeringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mactan Expo, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai Majlis Santap Malam Gala, kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat bertolak meninggalkan Cebu City Republik Filipina selepas menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sidang Kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Suntia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan, hadir di Pangkalan Udara Bijen Benito Ibrin bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah The Honourable Rexlan T. Gachalian, Secretary of Social Welfare and Development, dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina, serta para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Perkembangan bakal jemaah haji negara di Tanah Suci. Dalam melaksanakan ibadah haji, bakal jemaah haji negara terus diingatkan untuk sentiasa mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti.
2: Kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Al-Sharif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjid di Masjidil Haram di Makkah. InsyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah.
0: Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan serta manfaatnya kepada masyarakat. Sementara itu, baru-baru ini Darussalam Services Tunan Berhad mengagihkan kad nusuk kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini. Bakal jemaah haji turut diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa sekali lagi melakar kegemilangan di Persada Globe

0: Global. Apabila berjaya melonjak ke kedudukan 147 dunia dalam ranking Universiti Dunia bagi Inovasi WURI 2026, kejayaan itu sekaligus menempatkannya dalam kelompok 500 universiti paling inovatif di dunia. Keputusan tersebut diumumkan baru-baru ini pada acara persidangan tahunan HLU ke-6 dan ranking Global WURI 2026 di sebuah universiti terkemuka di Taiwan. Pencapaian tersebut membuktikan bahawa sebuah universiti Islam tulen dari negara Brunei Darussalam mampu berdiri sebaris dengan universiti-universiti terkemuka dunia dalam aspek inovasi, aplikasi industri dan transformasi pendidikan masa hadapan. IBTE Business Campus Community Fun Fest 2026 diadakan bagi memberi pendedahan praktikal dalam bidang keusahawanan, memperkukuh kemahiran kerja berpasukan dan kepimpinan serta memberi inspirasi kepada peserta untuk menceburi bidang perniagaan. Acara berlangsung selama 2 hari di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dianjurkan oleh Sekolah Perniagaan, IBTE, acara dikendalikan oleh para pelajar daripada jurusan H&T dalam perniagaan. Ramai-ramai dialu-alukan hadir dan menyokong inisiatif berkenaan yang turut mengetengahkan bakat serta peniaga tempatan. Ke arah memastikan Akta Pekerjaan Penggal 278 dipatuhi oleh para majikan, bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Buruh telah menjalankan operasi usai di kawasan Kampung Jerudong. Hasil pemeriksaan ke atas kegiatan berkaitan perusahaan penginapan telah mendapati 5 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan terhadap beberapa pekerja tempatan dan asing. Antara kesalahan tersebut ialah pekerja tidak disediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis dan majikan gagal memberikan cuti hari kelepasan awam yang diwartakan. Siasatan lanjut akan dijalankan dan jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada $1,000 Brunei bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sukan Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam mengadakan Sukan Ria Kaca Cawangan Tutong kali ke-9 sempena ulang tahun penubuhan Persatuan Berkenaan ke-40. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Kaca Cawangan Tutong, Kampung Pancur Dulit. 60 kanak-kanak daripada beberapa cawangan kaca menyertai Sukan Ria Berkenaan yang antara lain bertujuan mencukil bakat bagi mewakili negara dalam Sukan Orang Kelainan Upaya di peringkat nasional dan surantau. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Super Malaysia malam ini bertemu Sabah FC. Berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas, perlawanan akan bermula pukul 8.15 malam. 5 perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggeris dijadual berlangsung malam ini. Liverpool menentang Chelsea, Brighton and Hove Albion menerima kunjungan Wolverhampton Wanderers, Fulham bertemu AFC Bournemouth, Sunderland mengalalukan Manchester United dan Manchester City melayani Brentford. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Julia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan pengukuhan rizab kecemasan membina jaringan keselamatan lebih kukuh bagi ASEAN. Ke bawah Julia Mahamulia berangkat bertolak meninggalkan Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Aizat Khairuddin Zunaidi dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bagaimana caranya menyemai cinta suci di antara suami dan isteri? Buanglah sikap ego. Sebenarnya ada sesetengah lelaki ataupun suami yang merasakan perlunya keegoan dalam diri mereka. Tetapi sebenarnya apabila ego melebihi rasional dalam diri, masalah tiada penyelesaiannya. Sebenarnya kasihanilah pada pasangan biskita masing-masing, iaitu isteri biskita. Kikislah sikap ego tidak bertempat agar hubungan cinta dapat disemai. Untuk isteri pula, jika suami sudah dapat mengikis keegoannya, janganlah juga terlalu emosi dan mengikut kata hati. Yang ketani menyamal indah bertampat, indah juga dapat menyelesaikan apapun masalah. Jadinya untuk para suami dan isteri, tingkatkanlah toleransi biskita. Yang ketani betul ansur berketani dalam melayari kehidupan berumah tangga yang memang sentiasa harus menempuhi ombak dan badai. Tetapi selagi cinta itu masih ada, insyaAllah segalanya akan selesai, dan tempuhilah segala-galanya bersama-sama agar cinta suci sentiasa tersemai.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله بشكر kita kehadrat Allah Subhanahu wa Taala. Dengan izinnya kita dapat bersua dalam pertemuan kita ini pada hari ini, hari Sabtu 21 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan 9 Mei 2026 Masihi. Saya Yazid akan membawakan kepada Auda menerusi ruangan meniti senja sehingga pukul 7 malam ini, lagu-lagu dakwah dan lagu-lagu berunsur nasihat akan dibawakan kepada Auda.

Pada anda yang dalam perjalanan, pastikan lampu kenderaan anda berfungsi dengan baik. Hati-hati hendaknya dan didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah azan fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.26 minit petang bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 6.27 minit petang, dan sementara itu bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 6.29 minit petang.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikian anda telah dengarkan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Maghrib yang akan berakhir pada pukul 7.39 malam. Didoakan semoga apa jua amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala jua. Amin ya rabbal alamin. Baik, antara pengisian yang dapat diazid bawakan kepada Auda menerusi ruangan Simfoni Harmoni pada malam ini, yaitu pada pukul 6.45 petang, bacaan Surah Yasin, doa peliharakan Sultan dan doa terselamat daripada segala jenis penyakit. InsyaAllah juga laporan haji dari Tanah Suci bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam tahun 1447 Hijrah bersamaan 2026 edisi laporan hari ini 9 Mei 2026 akan dapat Auda ikuti sekitar pukul 7.15 malam nanti. Manakala azan Fardu Isya akan berkumandang pada pukul 7.39 malam. Juga Harmoni FM akan bawakan kepada Auda siaran langsung perlawanan Liga Super Malaysia di antara Brunei DPMM FC menentang Sabah FC daripada Stadium Negara Hasanah Bolkiah Berakas kira-kira pada pukul 8.15 malam nanti. Terakhir sekali, untuk pengisian rancangan untuk malam ini, iaitu segmen Sembang-Sembang Malam Minggu akan bersama Auda. Yazid akan kembali selepas ini. Teruskan bersama Harmoni FM.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi untuk mengikuti laporan dari Tanah Suci bersama saya, Muhammad Akmal Arifin, yang bakal mengongsikan perkembangan terkini dan semasa bagi musim haji tahun ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini berada dalam keadaan selamat dan baik di bumi penuh keberkatan Madinah Al-Munawarah. Selawat dan salam kata junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum keluarga, para sahabat serta pengikut baginda yang setia hingga ke akhir zaman. Dari Madinah Al-Munawarah, suasana musim haji semakin dirasai dengan lengkapnya ketibaan rombongan bakal jemaah haji negara di Arab Saudi. Pelbagai aktiviti keagamaan dan persiapan terus dilaksanakan dalam memastikan kebajikan serta kelancaran urusan jemaah haji sentiasa terpelihara. Ketibaan keseluruhan bakal jemaah haji negara memberikan rasa syukur kepada semua pihak, khususnya para petugas yang telah membuat pelbagai persiapan awal bagi memastikan keselesaan serta kebajikan jemaah sentiasa berada pada tahap terbaik. Pelbagai aktiviti ke arah mempertingkatkan rohani bakal jemaah haji dia dilaksanakan sebelum tumpuan beralih ke kota Mekah Al-Mukarramah. Rasa syukur dan sayu antaran dizahirkan oleh bakal jemaah haji negara yang baru menjejakkan kaki di bumi Madinah Al-Munawarah.
2: Nama saya Muhammad Zain Ridwan Haji Awang Ahad. Alhamdulillah, syukur bersyukur. Ini adalah kali kedua. Sebelum ini umrah lah. Tapi alhamdulillah hari ini haji memang lebih adalah. Lebih besar lah.
3: Siti Fatimah Awang Adi. Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Akhirnya yang diidam-idamkan aku sampailah.
4: Nama saya Nurlidi bin Lamiah. Perasaan sangatlah terharu disebabkan lama sudah tidak menjejak di sini, 10 tahun yang lepas.
5: Nama saya Aini Ailias Baharin bin Pengarah Haji Mokti. Terasa terharulah kerana selamat sampai ke tanah Madinah.
1: Para pendengar yang dihormati, kemarin bakal jemaah haji negara telah berpeluang menunaikan semain Jumat pertama di Masjid Nabawi. Sejak awal pagi lagi, para jemaah mula memenuhi ruang dalam dan persekitaran Masjid Nabawi bagi merebut peluang menunaikan ibadah di antara masjid paling suci dalam Islam itu. Dalam suasana tenang dan damai, para jemaah turut mengambil kesempatan memperbanyakkan zikir, doa serta selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para jemaah haji negara, peluang menunaikan semain Jumat di Masjid Nabawi merupakan pengalaman yang amat bermakna dan sukar dilupakan. Lebih-lebih lagi apabila dapat berada di bumi yang penuh dengan sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada itu, majlis membaca Yasin dan doa selamat diadakan oleh pejabat urusan jemaah haji negara PUJH Perubatan dan Pentadbiran. Majlis antara lain bertujuan memohon kelancaran pergerakan PUJH ke Makkah Al-Mukarramah serta memohon perlindungan, keselamatan dan pengurusan yang lancar. Majlis yang berlangsung di Hotel Madin Arauda itu dihadiri oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, Ketua PUJH Pentadbiran. Majlis seumpamanya juga secara tidak langsung memperkukuh ukhuwah

0: bersama petugas PUJH Pentadbiran dan Perubatan. Selain memberikan tumpuan pada aspek ibadah, PUJH juga terus memantau keadaan semasa jemaah haji negara termasuk dari segi kesihatan, penginapan dan pergerakan mereka. Para petugas perubatan juga sentiasa bersiap siaga bagi memberikan rawatan dan bantuan kepada jemaah yang memerlukan. Dalam pada itu, Madinah Al Munawarah terus memberikan suasana yang tenang dan mendamaikan kepada para jemaah. Kota suci ini bukan sahaja terkenal sebagai tempat penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah menjadi lokasi terletaknya Masjid Nabawi, antara masjid paling suci dalam Islam selepas Masjidil Haram. Antara tempat yang sentiasa menjadi tumpuan ialah Raudah, kawasan yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu taman daripada taman-taman syurga. Di kawasan inilah para jemaah mengambil peluang untuk memperbanyakkan doa dan ibadah sunat dalam suasana penuh syahdu dan penghayatan. Suasana di sekitar Masjid Nabawi juga sentiasa dipenuhi oleh para jemaah dari pelbagai negara yang datang dengan satu tujuan, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk makluman pendengar sekalian, keadaan cuaca di Madinah pada amnya panas dengan suhu maksimum boleh mencecah sehingga 43 darjah Celsius. Justru, bakal jemaah haji negara diingatkan untuk memperbanyak meminum air. Para pendengar yang dihormati, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari saya yang melaporkan dari bumi Madinah Al-Munawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

Terima kasih diucapkan kepada Auda yang mengikuti Harmony FM 94.197.7 FM menerusi ruangan Simfoni Harmony. Sampai di sini saja tugasan Yazid, dan sebentar lagi Yazid akan menyerahkan tugasan kepada rakan tugas yang lain yang akan bawakan kepada Auda siaran langsung perlawanan Liga Super Malaysia di antara Brunei DPMM FC menentang Sabah FC daripada Stadium Negara Hasanal Bolkiah Berakas, kira-kira pada pukul 8:15 malam nanti. Satu peringatan bersama. Umur semakin bertambah, pandangan semakin kabur, pergerakan semakin perlahan. Kita ni nadakan sama seperti dahulu, mengimbas kembali kenangan bersama anak-anak dan cucu-cucu. Dulunya rumah meriah dengan tangisan, gelak ketawa dan bercerita bersama-sama. Sekarang satu persatu meninggalkan kesan dan cuma kenangan bersama. Alangkah indahnya jika dapat diputar waktu, pasti akan dihargai setiap apa yang berlaku. Sekian saja untuk renungan bersama. Yazid tinggalkan Auda dengan lagu daripada Spin mengusung Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Baiklah, pendengar yang dihormati sekalian, sekarang sudah pun menghampiri pukul 8.10 minit malam waktu Brunei. Sekarang kita serahkan siaran ini ke Stadium Negara Hasanah Bolkiah Barakas bagi mengikuti ulasan langsung perlawanan Liga Super Malaysia 2026 di antara Brunei di PMM FC bertemu Sabah FC bersama rakan-rakan pengulas yang sudah bersedia di sana. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di studio siaran. Audio pendengar yang kami hormati sekalian, kami bawakan kepada anda siaran langsung perlawanan ke-23 Liga Super Malaysia di antara pasukan DPMM FC menentang pasukan Sabah FC. Untuk kali ini kita kami bawakan kepada audio secara langsung bersama saya Wafi dan juga rakan saya.
2: Ya, bersama saya Ahdi. InsyaAllah kami akan bawakan audio liputan langsung dan rakan ya, kita Neldi juga nanti akan bawakan ya, ulasan langsung perlawanan pada malam ini. Dan audio pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kerana cuaca begitu baik sekali di Stadium Negara dan ini merupakan perlawanan terakhir di tempat sendiri bagi pasukan Brunei DPM FC bagi musim ini. Dan yang jelasnya kalau mengimbas rekod pertemuan pada perlawanan pertama, Brunei DPM menang 3-1 pada suatu perlawanan diadakan di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah.
1: Ya, para pendengar, sekarang kita akan dengarkan bersama lagu kebangsaan Malaysia.

0: Kemudian dari Alda, lagu kebangsaan kedua-dua bernegara Malaysia dan Brunei Darussalam dibawakan kepada Alda perlawanan Liga Super Malaysia di antara pasukan DPMM FC menentang Sabah FC perlawanan ke-23 bagi Liga Super ini. Dan Alda, pasukan Brunei DPMM FC pada ketika ini di tangga ke-8 dengan mengutip 23 mata, manakala Sabah di tangga ke-10 dengan mengutip 20 mata. Kita harapkan kedua-dua pasukan mempamerkan mainan yang cemerlang untuk malam ini. Ya.
1: Baiklah, disenaraikan pemain-pemain yang diturunkan pada malam ini. Sabah menurunkan pemain jersey 31, Damian Chian Kai Lim selaku penjaga gol. Jersey 3, Rawilson Batuil. Jersey 4, Gabriel Wota. Jersey 10, Miguel Angel Cifuentes. Jersey nombor 12, Kumaran Satasivam. Jersey 14, Dian Pelecanos. Jersey 15, Fergus Tierney. Jersey 22, Dujay Lubic. Jersey 23, Dan Jam Singham. Jersey 28, Darren Yi Deng Lok. Dan jersey 33, Dominic Jun Jin Tan selaku kapten.
0: Ya, betul. Manakala pasukan DPMFC pula menurunkan pemain jersey 12, Muhammad Haimi Abdullah Naring. Jersey 3, Tommy Mawad Bada, Amani Santos Aguinaldo, Jordan Rodriguez, Azwan Ali Rahman, Ramadan Sananta, Miguel Oliveira, Muhammad Hakimi, Yazid Said, Prosper Osu, Pengiran Yura Indra Putra dan Jordan David Murray. Itu antara pemain-pemain yang bakal beraksi di sebelasan utama untuk perlawanan pada malam ini.
1: Johor Darul Azim sudah pun mengesahkan tahta liga menjadi milik mereka, diikuti Selangor di tangga kedua, Kuching tangga ketiga, Kuala Lumpur tangga keempat, Terengganu tangga kelima, Immigration tangga keenam, diikuti Negeri Sembilan tangga ketujuh, Brunei DPMM di tangga ke-8 dari 22 perlawanan, mengumpul 23 mata, Penang di tangga ke-9 diikuti Sabah 10, Melaka FC 11, Kelantan 12, Kelantan The Red Warriors 12 dan PDRM kini berada di tangga ke-13. Setelah kedudukan carta liga setakat ini dalam Liga Super Malaysia 2025-2026 dan ini merupakan perlawanan terakhir bagi Brunei DPMM di tempat sendiri bertemu dengan pasukan jiran kita, pasukan dari negeri Sabah. Itu Sabah FC.
0: Borneo Derby, kata Borneo netizen.
1: Itulah istilah yang digunakan untuk bertemu dengan Sabah dan juga bertemu dengan Kuching. Kuching City FC.
0: Dan kita harapkan juga kemenangan milik pasukan DPMFC untuk malam ini, kerana kalau kita lihat beberapa perlawanan terakhir, pasukan DPMFC kalah seri, kalah dan menang, manakala pasukan Sabah menang di perlawanan sebelum ini, manakala seri dan kalah di perlawanan-perlawanan sebelumnya. Dan ini juga adalah perlawanan yang ke-7 bagi jurulatih Sabah FC yang baru, iaitu Juan Torres. Kita saksikan juga nanti bagaimanakah permainan bagi Sabah FC ini di bawah kendalian Juan Torres menentang pasukan DPMM FC. Sebentar lagi,
1: sepak bola akan dilakukan untuk DPMM FC. Silakan bersama dengan rakan kita, Nyaldi. Silakan, Nyaldi.
2: Baiklah, terima kasih rakan setugas Wafi dan juga Haji Adizul Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ada pendengar. Ada sedang menyaksikan ulasan langsung perlawanan Liga Super Malaysia 25-26. Derby Borneo atau Borneo Derby antara DPMM FC bertemu dengan Sabah FC. Permainan baru saja dimulakan. Sabah sekarang mengatur serangan. Buat hantaran lintang dalam kotak penalti, ditanduk keluar. Dapat diselamatkan, masih lagi dalam permainan. Dalam kawalan Brunei DPMM, Ramadan Sananta melepaskan diri, membuat lorongan kepada Miguel Oliveira. Jordan Morris betulnya, tetapi dikeluarkan oleh Dominic Tan. Lontaran ke dalam untuk Brunei DPMM.

Dan sekarang giliran Sabah untuk melakukan serangan. Mospoa Wesu, Ibrahim Solis sebetulnya membuat clearance, lontaran ke dalam untuk Sabah FC. Di kawasan Brunei di PMM akan diambil oleh Miguel Cifuentes. Siapkan sudut sebetulnya, diambil pendek. Masih lagi di hadapan kotak penalti. Miguel Oliveira berhasil melakukan tekanan, tidak membiarkan pemain Sabah mengawal bola dengan begitu sahaja, berhadapan dengan Dian Plekanos. Dan sekarang Miguel Cifuentes mencabar Hakimi Yazid. Hakimi Yazid dijatuhkan. Barulah sekarang pertahanan Brunei di PMM rasa lega kerana sepakan percuma diberikan untuk di PMM. Akan diambil sendiri oleh Muhammad Haimi. Di kawasan bawah di sebelah kanan akan menghalakan bola ke hadapan, di sebelah atas akan mencari rakan-rakan Miguel Oliveira, Ramadan Sananta dan juga Jordan Murray. Jauh ke depan, tinggi di udara, Jordan Murray cuba menanduk tapi dapat ditanduk oleh pertahanan Sabah FC. Clearance dilakukan di kawasan tengah. Azwan Ali Rahman terlepas kawalan. Dan sekarang Sabah FC, Wilson Batwil, lorongan ke hadapan. Dan sekarang Sabah mengatur serangan, mengantar ke bawah, dapat dirampas. Ramadan Sananta di kawasan bulat tengah padang masih lagi membuat larian. Terus ke hadapan, menantikan rakan, memperlahankan rentak permainan pada Azwan Ali Rahman. Azwan Ali Rahman menghantar cantik pada Hakimi. Hakimi, hantaran ke tengah, tidak tepat ke arah rakan. Miguel Cifuentes pada Marcus Tierney ke hadapan, tetapi Amani Aguinaldo dipersalahkan kerana menjatuhkan Marcus Tierney. Di kawasan Brunei di PMM, di kawasan Brunei di PMM, sepakan percuma diambil singkat, diantar ke bawah pada Wilson, dikembalikan Gabriel Perez, memindahkan permainan ke sebelah kanan. Dan sekarang antaran lintang Sabah dapat ditanduk oleh pertahanan Brunei di PMM. Dan sekarang ngatur serangan, satu serangan balas. Azwan Ali Rahman masih lagi dalam kawalan, membuat lorongan kepada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta mengembalikan kepada Azwan Ali Rahman, antaran pendek kepada Ramadan. Ramadan kepada Oliveira, membuat lorongan Jordan Murray. Ramadan Sananta dalam kotak penalti mencari rakan. Hakimi di luar kotak penalti, membuat lorongan Hakimi. Rembatan Hakimi diselamatkan. Damien Lim menjadi penggagal untuk gol pertama. Tepisannya berhasil menamatkan gawang daripada Sabah FC, memberikan sepakan sudut untuk Brunei di PMM. Permainan hantaran-hantaran pendek daripada Brunei di PMM antara 2-3 pemain dan akhirnya disudahkan oleh Hakimi Yazid. Satu rembatan deras dan kencang daripada luar kotak penalti dapat diselamatkan oleh Damien Lim. Sekali lagi beraksi cemerlang untuk mengikat dudukan setakat ini 0-0. Hantaran sudut dapat ditanduk kembali kepada Hakimi. Hantaran dalam kotak penalti, dan sekarang cuba dikejar, masih lagi dalam kawalan Brunei di PMM, Jordan Murray. Ada Ramadan, percubaan kaki kiri dapat dihadang. Dan sekarang yang pastinya, oh, satu keputusan yang agak mengejutkan daripada pengadil perlawanan. Kad merah dilayangkan kepada Ramadan Sananta ketika cuba untuk merampas bola di udara dengan mengangkat kaki agak tinggi.

0: dan terkena salah seorang pemain daripada Sabah FC. Dan pengadil perlawanan tidak berfikir panjang, terus mengeluarkan kad merah daripada kocek belakang yang tentunya ditujukan kepada Ramadan Sananta yang telah mempunyai peluang untuk menjaringkan gol untuk Brunei DPMM beberapa kali di minit-minit awal perlawanan. Jika kita saksikan, Ramadan Sananta cuba untuk merampas bola tersebut tetapi mengangkat kaki dan terkena salah seorang pemain daripada Sabah FC. Macam mana dengan
1: pada kedudukan itu
0: ketika ini,
1: Naldi, apa yang kita lihat, satu pergulatan boleh kita anggap sebagai 50-50 ya. Namun kita sangat berminat jika keputusan ini dirujuk melalui VAR dan kita ingin memastikan apakah keputusan ini tepat untuk dilakukan, kerana apa yang jelas bukanlah satu sentuhan yang kita anggap sebagai satu membahayakan. Nanti apa yang kita lihat di sini ya, tetapi mungkin pengadil punya keputusan yang lebih punya alasan lebih kukuh untuk buat keputusan tersebut. Jadi kita saksikan bersama nanti. Apapun, kita yakin ke-700 sudah mula merencana sesuatu yang agak panjang selepas ini, Naldi, kerana perlawanan baru saja berlangsung selama 16 minit dan mungkin agak sukar bagi pasukan tuan rumah membentuk gendingan serangan dan bermain dengan 10 orang pemain berbanding lawan pasukan negeri Sabah, Sabah FA bermain dengan 11 orang pemain. Jadi Ramadan Sananta sudah pun diperintah keluar padang dan belum ada isyarat menandakan VAR akan di review setakat ini dalam perlawanan pada malam ini.
0: Ya, setakat ini penyokong-penyokong di Stadium Negara Hasanal Bolkiah ingin pengadil perlawanan untuk merujuk kepada VAR kerana ini pastinya akan merugikan DPMM FC ketika kita harus kehilangan satu tonggak serangan ketika DPMM FC mempunyai momentum melakukan serangan beberapa kali. Dan itu dia keputusan muktamad daripada pengadil perlawanan, mengarahkan permainan untuk diteruskan, mengarahkan pemain untuk mengambil sepakan dan mengarahkan Ramadan Sananta untuk meninggalkan padang. Saya pasti penyokong-penyokong Brunei DPMM tidak berpuas hati kerana tiada rujukan VAR dilakukan dan tiada amaran awal, sekurang-kurangnya hanya kad kuning dilayangkan. Ini adalah satu keputusan yang mengejutkan. Kad merah secara langsung diberikan kepada Ramadan Sananta. Agak kecewa Ramadan Sananta, masih lagi berlegar-legar di kawasan teknikal Brunei DPMM. Masih lagi agak kesal dengan keputusan yang dilakukan oleh pengadil perlawanan. Dan pengawal pengadil keempat memberi teguran, mengarahkan Ramadan Sananta untuk terus mengeluarkan Ramadan Sananta daripada kawasan teknikal untuk masuk ke bilik persalinan. Permainan diteruskan, itulah hakikat yang perlu ditelan. Agak pahit ketika serangan demi serangan, momentum telah pun dibina untuk Brunei DPMM mencari gol pertama, tetapi malang menimpa. Kad merah dilayangkan kepada Ramadan Sananta. Itulah noktah permainan malam ini untuk Ramadan Sananta. Kita kembali fokuskan kepada perlawanan hantaran lintang daripada Sabah FC dalam kotak penalti. Masih lagi dalam kawalan Sabah, dalam kotak penalti. Cuba mengawal, cuba dibayangi. Clearance dilakukan untuk melewatkan keadaan oleh Hakim Yazid. Diambil pantas, lontaran ke dalam. Dan sekarang Sabah FC melepaskan diri. Hantaran lintang Sabah FC. Mujur tidak tepat kepada rakan, hanya terkeluar memberikan sepakan gol untuk DPMM. Nampaknya penyokong-penyokong daripada Sabah FC semakin rancak kerana ini merupakan advantage untuk pasukan Sabah FC yang bermain dengan kelebihan 11 orang, manakala DPM FC kekurangan pemain ketika ini. Diharapkan percaturan baru dilakukan oleh ketua jurulatih James McAllister untuk menyusun semula serangan, dan sekarang ini dia serangan daripada Brunei di PMM. Hampir terlepas tetapi tandukan daripada Gabriel Perez menyelamatkan keadaan. Seperti saya katakan, percaturan baru perlu dilakukan oleh James McAllister dengan bermain 10 orang. Perlu disusun, perlu dicatur dan perlu diatasi kekurangan ini. Azwan Ali Rahman membuat hantaran ke hadapan, agak jauh terkeluar, berikan lontaran kepada Sabah FC. Sabah FC sekarang mengatur serangan, membina serangan ke sebelah kiri pada jersey 12 Mahran, memberikan kepada Gabriel Perez. Dijatuhkan, dipersalahkan Miguel Oliveira. Ada kaitan kaki berlaku pada Gabriel Perez hingga terjatuh. Dan sekarang sepakan percuma di sebelah kanan kotak penalti di PMM. Akan diambil oleh Kumahran. Sepakan percuma ditujukan ke dalam kotak penalti. Fergus Tierney membiarkan, begitu juga dengan Tommy Mawat. Terlepas. Agak sayang sekali apabila di PMM kehilangan pemain di awal minit ke-22 kerana perjalanan masih lagi panjang. Perlawanan terakhir pada malam ini memerlukan sesuatu yang manis untuk dikenang oleh penyokong-penyokong Brunei di PMM. Tetapi khidmat daripada pemain import Ramadan Sananta telah pun dihentikan pada malam ini dengan layangan kad merah. Apatah lagi kita ada mendengar berkabaran bahawa Ramadan Sananta akan menawarkan komplek pada malam ini. Advantage diberikan kepada Brunei di PMM. Masih lagi dalam kawalan. Cantik lorongan. Tommy Mawat cuba mengawal, lontaran ke dalam untuk Brunei di PMM. Masih lagi dalam kawalan. Cuba beri lorongan ke hadapan, melepaskan diri. Satu clearance dilakukan. Tetapi sentuhan terakhir mungkin terkena Miguel Oliveira sebetulnya. Memberikan sepakan gol untuk Brunei di PMM. Ya, seperti yang kita dengarkan perkhabaran Ramadan Sananta. Perkabaran angin yang kita dengar, Ramadan Sananta akan menawarkan kontraknya dengan Brunei di PMM. Dan pada malam ini tambah buruk untuk beliau karena terlepas untuk beraksi di perlawanan terakhir. Kita mendoakan agar Ramadan Sananta bertabah hati untuk perlawanan seterusnya karena masih ada perlawanan terakhir untuk Brunei di PMM. Baiklah, untuk ulasan seterusnya bagi perlawanan di separuh masa pertama, saya akan serahkan ulasan langsung Borneo Derby Brunei di PMM bertemu dengan Sabah FC pada rakan setugas Haji Adi Zulhazmi.
2: Terima kasih Neldi. Satu perlawanan yang sangat penting dan genting bagi di PMM FC yang kekurangan seorang pemain setelah Ramadan Sananta diperintah keluar padang. Tumpuan ini tentunya kepada pemain-pemain di PMM, bagaimanakah menggelas tugas bermain dengan 10 orang pemain berbanding Sabah 11 pemain. Di PMM mengatur gerakan masuk ke kawasan Sabah, terjatuh dari sana Miguel Oliveira dalam kawasan Sabah di sebelah kiri, lontaran ke dalam untuk Sabah FC. Lontaran baru saja dilakukan oleh Gabriel. Hantar kepada Osbetulnya Gabriel tadi menerima umpanan dan dikawal kini oleh Dominic Jun Jintan selaku kapten pasukan Sabah FC. Balik kepada Dominic di sebelah kiri dalam kawasan sendiri, mencari rakan. Balik ke tengah, perlahan saja Sabah mengarah langkah mula masuk ke kawasan di PMM FC dalam berdekatan kawasan bulatan. Balik kepada Dominic, perlahan saya Sabah masuk ke kawasan Brunei PMM. Hantar ke tengah kepada rakannya Kumaran Satasivam. Leret ke sebelah kanan, lorongan ke depan. Mengatur serangan Sabah dari sebelah kanan dan dipintas di sana oleh Azwan Abdul Rahman. Ditanduk pula oleh salah seorang pemain di PMM FC. Leret saya ke tengah kepada Azwan Abdul Rahman. Balik ke sebelah kiri, Hakim Yazid Said. Azwan Abdul Rahman bergerak 2 lawan 1. 1-2 bersama dengan, dapat dipintas akhirnya. Balik kepada Hakimi, dapat mengawal. Hakimi hantar ke belakang kepada rakannya di sana,
1: Satu umpanan baik untuk Azmil Rahman tapi terlepas bola Miguel Oliveira. Sabah FC mengatur gerakan dari sebelah kiri, kali ini dalam kawasan DPM FC, mengatur gerakan. Hantaran lintang dapat dihadang di sana oleh Yura Indra Putra. Berlaku ketidaksefahaman, hampir terjatuh pemain Sabah ini dan Azman Ali Rahman dijatuhkan. Tidak diberikan apa-apa oleh pengadil perlawanan. Sabah mengatur gerakan, bahaya untuk DPMM dan akhirnya dapat dipintas. Dapat dipintas. Oh, bola terkena muka pemain Sabah. Sepakan yang dilakukan tadi oleh Miguel Oliveira. Kali ini Sabah boleh mengawal dalam kawasan sendiri, umpanan ke depan dalam kawasan DPMM, mengatur gerakan di sana, dikawal oleh Miguel Angel Gabido. Miguel balik kepada Satu Sivam. Hantaran lintang bahaya untuk DPMM dan ditanduk, akhirnya terselamat pintu gol Brunei DPM FC. Oh tidak, sebetulnya sepakan penjuru diberikan untuk Sabah FC dari sebelah kanan pintu gol DPM FC. Setelah tandukan yang dilakukan oleh Tommy Mawat keluar, sepakan penjuru untuk Sabah dari sebelah kanan pintu gol. Sambil itu penyokong-penyokong pasukan Brunei DPM FC terus memberikan kata-kata semangat, sorakan sokongan moral kepada pasukan Brunei DPM FC pada malam ini. 0-0 kedudukan setakat ini di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. 0 Brunei DPMM dan 0 Sabah FC. Sepakan penjuru baru saja dilakukan. Lonjak tinggi Haimi Nyaring menepis dan masih berlaku pergulatan di kawasan penalti. Ditanduk oleh Azwan Ali Rahman. Cuba dirampas di sana oleh Jordan Murray. Hantar ke sebelah kiri. Hakimi Yazid. Hakimi, perlahan saja Hakimi. Hantar ke belakang kepada Tommy Mawad. Masih dalam kawasan sendiri. Umpanan ke depan. Maksudnya kepada Miguel Oliveira. Tapi sudah pun bersedia di sana Rawilson Batui untuk mengawal dengan tenang. Leret ke depan di kawasan tengah pada ketika ini. Pemain-pemain Sabah cuba membuka ruang untuk rakan-rakan yang lain, sambil pemain-pemain DPM FC dipaksa bekerja keras. Tetapi lagi dengan 10 orang pemain, memang agak sukar untuk mengimbangi perlawanan. Namun setakat ini apa yang kita lihat, sekali-sekala pasukan Brunei DPM mengatur serangan balas ataupun counter attack. Begitu nampak, begitu meyakinkan, begitu berpotensi untuk kita melihat jaringan gol untuk dicipta. Itu yang kita harapkan. Dalam kawasan Brunei DPMM, pemain-pemain Sabah hantar ke belakang berdekatan kawasan bulatan. Di dalam kawasan bulatan kali ini, Dominic John Jintan, kapten pasukan, bergandingan bersama dengan Ljubic. Dipintas di sana oleh Okusu dan akhirnya dapat dikawal kembali oleh pemain Sabah. Hantaran ke depan, orang ke sebelah kanan. Hantaran lintang dapat dihadang akhirnya Hakimi Yazid. Azmul Rahman hantar ke belakang kepada Tommy Mawad. Tommy Mawad mencari rakan. Tertutup ruang seketika untuk pasukan Brunei DPMM kali ini dan cuba untuk melakukan umpanan kepada Miguel Oliveira yang sudah pun membuat larian dalam kawasan Sabah. Cuma kapten pasukan Sabah Dominic Juan Jintan sudah dapat membaca gerakan tersebut. Kembali dikawal oleh pemain Sabah dari sebelah kanan. Dibiarkan saya bola keluar. Sepakan gol untuk Brunei DPMM FC. 0 Brunei DPMM dan 0 Sabah FC. Sudah 30 minit perlawanan separuh masa pertama ini berlangsung. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Dalam perlawanan pusingan pertama tempoh hari, pasukan Sabah tewas 1-3 kepada pasukan Brunei DPMM di Stadium Likas Negeri di bawah Bayu. Alhamdulillah kerana cuaca begitu baik sekali pada malam ini di sekitar Berakas, termasuk juga di lokasi perlawanan pada malam ini di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Oh, hantaran ke belakang agak mencemaskan juga bagi pasukan Sabah dan akhirnya dapat dikawal oleh Damian Chien Kai Lim. Umpanan ke sebelah kanan, Sabah mengatur gerakan di kawasan tengah. Oh, bahaya keadaan ini untuk DPMM FC. Sabah dari sebelah kanan mengatur gerakan dan James, hantaran lintang tidak menjadi. Sepakan penjuru untuk Sabah dari sebelah kiri pintu gol Brunei DPMM FC. Biarpun bermain dengan 10 orang pemain bagi pasukan Brunei DPMM FC setelah Ramadan Sananta diperintah keluar padang, namun setakat ini dapatlah juga mengimbangi perlawanan biarpun sebagian besar dikuasai oleh pasukan Sabah FC. Dan disambil itu juga Haimi Nyaring mengerahkan rakan-rakan mengambil posisi masing-masing sebelum pemain Sabah ini melakukan sepakan penjuru dari sebelah kiri pintu gol. Sepakan penjuru akan dilakukan Dan James Ingham. Pemain-pemain Brunei DPMM sudah pun bersedia, begitu juga pemain Sabah cuba untuk mencari ruang. Antaran sepakan penjuru baru saja dilakukan dalam petak penalti. Terkena tangan, tidak, permainan diteruskan.

dikawal oleh penjaga gol Sabah kali ini yang naik ke tengah, iaitu Damian Chuen Kai Lim, hantar ke tengah di kawasan bulatan. Rakannya Rawilson Batui ke sebelah kanan kali ini dalam kawasan Brunei di PMMFC. Bahaya keadaan ini, hantar lintang dan ditanduk di sana oleh jersey nombor 6 Jordan Rodriguez, pemain pertahanan Brunei di PMMFC. Lawan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. 0 Brunei di PMMFC dan 0 Sabah FC. Lawanan yang terakhir di gelanggang sendiri bagi pasukan Brunei di PMMFC untuk kempen liga pada musim ini. Wow, ini bahaya untuk Brunei di PMM, akan tetapi umpanan Dominic terlalu jauh untuk rakannya, iaitu Dean Palekanos. Dibiarkan saya bola keluar, sepakan gol untuk Brunei di PMMFC. Pertemuan Brunei di PMMFC bertemu dengan Sabah. Kalau kita imbas perlawanan-perlawanan pada era tahun 80-an, 90-an dan juga tahun 2000, memang begitu mengagumkan dengan pemain-pemain yang dilahirkan ataupun menyerang jersey skuad kedua pasukan. Pada ketika itu pasukan Brunei Darussalam, skuad tebuan, namun kini diwakili oleh pasukan Brunei di PMMFC. Kalau anda masih ingat, pemain-pemain Sabah juga seperti Harun Laban, menyimpan mereka skuad oleh Renshaw, Jelis Ating, memang seperti Mat dan Marjan, satu nama-nama besar dalam bola sepak di Borneo Derby ini. Hantaran ke sebelah kanan, Sabah mengatur gerakan dalam kawasan Brunei di PMMFC. Cuba dikawal di sana oleh Temi Mawat, pemain asal Sarawak untuk Brunei di PMMFC. Kembali dikawal jersey nombor 10 Miguel Engel. Perlahan saja hantaran-hantaran pendek berkisar di kawasan Brunei di PMMFC. Kembali ke tengah, kapten pasukan tidak diberikan tekanan. Maklum, pemain-pemain di PMM, pasukan Brunei di PMM hanya bermain dengan 10 orang pemain, kurang satu khidmat pemain setelah Ramadan Sananta diperintah keluar padang. Masuk minit ke-33, ruang untuk percubaan, tapi lebih gemar untuk hantaran ke tengah. Kali ini pasukan Brunei di PMM mengatur gerakan. Jordan Murray kepada Azwan Al-Rahman, Azwan Al-Rahman kepada Jordan Murray, bersorangan Jordan Murray, masih lagi Jordan Murray, hantaran lintang Azwan Al-Rahman tadi, maksudnya kepada Azwan Al-Rahman, tapi dapat dipintas, dapat dihadang di sana oleh Dan James Ingham, sepakan penjuru untuk Brunei di PMMFC. Pada minit ke-33, 0 Brunei di PMMFC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Biarpun hanya bermain dengan 10 orang pemain, sekali-sekala serangan balas, counter attack yang dilakukan oleh pasukan Brunei di PMM, sekali-sekala mencemaskan juga kubu pertahanan Sabah FC. Siapakan penjuru, keadaan ini wajar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pasukan Brunei di PMM. Semada siapakan penjuru, siapakan percuma, bahkan juga jika dihadiahkan siapakan penalti. Siapakan penjuru untuk Brunei di PMM dari sebelah kiri pintu gol Sabah FC. Azwan Al-Rahman, kapten pasukan, mengarahkan rakan-rakan mengambil posisi masing-masing. Azwan Al-Rahman pendek saja, bersedia lakukan. Michael Oliveira menyepak hantaran lintang, tapi ditanduk oleh pemain Sabah, Tommy Mawat. Dan Azwan Al-Rahman cukup baik gerakan kali ini. Michael Oliveira, hantaran lintang, peluang untuk DPMM, akhirnya dapat dihadang tadi. Dan clearance juga dapat dihadang oleh Pangeran Yura. Dan bola keluar, sepakan gol untuk Sabah FC pada minit ke-35. Berbaki 10 minit sebelum perlawanan sepenuh masa pertama berakhir. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Sabah yang punya kelebihan seorang pemain setakat ini menguasai sebahagian besar perlawanan pada separuh masa pertama. Namun setakat ini apa yang kita lihat, pemain-pemain Brunei di PMM dapat mengawal kubu pertahanan dengan baik sekali. Dan itu yang kita harapkan akan berterusan sekurang-kurangnya, biarpun belum beroleh peluang untuk mencipta jaringan gol. Tidak, permainan diteruskan. Menyangkakan tadi pengandil akan berhentikan permainan setelah salah seorang pemain Sabah mengalami kecederaan di kawasan bulatan. Jersey 14 dikawal di sana oleh Dean Palekanos. Hantaran ke sebelah kanan, hantaran lintang, baru saja dilakukan tapi gagal disambar.
bahaya untuk Brunei di PMM FC. Hadangan dilakukan oleh Miguel Oliveira. Wajar diberikan pujian Miguel Oliveira. Sering membantu bahagian tengah, bahkan juga membantu bahagian pertahanan. Biarpun

Prosper. Masih lagi Prosper, terlepas Prosper. Dikawal kali ini oleh Denjam Igam. Igam, hantaran lintang ditanduk oleh Rodriguez, pertahanan Brunei di PMM. Kembali dikawal oleh pemain Sabah, DJ Lubic, dalam kawasan Brunei di PMM dari sebelah kanan. Sambil pemain-pemain Brunei di PMM bertahan di kubu pertahanan, menutup ruang pasukan lawan. Percubaan jarak jauh, Hemi nyaring, menepis keluar rembatan, tepat ke sasaran. Hemi tangkas bertindak untuk menafikan percubaan tersebut pada minit ke-37. 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Sepakan penjuru akan dilakukan Dan James Ingham dari sebelah kiri pintu gol Brunei di PMM FC. Pada ketika ini Haimi Nyaring terpaksa menjalani rawatan di atas padang dan permainan tertangguh seketika. Kurang jelas tadi apakah punca sebenar Haimi Nyaring mengalami kecederaan. Kita jangkakan sepakan penjuru akan diambil, namun ditangguhkan seketika bagi memberikan ruang kepada Haimi Nyaring, Muhammad Haimi Nyaring, untuk mendapatkan rawatan. Setakat ini Haimi Nyaring bertindak tangkas menyelamatkan beberapa percubaan tepat dari pasukan Sabah FC sekaligus menyelamatkan pintu gol Brunei di PMM FC daripada ditembusi pada separuh masa pertama ini. Dan anda sedang mengikuti lasan langsung menerusi siaran Harmoni FM yang juga boleh anda ikuti menerusi pautan penstriman secara langsung menerusi RTB Go. Ada pautan Harmoni FM di sana yang boleh anda ikuti bagi mengikuti siaran kami, dan hanya di negara kita, bahkan juga di luar negara. Siapakan penjuru akan dilakukan dari sebelah kiri pintu gol Brunei di PMM untuk Sabah FC. Pemain Brunei di PMM sudah pun bersedia menutup ruang pasukan lawan. 0-0 kedudukan setakat ini. Melonjak tinggi di sana dan Haimi sekali lagi menyelamatkan. Rembatan susulan ataupun half volley yang dilakukan gagal tepat kesesaran oleh pemain Sabah ini, iaitu Din Halekanos yang melakukan rembatan sepakan susulan melambung tinggi setelah Haimi Nyaring menepis rembatan deras yang dilakukan lebih awal sebelum itu. 0-0 kedudukan setakat ini. Permainan berbaki 5 minit separuh masa pertama. 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Sabah juga diberikan sorakan padu oleh penyokong-penyokong mereka yang juga hadir ke Stadium Negara bagi memberikan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Sabah mengatur gerakan dalam kawasan Brunei di PMM. Terpaksa disepak keluar oleh jersey nombor 6 di PMM, Jordan Rodriguez. Lontaran ke dalam untuk Sabah FC. Dikawal di sana oleh Gabriel Perez ke sebelah kanan dalam kawasan Brunei di PMM FC. Mencarurakan pemain ini sambil itu pemain-pemain Brunei di PMM menutup ruang. Kali ini satu umpanan baik ke sebelah kanan, hantaran lintang Yurendra Putra ke sebelah kanan kepada Miguel Oliveira. Mencarurakan dalam kawasan sendiri Miguel. Cukup baik umpanan untuk Jordan Murray, akan tetapi dibiarkan saja oleh Jordan Murray kerana sudah bersedia di sana Dominic Jun Jintan, kapten pasukan Sabah yang setakat ini begitu tenang mengawal kubu pertahanan Sabah FC sejak di awal permainan lagi, biarpun sekali-sekala diancam oleh serangan Brunei di PMM FC. 0-0 kedudukan setakat ini. 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Lintang ditanduk oleh Jordan Rodriguez. Umpanan ke sebelah kanan, Miguel Oliveira. Tidak dibantu Miguel Oliveira, tidak dibantu, sayang sekali. Berseorangan bergerak secara solo, memang tidak dapat dinafikan kesukaran yang dihadapi oleh pasukan Brunei di PMM. Kita yakin pada separuh masa kedua nanti, ketujuh latih James McAllister punya rencana yang lebih baik bagi mengimbangi perlawanan pada malam ini bermain dengan 10 orang pemain setelah Ramadan.

Anta diperintah keluar padang. Jordan Rodriguez, Tommy Mawad, Azwan Ali Rahman balik pada Jordan Rodriguez. Tenang saja mengawal. Azwan Ali Rahman carurakan kepada Muhammad Haimi Nyaring. Haimi Nyaring balik kepada Jordan. Jordan carurakan dalam kawasan sendiri. Bergerak Jordan cukup baik. Oh, apakah kata pengadil? Hak kuning dilayangkan. Terjahan dari belakang. Terpusing Hakimi Yazid telah diterjah dari belakang dan pengadil melainkan kad kuning kepada pemain Sabah FC ini. Sebagian besar penyokong kurang senang, yang besar pemain juga kurang senang dengan keputusan hanya melainkan kad kuning. Namun itulah keputusan muktamad oleh pengadil perlawanan. Kita tumpukan perhatian, kita berharap Hakimi Yazid dapat meneruskan permainan dalam perlawanan yang berlangsung pada malam ini. Sudah masuk minit ke-42. 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Dan sebagian besar juga penyokong-penyokong yang hadir pada malam ini, apa yang kita difahamkan, juga pernah menyaksikan perlawanan berlangsung di Stadium Likas Negeri Sabah. Jadi sebagian besar peminat bersepak negara sudah pun menyaksikan perlawanan ini di gelanggang lawan tempoh hari. Terima kasih anda mengikuti siaran kami. Semoga siaran kami jelas diikuti di seluruh negara, termasuk juga menerusi RTV Go. Dan Hakimi Yazid masih diberikan rawatan. Ada lagi beberapa orang pemain yang sering dimasukkan di bahagian serangan, pemain seperti Nazruddin Ismail. Juga ada lagi pemain-pemain yang juga bergerak di bahagian tengah seperti Syafiq Ahmad dan juga Fairuz Zakaria. Hakimi masih lagi sudah pun mendapatkan rawatan. Semoga cergas untuk meneruskan permainan. Jordan Rodriguez, satu cukup baik gerakan daripada Azwan Rahman. Masih Azwan. Azwan! Blok Azwan! Jordan Murray, oh tidak kesampaian. Tidak kesampaian Jordan Murray. Mencari rakan Jordan Murray. Hantar ke belakang kepada Yura Indraputra. Terlepas peluang, satu larian solo daripada Azwan Ali Rahman. Dipersalahkan pula Yamani Amani Aguinaldo. Dipersalahkan menjatuhkan salah seorang pemain Sabah. Sambil itu penjaga gol Sabah mendapatkan rawatan. Permainan tertangguh seketika pada penghujung separuh masa pertama ini. Kedudukan 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Beberapa orang pemain juga mendapatkan rawatan, termasuk juga dari pemain di PMM FC yang mendapatkan rawatan. Dan 3 minit masa tambahan diberikan oleh pegawai keempat perlawanan. 3 minit masa tambahan separuh masa pertama. 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC. Gol Sabah FC masih mendapatkan rawatan itu Damian Shuan Kailim. Masih lagi diberikan rawatan. Yakin akan dapat meneruskan permainan kerana aksi pantas daripada Azwan Ali Rahman tadi, biarpun berseorangan secara solo berjaya menewaskan dua pemain Sabah. Namun rembatan susulan Jordan Jordan Murray tidak kesampaian. Terlepas peluang untuk mencipta jaringan gol pertama dalam perlawanan pada malam ini. Sabah FC mengatur gerakan pada penghujung separuh masa pertama. Dari sebelah kiri dalam kawasan Brunei di PMM FC, lontaran ke dalam untuk Sabah FC akan dilakukan oleh Gabriel Perez. Lontaran ke dalam akan dilakukan. Sebetulnya Dan Ingham, James Ingham yang melakukan lontaran. Lontaran jauh membahayakan juga keadaan ini dan

0: clearance oleh Azwan Ali Rahman. Ya, gol Sabah keluar dari posisi, buat kawalan kawasan belatan, hantar kepada jersi 14 Din Palikanos. Hantaran lintang, bahaya keadaan ini dan bola keluar. Sepakan gol untuk Brunei di PMMFC. Mereka kini bermain pada masa tambahan separuh masa pertama yang akan ditamatkan pada bila-bila masa dengan kedudukan 0 Brunei di PMMFC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Brakas. Siapakan gol akan dilakukan? Baru saja dilakukan Muhammad Haimi. Melonjak tinggi jersi 14 Din Palikanos. Kita, oh tidak, siapakan bebas diberikan untuk Sabah FC. Pengadil perlawanan berikan teguran kepada Amani Aguinaldo yang dipersalahkan. Sepakan bebas berusaha dilakukan. Pengadil perlawanan tadi Muhammad Nawal Muhammad Zubir mengadakan sepakan percuma untuk Sabah. Bola keluar, sepakan penjuru untuk Sabah FC. Di sebelah kiri pintu gol Brunei di PMMFC. Sepakan akan dilakukan. Bersambungkan sepakan, ditanduk keluar oleh salah seorang pemain pertahanan di PMMFC. Terselamat pintu gol. Sepakan berusaha dilakukan tadi, didakap kemas tandukan dan berjaya selamatkan oleh Muhammad Haimi Abdullah Nyaring. Begitulah berakhirnya perlawanan separuh masa pertama dengan kedudukan 0 Brunei di PMFC dan 0 Sabah FC. Kedua pasukan gagal untuk cipta sebarang jaringan pada separuh masa pertama dan pasukan Brunei di PMFC terpaksa bermain dengan 10 orang pemain setelah Ramadan Sananta diperintah keluar padang setelah dilengkan kad merah dalam perlawanan pada malam ini. Itulah kedudukannya pada separuh masa pertama dan kita ada tetamu pada malam ini, Wafi.
1: Ya, betul.
0: Tetamu kita tidak lain tidak bukan
1: legenda
0: pemain bola sepak kebangsaan negara kita, Haji Mat Hassan Abdul Samad.
1: Ya.
0: Yang sudah pun bersama kita pada ketika ini untuk sama-sama memberikan sedikit gambaran, Wafi, ya. Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Tuan Haji sudah meluangkan masa, ya, dan kita yakin Tuan Haji sudah melihat perlawanan pada separuh masa pertama tadi dan apatah lagi dengan pasukan Brunei di PMM bermain dengan 10 orang pemain.
1: 10 orang pemain sahaja.
0: Ya.
1: Ya. Di mana Ramadan Sananta telah pun dilayangkan kad merah sebentar tadi pada seawal minit 17 permainan ini. Bagaimana ni, Tuan Haji?
3: Itu putusan pengadil, ya. Semua berlaku putusan pengadil dan
1: tamatlah yang
3: mutamat dan perlawanan menjadi ada perubahan sedikit.
1: Ya, betul.
3: Yang kita lihat pada minit 15 itu DPMM, pasukan DPMM sering menyerang.
1: Ya,
3: mempunyai kesempatan yang terbaik.
1: Ya, betul.
3: Tapi tidak dapat kesudahannya.
1: Ya, betul. Betul kata Tuan Haji tadi, seawal minit 15 sebetulnya pasukan DPMMFC banyak mengawal perlawanan dan juga banyak membuat percubaan-percubaan yang agak bahaya juga seawal minit kelima tadi, akan tetapi kurang kurang menyengatlah.
3: Ya.
0: Namun ada, saya ingat saya ada 2 atau 3 kali serangan balas counter attack.
3: Ya, betul. Ada 4 kali.
0: Hampir-hampir
3: menjaringkan gol, ya.
0: Jadi setakat ini Tuan Haji, apakah strategi sempamin yang akan diteruskan selepas masa kedua nanti?
3: Apa yang kita lihat pada selepas Ramadan dibagi kad merah, game berubah dan pasukan Brunei tidak berani untuk mempressure pihak lawannya. Mereka banyak bertahan di bahagian di kawasan sendiri. Brunei, ya, di PMM.
0: Ya. Jadi nampaknya pertahanan Sabah begitu selesa sekali.
3: Selesa, ya, tidak ada tekanan. Kecuali yang pasukan DPM hanya mampu untuk counter attack, ya.

0: Banyak jadi, long ball yang diberikan tadi
1: yang dibuat, sebenarnya.
2: Jadi apakah yang wajar dilakukan nanti pada separuh masa kedua?
1: Kita tidak tahu apa-apa ceturan jurulatih. Kerana apa yang kita lihat, kita tidak boleh membuang tenaga kerana kita kekurangan seorang pemain. Jadi mungkin saya rasa jurulatih kontaktik saya yang paling yang terbaik.
2: Dan kita yakin juga, tapi apa yang kita lihat tadi, Sabah juga gagal memanfaatkan sebetulnya Tuan Haji.
1: Ya, bagi pandangan saya, Sabah tidaklah begitu bahaya.
2: Betul.
1: Ya, mereka hanya membuat hantaran-hantaran lintang saja.
2: Seolah-olah 11-11.
1: Ya. Sepatutnya mereka memberi tekanan kepada itu kan.
0: Betul.
1: Tapi dengan dari segi kita lihat, dari segi permainan, tidak ada yang bahayanya.
2: Ya, betul.
0: Tetapi banyak serangan-serangan yang dilakukan di hujung-hujung separuh masa yang pertama sebentar
2: mungkin
0: tadi.
2: Tuan Haji Rosanan bersetuju kalau saya katakan center forward Sabah kurang berkesan.
1: Ya, betul.
2: Kerana sudah menerima hantaran lintang, umpanan dari tengah, tapi gagal disudahkan dengan baik.
1: Mereka pun ada kesempatan untuk menjadikan gol. Yang pemain tengah mereka yang nombor 15 ya.
0: Nombor 15, Fergus Tierney.
1: Berdepanan sama goalkeeper Tapi apa yang dibuatnya terus jauh daripada gol.
2: Jadi apa penglihatan Tuan Haji, adakah keputusan kalah menang ataupun seri pada malam ini?
1: Bagi pandangan saya, game seperti ini tadi kita tidak tahu kan, kita ada masa 45 minit lagi untuk meneruskan. Kita tidak tahu apa percaturan yang dibuat oleh jurulatih DPMM dan jurulatih Sabah. Mungkin mereka Sabah akan memberi tekanan yang lebih mantap lagi untuk mendapatkan gol.
0: Kalau sekiranya Tuan Haji lah, Tuan Haji menjadi jurulatih di PMM pada ketika ini dengan 10 orang pemain, apa yang Tuan Haji akan buat?
1: itu susah dia. Pasal
0: dari
1: segi pengalaman main 10 lawan 11 ni, kita tidak dapat membuat apa ceturan-ceturan. Yang kebanyakannya banyak defend lah. Counter attack
0: Banyak membuat pertahanan daripada
1: serangan ya.
2: Baiklah, terima kasih Tuan Haji.
0: Terima kasih Tuan.
2: Sebetulnya kalau mendengar pertemuan Brunei dengan Sabah ini, nostalgia sedikit Tuan Haji. Kita ingat nama-nama seperti Matan Marjan, Julius Ating, Harun Laban,
1: Hasan Sani.
2: James Wong. Itu nostalgia sekali Tuan Haji. Dan Tuan Haji sendiri pun pernah bertemu dengan mereka. Dan ini merupakan satu perlawanan yang begitu menggamit nostalgia kita pada ketika dulu. Terima kasih Tuan Haji dan
0: sekalian
2: masa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih sekali lagi Tuan Haji. Itu dia tadi Auda kita bersama dengan legenda bola sepak tanah air kita, Haji Rosanan
2: Samak.
0: Dia telah pun memberikan sedikit pandangan beliau mengenai dengan perlawanan di antara pasukan DPM MFC menentang pasukan Sabah FC untuk malam ini. Untuk pandangan kita pendengar juga, masih lagi Brunei DPM MFC 0 Sabah FC 0, dan pemain Brunei pada ketika ini hanya bermain 10 orang sahaja setelah Ramadan Sananta dilainkan kad merah sebentar tadi seawal minit 17 Dan kita harapkan juga untuk malam ini kedua-dua pasukan mempamerkan mainan yang agak cemerlang. Tambahan lagi bagi pasukan kesayangan kita, 10 orang pemain sahaja, seperti yang Tuan Haji Rosanan katakan sebentar tadi, banyakkan pertahanan daripada serangan. Di mana kalau kita lihat sebentar tadi juga, saya bersama dengan Syahrin pada ketika ini, banyak long ball yang dilakukan oleh pasukan kita, akan tetapi long ball tersebut tidak berjaya disudahkan oleh pemain penyerang kita.
1: Betul.
0: Mungkin kerana seorang saja ataupun pasukan lawan sudah pun membaca gerakan tersebut, kita pun kurang pasal
3: Kalau daripada khidmat daripada perhatian saya di awal permainan tadi, yang sempat saya catat tadi ni, Wafi, sebenarnya pasukan Brunei di PMM pada awal-awal minit sudah sebenarnya ada peluang yang terbuka. Pada satu minit sudah ada, iaitu sepakan sudut yang pertama bagi pasukan Brunei di PMM, dan juga peluang keemasan. Peluang keemasan mungkin ada Wafi ada menyentuh tadi. Pada minit kelima.
0: Minit kelima ada.
3: Ada. Minit kelima dan juga pada
0: minit ketujuh ada. Tujuh
3: ada. Sepakan yang cukup tinggi, sayang ya.
0: Ya,
3: kalau dapatlah, andai kata kalau sepakan tersebut tadi agak rendah sedikit, mungkin dapat mencabar penjaga gawang Damian Chen Kai Lim ya. Tapi sekurang-kurangnya kalau dilihat corak permainan kedua-dua pasukan agak seimbang sebenarnya.
0: Betul.
3: Memang tekanan memang terasa apabila dilayangkan kad merah sebenarnya. Tapi disusuli dalam berapa minit ya, hampir-hampir sebelum minit penamat separuh masa pertama, pasukan Sabah juga memperolehi satu kad ya, tapi kad kuning.
0: Kad kuning yang diberikan kepada pemain dan Pelicanos, pemain nombor 14 yang dilayangkan kad kuning sebentar tadi. Dan gelisah juga nih penonton-penonton kita di stadium ini dengan keputusan yang diberikan oleh pengadil. Tetapi keputusan pengadil memanglah
3: adalah mutamat sebenarnya ya. Ya, pengadil perlawanan pada malam ini ya diterajui oleh Muhammad Nawal bin Muhammad Zubir ya. Bukan senang sebenarnya untuk menjadi seorang pengadil. Perlawanan ya, memang tugasannya cukup berat. Memang memang mereka sudah cuba sedaya upaya untuk mengadili apa-apa keputusan sebenarnya ya. Kadang-kadang kalau kita lihat daripada sudut mata sebagai penonton, yang kita bayangkan ini bukan foul, tapi kalau di mata referee ataupun pengadil memang nyata foul dan juga sebagainya.
0: Ya betul. Kita melihat dari jauh, lagipun dari atas.
3: Ya. Yeah.
0: Pengadil melihat dari depan mata beliau.
3: Betul.
0: Jadi mungkin beliau lebih keputusannya memang tepatlah untuk malam ini ya. Kita berbalik dengan permainan bagi pasukan DPM MFC dan juga Sabah FC pada malam inilah ya. Syahrin, kita telah pun mengatakan sikit sebanyak tadi mengenai dengan serangan-serangan yang agak berbahaya juga oleh pasukan kita. Akan tetapi pasukan Sabah seperti yang ini, seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Haji Rosanat sebentar tadi, kalau beliau menjadi pemain Sabah, beliau akan menyerang pasukan DPMM. Akan tetapi ini kurang dimanfaatkan kata beliau.
3: Banyak peluang yang terlepas sebenarnya.
0: Ya, betul.
3: Kalau dilihat daripada pemain sayap Sabah mempunyai peluang yang cukup banyak. Mereka bergerak ke kiri dan ke kanan ya, dan juga cukup mengelirukan benteng pertahanan Brunei DPMM. Namun kita cukup kagum juga sebenarnya. Pujian juga patut kita berikan kepada pemain-pemain kita, terutamanya benteng pertahanan itu dibantu oleh pemain tengah ya. Memang tidak dinafi dengan nama-nama yang diturunkan kesebelasan utama. Dan kita harapkan separuh masa kedua ini nanti kita harapkan pasukan Brunei DPMM akan lebih momentum yang lebih menyerang. Itu yang kita mahukan.
0: Walaupun pada ketika ini pasukan DPM MFC beraksi dengan 10 orang pemain saja, menentang dengan Sabah FC yang masih lagi bermain dengan 11 orang. Itu dia tadi, Auda. Sedikit recap lah ya daripada perlawanan untuk malam ini. DPM MFC menentang pasukan Sabah FC dan ini adalah perlawanan terakhir di laman sendiri bagi pasukan DPM MFC.
3: Sebenarnya saya masih lagi terasa kesayangan ya Muhammad Ramadan Sanata itu ya, menerima kad merah sebenarnya. Mungkinlah kalau tadi hanya dilayangkan kad kuning, mungkin beliau pastinya akan lebih berhati-hati lagi. Tapi kita tidak mengetahui, sedangkan ada pepatah mengatakan bola ini memang bulat dan keputusan selagi pengadil perlawanan belum meniup whistle penamat, selagi itu kita belum tahu apa keputusan yang akan menjemlahi kita ataupun pasukan perlawan ya.
0: Betul. Dan juga Ramadan Sananta tadi ada membuat satu percubaan di minit yang ke-9. Percubaan yang agak berbahaya juga, tetapi tidak berjayalah membolosi gawang pasukan Sabah FC. Tapi sudah pun diberikan keputusan muktamad oleh pengadil sebentar tadi, dilayangkan kad merah. Kita harapkan juga selepas ini bagi separuh masa kedua, kedua-dua buah pasukan yang bermain di atas padang ini akan menunjukkan prestasi yang cemerlang. Kita harapkan pasukan Brunei DPM MFC juga, walaupun dengan 10 orang pemain, tetap semangat
3: betul,
0: untuk
3: betul
0: berjuang untuk malam ini.
3: Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, pujian patut kita berikan kepada pemain kita, tidak kira di mana.

0: sama ada defender ataupun pemain tengah, apatah lagi penyerang ya. Dan ada juga Muhammad Haimi Abdullah Nyaring juga merupakan hero yang digalati saya rasa, memandangkan pada perlawanan sebelum ini yang mana beliau mengalami kecederaan ya. Pada waktu itu pun juga beliau beraksi dengan baik. Kita harapkan beliau akan sentiasa beraksi dengan baik sehingga di akhir whistle ini, perlawanan ini maksud saya.
1: Ya betul. Baik, sekarang Auda
0: masih lagi kita menantikan ya.
1: Masih lagi menantikan
0: pemain-pemain kedua pasukan kesebelasan utama.
1: Pengadil-pengadil sudah pun memasuki padang di Stadium Negara Hans Novotny ini. Berarti sebentar saja lagi,
0: tidak lama lagi,
1: separuh masa kedua akan dimulakan.
0: Dan sekali lagi Auda yang mendengarkan ya perlawanan ini secara langsung di Harmony FM dan juga penstriman ya di RT Bigo juga ya, dapat kita dengarkan. Baik, apapun kita akan doakan perlawanan ini dalam babak yang kedua akan lebih menyeronokkan lagi dan juga akan membuahkan hasil terutamanya bagi pasukan tuan rumah. Kita masih lagi mendahagakan gol sebenarnya, apatah lagi beraksi di halaman sendiri dengan cuaca yang cukup baik ya. Walaupun pada awalnya dikatakan hujan, tapi alhamdulillah hujan tidak menghalang permainan ini ya.
1: Ya betul. Kita juga seperti yang Rizman katakan tadi, kita mendahagakan kemenangan untuk malam ini, di mana kalau kita imbas balik, 5 perlawanan terakhir bagi pasukan DPMM FC kalah, seri-seri kalah dan menang, manakala Sabah pula menang, seri-seri kalah-kalah. Mungkin malam ini Sabah akan memperolehi kemenangan beruntun ataupun pasukan kita akan berjaya menjaringkan gol dan menang. Kita tidak tahu bagaimana perlawanan seterusnya ini. Kita harapkan apa-apa pun formasi yang dilakukan ataupun idea-idea serangan-serangan yang dikeluarkan oleh jurulatih bagi pasukan DPMM FC, kita harapkan malam ini akan berhasil lah ya untuk pasukan kesayangan kita DPMM FC. Itu juga dengan Sabah, dengan jurulatih yang baru sahaja untuk malam ini perlawanan ketujuhnya, John Torres. Kita pun menantikan perlawanan yang agak baik juga dari pasukan Sabah FC. Baik, pada ketika ini pemain-pemain sudah pun mula memasuki padang perlawanan di Stadium Negara Hans Novotny. InsyaAllah kami akan bawakan lagi kepada Auda bersama dengan rakan-rakan jurulatih kita sebentar saja lagi. Dan perlu diperhatikan juga oleh pemain-pemain khusus bagi DPMM FC, Fergus Tierney dan juga Darren Locke, di mana mereka ini adalah top scorer di dalam Liga Super Malaysia. Manakala bagi Sabah FC pula harus memerhatikan pemain DPMM FC Jordan Murray dan juga Hakimi Yazid, di mana mereka ini adalah top scorer di dalam Liga Super Malaysia. Dan bagi Jordan Murray, beliau sangat cemerlang juga kalau boleh saya katakan untuk malam ini, di mana beliau seawal permainan sebentar tadi sudah pun membuat hantaran lintang yang agak berbahaya, akan tetapi gagal disudahkan oleh Ramadan Sananta. Dan banyak lagi yang akan kami bawakan untuk Auda selepas ini. Pastinya agak menarik juga pasukan DPMM FC menentang Sabah FC untuk malam ini. Sebentar saja lagi whistle akan ditiupkan oleh pengadil, dan pada ketika ini Auda Sabah FC mengeluarkan pemain nombor 3 Robinson Batuil dan memasukkan pemain nombor 6 Jose Angel Lanso Martin, manakala bagi pasukan DPMM FC tidak melakukan sebarang pertukaran. Baik, kedua-dua pasukan bersedia pada ketika ini dan saya serahkan bersama dengan rakan jurulatih kita, Neldi. Silakan.
2: Baiklah, terima kasih Wafi. Ya, ada pendengar, kita sebentar lagi akan dengarkan ulasan langsung perlawanan Borneo Derby antara Brunei DPMM bertemu dengan Sabah FC. Dudukan masih lagi terikat 0-0 di aksi babak separuh masa pertama, dan sebentar lagi separuh masa kedua akan dimulakan. dan kita

pantas. Cuba dirampas. Masih lagi dalam kawalan Sabah. Bermain secara dekat dan sekarang barulah membuka permainan sebelah kanan. Tommy Mawat membuat clearance. Tidak membiarkan Dan Ingham untuk mendapat bola. Lontaran ke dalam. Dan Ingham mengantar ke bawah. Sekarang Sabah FC mengatur serangan. Cantik dorongannya. Antaran lintang. Satu tandukan. Cukup tenang Muhammad Haimi mendekat bola. Menamatkan keadaan. Antaran lintang daripada Dominic Tan. Cuba mencari rakan. Fergus Tierney. Dapat dikawal. Dan sekarang terlepas Miguel Oliveira. Membuat larian. Cuba dikawal. Masih lagi membuat larian. Di hadapan kotak penalti. Lepaskan diri. Masih lagi. Dan sekarang percubaan. Daripada Hakimi Yazid. Setelah berhasil melepaskan diri. Miguel Oliveira. Dikawal oleh dua pemain. Dan bola terhidang untuk Hakimi melakukan penyudah. Tetapi percubaannya melimpasi palang. Tidak tepat ke arah sasaran. Fergus Tierney. Muhammad Roslan. Hantaran ke tengah. Dapat ditanduk. Hampir termasuk ke gawang sendiri. Tandukan daripada Ibrahim Sule. Tetapi Muhammad Haimi menepis keluar bola tersebut. Dan akhirnya memberikan sepakan sudut untuk Sabah FC. Percubaan demi percubaan, nampaknya Sabah FC lebih berkeyakinan dengan masukkan dua pemain baru dan juga kelebihan bermain dengan kelebihan 11 orang pemain. Dan sekarang mendapat sepakan sudut di sebelah kiri gawang DPMM. Masih lagi menantikan untuk dilakukan. Sepakan sudut diantar ke tengah. Dapat ditanduk oleh Tommy Mawat. Dipersalahkan. Ada tolakan di sana. Sepakan percuma untuk Brunei DPMM. Pengadil perlawanan memberikan sepakan percuma setelah pemain daripada Brunei DPMM ditolak ketika cuba melakukan clearance. Sepakan percuma akan diambil sendiri oleh Muhammad Haimi. Miguel Oliveira memberi isyarat di sebelah atas agar Muhammad Haimi memberikan jauh ke depan. Tepat menuju ke arah Miguel Oliveira tetapi dapat dihadang. Ditanduk. Permainan diteruskan dalam kawalan Sabah FC. Membuka permainan pada Darren Locke. Dan sekarang buat larian Sabah FC dalam kotak penalti. Clearance dilakukan oleh Amani Aguinaldo. Dan ketika ini salah seorang daripada pemain Sabah FC. Oh, kad kuning diberikan pada Hakimi Yazid. Ketika serangan daripada Sabah FC, Muhammad Hakimi melakukan sliding tackle. Menjatuhkan pemain daripada Sabah FC. Advantage diberikan oleh pengadil perlawanan untuk tidak mengganggu momentum serangan daripada Sabah FC. Dan setelah bola terkeluar, barulah kad kuning dilayangkan pada Muhammad Hakimi Yazid. Masih menerima rawatan pemain daripada Sabah FC ini. Kita masih lagi mengharapkan jaringan gol berlaku di separuh masa kedua. Setelah beberapa percubaan daripada DPMM FC di separuh masa pertama digagalkan dengan baik oleh Damian Lim, penjaga gawang daripada Sabah FC. Dan hanya satu kali percubaan tepat ke arah gawang Brunei DPMM. Dan tentunya satu penyelamatan cemerlang juga oleh Muhammad Haimi untuk menyelamatkan gawang Brunei DPMM. Permainan diteruskan.

صباح اف سي. دومينيك تان رجس تيرني لم كتا بنالتي percobaan terkena pertahanan Brunei di PMM. Dominic Tan hantaran pendek, Darren Lock dijatuhkan di hadapan kotak penalti sebelah kiri. Sepakan percuma diberikan. Dan Ingham sebetulnya yang dijatuhkan. Sepakan percuma untuk Sabah FC. Benteng telah pun didirikan dua pemain iaitu Miguel Oliveira dan juga Hakimi, dan akan mengambil sepakan Gabriel Perez dengan kaki kiri. Satu percuman tepat ke arah gawang, terbias atau deflection di antara beberapa pemain. Sentuhan terakhir daripada Brunei di PMM. Sepakan sudut untuk Sabah FC. Kumahran akan mengambil sepakan sudut di sebelah kanan dengan memberi isyarat mengangkat dua tangan. Hantaran lerit saja pada Dan Ingham. Dan sekarang hantaran lintang terlepas. Hakimi membuat clearance, tidak membiarkan Darren Lock untuk menerima hantaran tersebut. Sekali lagi diasak dengan sepakan sudut bertubi-tubi daripada Sabah FC. Kali ini di sebelah kiri. Yang akan diambil oleh Muhammad Roslan. Hantar terus ke tengah. Jordan Murray dapat membuat clearance, lontaran ke dalam. Sabah FC, Muhammad Roslan masih lagi mencari rakan. Membiarkan saja. Dan akan diambil oleh Dan Ingham. Pendek. Dominic Tan. Muhammad Roslan. Antaran pendek. Dan Ingham. Cuba dibayangi oleh Tommy Mawat. Dan sekarang terlepas. Punya peluang untuk membuat hantaran. Hantaran leret. Dapat dikawal oleh Azwan Ali Rahman. Cuba menyelamatkan sebelum terkeluar daripada memberikan sepakan sudut. Tetapi clearance-nya gagal. Dan akhirnya sepakan sudut untuk kesekian kali untuk Sabah FC. Itu dia, masih lagi dalam permainan. Omar Roslan, antaran leret. Leret dilakukan oleh Azwan Ali Rahman. Nampaknya sekarang giliran Sabah FC melakukan tekanan ke kubu pertahanan Brunei di PMM. Antaran lintang, bahaya. Dapat diselamatkan oleh Muhammad Haimi. Mengatur serangan pantas, berikan pada pengiran Nyura. Cuba menolak kepada Miguel Oliveira tetapi dirampas. Dan sekarang Sabah FC mencuri bola untuk mengatur permainan. Gabriel Perez. Permainan di kawasan tengah. Antaran pendek. Bermain di kawasan hadapan kotak penalti Brunei di PMM. Sabah FC cuba mencari ruang untuk meloloskan diri, memasuki kubu pertahanan Brunei di PMM. Dan Ingham bermain 1-2 bersama dengan Muhammad Roslan. Oh, bahaya. Perlu diingat, Muhammad Hakimi telah pun dilayangkan kad kuning. Dikhawatiri akan dipersalahkan. Tetapi kemas tackle yang dilakukan. Lontaran dalam Brunei di PMM. Sekali lagi lontaran dalam untuk Brunei di PMM. Akan diambil oleh Tommy Mawad Bada.
Cuba mencari rakan. Dan sekarang mungkin giliran Brunei di PMM untuk cuba mengatur serangan. Prosper Owosu cuba melepaskan diri, ditarik tetapi oh, ketika Prosper Owosu telah pun melepaskan diri walaupun ditarik tetapi pengadil perlawanan memberhentikan permainan, memberikan sepakan percuma. Kurang senang pemain-pemain daripada Brunei di PMM apabila keadaan berpihak kepada Brunei di PMM untuk melakukan serangan. Pengadil perlawanan memberhentikan permainan untuk memberikan sepakan percuma. Ini mengganggu gerakan atau momentum daripada serangan Brunei di PMM, manakala sekarang Sabah FC mengeluarkan pemain jersey 12 Kumarhan dan memasukkan jersey 70 Muhammad Fakrul Nazari. Untuk bermain di separuh masa kedua ini, pemain di bahagian kawasan tengah, Fakrul Nazari dimasukkan. Sepakan percuma untuk Brunei di PMM di kawasan Sabah FC. Muhammad Hakimi mungkin agak terlalu jauh untuk membuat percubaan tepat ke arah gawang, tetapi mungkin mengharapkan faktor nasib. Jika bola melantun, tidak dibiarkan pada Azwan Ali Rahman. Hantaran dalam kotak penalti dapat ditanduk oleh pertahanan Sabah FC. Gabriel Perez dipersalahkan Amani Aguinaldo kerana melakukan tolakan kepada Gabriel Perez. Sabah FC, pemain yang baru dimasukkan sekarang mengejar. Dikeluarkan oleh Amani Aguinaldo. Sabah FC sekarang di sebelah kiri kotak penalti. Hantaran ke tengah, bahaya. Clearance dilakukan oleh Jordan Rodriguez. Memberikan lontaran ke dalam untuk Sabah FC. Permainan diteruskan. Sabah FC masih lagi mengatur serangan. Cuba dirampas oleh Azwan Ali, terlepas. Dominic Tan mengantar ke bawah kepada rakan. Gabriel Perez sekarang. Percubaan tepat. Mujur masih sempat untuk melewatkan keadaan. Tepat ke arah Muhammad Haimi. Walaupun bola melantun terlepas daripada dakapannya, tetapi masih sempat untuk menyelamatkan keadaan. Tetapi percubaan susulan asakan daripada pemain daripada Sabah mungkin terkena kepala Muhammad Haimi dan sekarang menerima rawatan daripada pegawai perubatan. Ini adalah perlawanan terakhir untuk Brunei di PMM di laman sendiri. Kita dapat menyaksikan penyokong-penyokong daripada Brunei di PMM turun untuk memberikan semangat dan juga sokongan kerana ini adalah perlawanan terakhir untuk pasukan Brunei di PMM di kempen Liga Super Malaysia 25-26. Kali pertama menyertai Liga Super setelah sekian lama berhijrah ke Liga Singapura, dan penyertaan pertama untuk musim ini. Prestasi untuk Brunei di PMM mungkin jika ingin diperbicarakan agak kurang menyengat di pusingan pertama di awal Liga Super berlangsung, tetapi di pertengahan perlawanan Liga barulah Brunei di PMM menjumpai rentak permainan dan memenangi beberapa perlawanan. Setelah 22 perlawanan, Brunei di PMM mempunyai rekod 6 kali menang, 5 kali seri dan 11 kali kalah dengan memungut 23 mata. Sepakan jauh ke hadapan daripada Muhammad Haimi. Cuba mencari

0: Jordan Murray dipersalahkan Dan Ingham kerana melakukan challenge di udara kepada Jordan Murray. Sepakan percuma diberikan pada DPMM. Seperti biasa, Muhammad Hakimi dan juga Azwan Ali Rahman bersedia untuk mengambil sepakan, manakala rakan-rakan yang lain akan memerhatikan hantaran ataupun percubaan berada di dalam kotak penalti. Hakimi hantar ke tengah dalam kotak penalti. Tepat ke arah Damien Lim, penjaga gawang daripada Sabah FC. Pantas diambil untuk melakukan serangan. Dorongan ke depan dalam kotak penalti. Sekarang Sabah melepaskan diri dalam kawalan Prosper Oisu. Gabriel Perez ingin melepaskan diri. Antaran lintang, satu tandukan dipersalahkan Fergus Tierney ketika membuat tandukan dan melakukan challenge kepada Hakimi Yazid. Sepakan percuma diberikan kepada Brunei di PMM. Sekarang ini giliran daripada penyokong-penyokong di PMM Ultras. Brigata Mahkota memberikan sorakan semangat kepada pasukan Brunei di PMM. Manakala penyokong-penyokong daripada Sabah FC mengambil masa seketika untuk berehat tanpa melakukan paluan gendang dan juga sorakan kerana permainan berlaku dengan rentak perlahan ketika ini. Kedua-dua pasukan cuba untuk mencari ruang untuk menembusi pertahanan masing-masing. Sekali lagi pertukaran pemain daripada Sabah FC memasukkan jersey 9 Carvins Belfort. Calvin Belfort merupakan pemain penyerang. Ini adalah sebagai petanda Sabah FC memperkuatkan serangan mereka setelah mengeluarkan DJ Lojovic dan memasukkan pemain tersebut. Gabriel Perez pada Muhammad Roslan. Kembali pada Gabriel Perez di sebelah kanan gawang Brunei PMM. Melepaskan diri, hantaran lintang, Fergus Tierney terlepas. Dan sekarang Muhammad Hakimi hantaran ke depan, tetapi terlalu awal membuat hantaran ketika Jordan Murray belum lagi membuat larian. Dominic Tan mengawal bola ketika ini. Dan Ingham, 1-2 Dominic Tan. Hantaran lintang dapat ditanduk oleh Agnaldo. Masih lagi dalam kawalan Sabah FC. Dan Ingham lepaskan diri. Fergus Tierney. Dan sekarang Muhammad Roslan melorongan Dan Ingham dalam kotak penalti. Dikawal tiga pemain. Hantaran leret. Clearance dilakukan oleh Prosper Owosu. Masih belum selamat kubu pertahanan Brunei PMM. Serangan yang bertali arus daripada Sabah FC. Cuba masuki kotak penalti. Hantaran lintang tepat ke arah Muhammad Haimi. Cuba membuat hantaran kepada Jordan Murray. Melepaskan diri sekarang. Hantaran kepada Miguel Oliveira. Cuba mengejar, tetapi lebih pantas Damien Lim untuk keluar daripada kotaknya untuk menyelamatkan keadaan. Walaupun Miguel Oliveira tidak berada dalam keadaan offside ketika mengejar bola, tetapi Damien Lim begitu tangkas untuk membuat larian dan menyelamatkan keadaan. Baiklah, untuk ulasan seterusnya bersama dengan rakan setugas Haji Adi Zul Azmi.
1: Terima kasih Neldi. Perlawanan pada separuh masa kedua belum ada sebarang jaringan dicipta oleh kedua-dua pasukan. Sudah masuk minit ke-70. Biarpun bermain dengan 10 orang pemain, setakat ini pasukan Brunei di PMM dapat mengekang asalkan pasukan Sabah hinggalah ke saat ini pada minit ke-70 dan 0-0 kedudukan setakat ini setelah Ramadan Sananta diperintah keluar padang pada separuh masa pertama. Dan perlawanan diteruskan dari sebelah kanan. Ingham dari sebelah kanan mencari ruang untuk hantaran lintang. Masih lagi Ingham untuk Sabah dalam kawasan Brunei di PMM FC. Hantar ke belakang kepada Muhammad Fakrul Iman Nasrazi. Oh, dalam kawasan penalti. Dan clearance oleh Jordan Rodriguez. Bilangkan kad kuning pemain Sabah tadi menjatuhkan Miguel Oliveira. Menyedari Oliveira adalah pemain yang pantas bergerak, membuat larian, membuat gerakan solo. Dan masih lagi terbaring Miguel Oliveira. Sepakan bebas tentunya akan diberikan untuk Brunei di PMM dalam kawasan sendiri. Sambil itu pemain-pemain turut membantu Oliveira untuk kembali bangkit, meneruskan permainan. Antara pemain yang banyak menyumbang, besar sumbangannya untuk pasukan Brunei di PMM FC, Miguel Oliveira. Ini musim keduanya bersama pasukan Brunei di PMM FC. Sepakan bebas untuk Brunei di PMM dalam kawasan sendiri berdekatan dengan garisan tengah akan dilakukan oleh kapten pasukan. Tidak diberikan saja kepada Tommy Mawad. Leret ke depan kepada Azwan Ali Rahman, hantaran lintang. Cukup baik hantaran Azwan, tapi akhirnya dipintas di sana oleh pemain Sabah dalam kawasan bulatan. Kali ini larian dilakukan pemain gantian tadi. Oh, masih lagi dalam kawalan. Cukup baik, cukup baik Oliveira. Oliveira dari sebelah kanan, peluang berada di PMM. Oh, diselamatkan. Sudah terperangkap offside sebetulnya. Terperangkap offside. Dan permainan kembali diteruskan. Ingham dari sebelah kanan kawasan Brunei di PMM. Prosper dipersalahkan. Kurang senang Prosper, kerana Prosper berjaya memenangi bola dan terjatuh pula Muhammad Fakrul Iman Nasrazi. Maafkan saya, Nasrazi. Sepakan bebas untuk Sabah dalam kawasan Brunei di PMM. Fakrul Iman mencarurakan dalam kawasan tengah. Leret ke sebelah kiri. Sabah mengatur gerakan. Jersey nombor 4. Gabriel ke depan. Balik kepada Gabriel. Masih dalam kawasan Brunei di PMM. Pemain-pemain pertahanan Brunei di PMM mengambil posisi masing-masing. Satu umpanan baik. Bahaya untuk Brunei di PMM akhirnya. Dan bola keluar. Sepakan gol. Satu serangan yang mencemaskan. Kelihatan Haimi Nyaring sudah mati langkah, akan tetapi sepakan pemain Sabah tadi itu Ljubic yang melambung tinggi. Terselamat pintu gol Brunei di PMM pada minit ke-73. 0 Brunei di PMM FC dan 0 Sabah FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hasan Al-Bolkiah Berakas. Anda sedang mengikuti siaran kami menerusi Harmoni FM. Terima kasih di atas sokongan Audas sepanjang musim liga yang berlangsung sejak tahun lalu membawa ke tahun ini. Di PMM mengatur gerakan dari sebelah kanan Oliveira. Leret ke tengah. Oh, dari kanan ke ini cukup baik. Oliveira hantaran lintang. Tidak ada rakan bersedia di tengah. Hanya pemain-pemain Sabah yang bersedia menutup ruang. Seperti yang diterangkan oleh dalam temu bual separuh masa pertama tadi bersama bekas pemain kebangsaan Haji Ahmad Rosanan, seolah-olah permainan berlangsung 11 lawan 11. Tidak begitu ketara pasukan Brunei PMM kehilangan seorang pemain pada separuh masa pertama tadi. Dari sebelah kanan Brunei PMM mengatur gerakan antara lintang. Cukup baik gerakan ini. Masih ada ruang. Rembatan jarak jauh tadi dilakukan tapi tidak kesampaian. Prosper mencarurakan. Ini cukup baik. Oliveira percuma. Oliveira dihadang sekali lagi. Cukup baik Oliveira. Setiap kali Oliveira mendapat bola, seolah-olah kita punya harapan tinggi, punya peluang. Begitulah pemain-pemain Sabah menjadi kehebatan Oliveira. Sepakan penjuru untuk Brunei di PMM. Dari sebelah kiri pintu gol Sabah FC, Azwan Ali Rahman wajar dimanfaatkan peluangnya dengan baik. Sepakan penjuru untuk Brunei di PMM. Pemain-pemain sudah pun bersedia. Begitu juga pasukan lawan Sabah FC sudah pun mengambil posisi masing-masing. Azwan Ali Rahman akan melakukan sepakan penjuru, baru saja dilakukan. Tidak kesampaian. Sekali lagi sepakan penjuru dari kedudukan yang sama dari sebelah kiri pintu gol Sabah. Azwan Ali Rahman, percubaan Azwan. Peluang di PMM. Berlaku pergelutan. Jordan Murray

0: akan membayar anda ingat plate lesen. Cerita.
1: Aduh terlampau tu.
0: Kan membayar berapa plate lesen kita dia?
1: Terlampau.
0: Kereta banyak, kereta banyak.
1: Yo okey.
0: Ah mana dah tahu mana satu.
1: Kereta kita lagi sampai
0: sebuah. Eh hawe, aku segala kita kabar lah pak.
2: Betul. Ini ni cerita banyak.
0: Aduh, simbang-simbang jo badar.
1: Tapi lurus tu, lurus tu. Minggu lepas lain ceritanya, minggu ni lain ceritanya.
0: Cerita peranak, cerita peranak.
2: Sebenarnya sekali pendahal sebuahnya cerita.
0: Yang lain semua cerita peranak dipakai.
1: Orang
0: melihat, ih gila, gila banyak juga ceritanya.
1: Empat kali semua simbang, empat buah ceritanya.
0: Ayo, wui.
2: Sekali kawan begitu, setahu aku sebuah juga ini cerita.
0: Sebuah, ya. Ya, lelah itu cerita anak.
2: Begitu, tadi lupa, berapa nombor cerita aku ada?
0: Tapi benar, aku benar tu. Oh, sekali kan bayar.
1: Lupa.
0: Engkau berapa? Tadi kereta apa kau pakai ya?
1: Kita aku pernah mencuba macam membayar pakai mesin atau kan. Walaupun kita indah payah menaip abjad atau masukkan saya nombor kalau ingat nombor.
2: Ya itu. Itu selain itu kalau nombor ndak ingat
1: pak. Iya tahu. Kau tu nombor ndak nombor telefon
0: ingat. Asta. Kita umur kita 13, Haji Jaya ni 78 sudah.
1: Kita makan ubat Jaya je.
0: No, kismis kita.
1: Kismis.
0: Kismis.
1: Menguatkan ingatan.
2: Kalau makan kismis, bayar lapak ingatan. Tapi selalunya kurang ingatan ini selalu makan anu, kepala kusuk.
1: Kepala ikan. Kepala lauk. Benar kata Jija.
2: Kalau kepala lauk itu nyaman tu.
1: Lamak tu.
2: Alamak, tapi selalunya bukan kepala lauk, kepala pusuk. Pusuk tu kira ikan pulang dia tu.
1: Mula ada wah, dia sampaikan anu tenggiri wah, kari wah, kepala ikan kari wah, tenggiri.
2: Itu kalau selalu makan dia pun apa-apa, kepala pusuk.
1: Pusuk
2: lah. Kalau tenggiri, ya seikong kan ya.
0: Ini banyak.
2: Kalau kepala pusuk, bang. Kepala tu, atau pusuk lah.
1: Mun sambal lah tu 200 gram bah, 200 kepala tu ya.
0: Iya tak.
2: Lagi tu, mun kepala anu, bubuk.
1: Benar je tu. Benar je tu.
0: Benar.
1: Logik. Masuk akal.
0: Ini Jai. Semua siapa ni Jai? Sama siapa? Macam bukan seorang bunyinya.
2: Dia baikon dalam kereta kan balik.
1: Dari stadium kah?
2: Berjalan tadi.
1: Berjalan.
2: Arah ni cari ni anu dah lupa.
1: Sudah dah lupa.
2: Akan kembalian ya.
1: Pernah je tu gue ke kedai sebenarnya hajat satuan ni. Sudah balik ke rumah, balik barang lain ke balik. Yang dia hajat dia tu lupa.
0: Ada juga.
2: Ya kadang-kadang sekajap ni tu. Sekajap punya nyerong tu tuanya, tarik telinganya.
0: Tarik telinga,
2: dia jual mawe kadang-kadang.
1: Kira riset balik tu, riset balik.
0: Aku sama je tu. Dilihat di rumah. Ini sekarang di Bali ni. Sudah sampai di kedai, lain di Bali, balik ke rumah. Lupa tu kembali tu tadi.
1: Tunggis.
0: Segala glow tu ya, cipiring. Lupa tu juga. Lupa.
1: Anda dah beda. Sedangkan tunggis tu yang diangkat siksa diangkat lupa wah, kan di Bali wah.
0: Benar.
1: Yang dah pedah pulang di Bali.
0: Lurus.
1: Tapi pawan macam-macam Bali.
0: Lurus.
2: Padahal tunggis tu anu kosong. Dalam kereta sudah wah.
1: Dalam kereta sudah wah. Diri siksa mengangkat wah.
2: Dalam kereta. Mali-mali nendas, sekali balik ke rumah. Di bunit tonggis kosong.
0: Benar. Kawanku sampah.
1: Sampah?
0: Lupa. Tiga lupa. Hari dalam.
2: Lupa membuang sampah, Pak.
1: Bau tu,
2: Ya,
1: itu. Jadi tu.
0: Itu benar tu.
1: Sampah. Itu cuai. Nampal. Ada lagi jaja, kan dia no, dia yang boleh diunjar-unjar ni apa lagi? Barang-barang lain. Tapi yang paling kusuka tadi, mencari kereta ada parking berdekat
0: atulah.
1: Atau terjadi arah kedai aku tu. Anda pedah tu lelaki bini berkelahi.
0: Aku pun sama tu. Merasai juga.
1: Merasai.
0: Pura-pura lagi tu. Pura-pura action lah. Supaya orang dah melihat. Alah, lupa dia soalnya. Action. Kan sini kali.
1: Salah.
2: Yang sejauh orang tu pelupa. Salah masuk kereta.
0: Itu lain lagi.
2: Lupa boleh lupa. Dikatuknya dibukanya sama kereta. Ada pernah tadi
0: betul. Keritanya lagi sama.
2: Kereta sama. Lepas satu masuk, ya. Beri yang hatinya, wah, ada driver di dalam,
0: wah. Iya, tak.
2: Minta maaf, kita hanya asal yang ikut kereta aku,
1: ya. Wah. Anu pun jenis majal lagi, dia pasti lagi. Bukan. Kenapa dia kunci aninya, wah. Bisi.
2: Atau kes lupa kata apa? Atau apa? Confused lah.
0: Confused ataupun confused.

0: lupa sikit jarang, lah.
1: Jarang lupa.
0: Confused.
1: Confused pasal bentuk
0: kadang-kadang kita bentuk sama.
2: Confused tu lah. Tapi jangan dia kalau dia dari bos anak, orang lain tadi masuk sebalik hati. Melihat orang tu.
1: Melihat orang tu. Siapa ni? Siapa kita ni?
0: Baik lagi kalau anu terus-terus anu histeria. Teriak-teriak.
2: Anu histeria.
0: Oh, teriak-teriak ya. Tungkalan. Capnya lain.
2: Atau kalau anu histeria. Kalau anu orang jenis anu apa
1: namanya? Gigiran, gigiran. Habis.
0: Habis.
1: Anu dah tentu-tentu tu sebutnya.
2: Habis ni dah disebutnya.
1: Habis.
0: Ani ada yang anu mengusikan juga si Jen dan Jen yang mengunjar slipper masa sembahyang Jumat. Lupa di mana nyimpan.
1: Slipper sama.
2: Lupa nyimpan nanti di mana wah.
0: Iya tah.
2: Masuk arah masjid anu masjid di depan. Di belakang jujarnya.
0: Mana?
1: Sini juga kebudu
0: cari, tadinya. Cari, iya. Tah.
1: Sini kebudu tadinya. Mana slipper kau ni ya? Biasanya sama ada. Ya banyak-banyak ia punya itu. Boleh jadi satu kena anggung, kena bawa balik. Satu salah menyimpan. Satu lagi confused slipper aku. Kan slipper wakaf ni habislah.
0: Habislah.
2: Tapi kadang-kadang ia cuman ada slipper wakaf ni. Kadang-kadang anu kalau slipper atau kena bagi anu wah, kena bagi luka di belakang.
1: Kena luka tu, ataupun kena papat di depan.
2: Kena papat bau mah.
1: Nada tadi beliau kan bawa balik wah.
2: Kalau sekiranya ada barang rumah kita ni terlihat barang anu kena slipper kena papat.
1: Ayo dah teh. Awi, iya pun anu masjid punya tu eh. Ayo supaya orang dah beliau kan bawa balik betul wah. Kegunaan di masjid bapa bawa balik ah.
2: Ayo cah. Ada pun nama cah. Anu slipper papat ni slipper Jepun ni.
1: Jingam.
2: Terus. Tapi beri heran, made in China.
0: Lepas tu ditakah lagi, ditakah SD lah. Anu ada namanya lah tu SD. BK lah, artinya namanya punya tak.
1: Boling. Adakah namanya Boling?
0: Aduh.
2: Boling. Nama orang betul, nama orang wakaf betul ya.
0: Awak.
2: Macamnya TA nya, kalau nya TA tandanya Taufik Elias.
0: Kalau nya Jai 27. Jijai.
1: Terima kasih Jai.
0: Terima kasih Jai.
2: Sama-sama.
1: Ba, bisa-bisa balik. Jangan lupa barang kan di Bali tu.
0: Ada
1: marakim mata kalang di rumah habis.
2: Lupa aku tu. Phone ku balik.
1: Ujung-ujung telepon-telepon tutup kadai. Pukul 11 sudah wah.
0: Oh.
2: Ujungnya anu yang cerita tadi pensel ku balik.
1: Tunggis, mana ada tunggis jangan lupa. Nanda kita minum pagi esok. Assalamualaikum Jai.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey.
0: Ya. Yeah.
1: Kita ni beribu dulu baik. Kita ni
0: betul.
1: Perlu mengambil nafas sedikit walaupun
0: sebelum kita ni lupa memainkan lagu.
1: Benar, Pak.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auta.
2: Baik, sekarang tepat pukul 11.07 minit malam waktu Brunei. Masih lagi bersama dalam sembang-sembang malam minggu. Tadi memperkatakan mengenai apa yang selalu diunjar-unjar.
3: Selalu kehilangan.
2: Selalu kehilangan.
3: Mana tahu kehilangan ke...
2: apa? Cinta. Kehilangan apa?
3: Cinta. Kasih cinta.
2: Ada nih, Tani kongsi dulu yang ramai ada WhatsApp ini sebenarnya.
3: Yeah.
2: Assalamualaikum DJ berdua, katanya topik pasal lupa nih. Tekanan kami masa luar negeri selalu nih berjalan di mall besar, katanya. Lupa di mana pintu kan keluar menuju balik ke hotel. Sampai jauh perjalanan lalai-lalai pusing-pusing mencari pintu. Memang benarlah. Kalau tempat yang besar mudah tani los. Ini ada lagi, ini bini-bini, pendengar bini-bininya. Kami aninya kalau bini-bini selalu yang diunjar aninya ipin tudung. Ipin tudung sudah tergagaskan berjalan, berunjar ipin tu lagi. Sudah tu cucuk tudung ia juga selalunya diunjar.
3: Hilang.
2: Maksudnya jarum peniti kali ya.
3: Sampai hilang dah.
2: Selalunya sampai akhir berjalan lalai baunjar ipin sama cucuk tudung daripada Asnah HM di Kampung Belimbing. Ini buatnya Belimbong, salah ni kita Belimbing. Mungkin kalau hari-hari biasa mungkin suka pakai tudung ekspres yang bermasuk atau jadi kalau jemputan kita akan memakai tudung yang bawal atau berguna apanya kita ni memerlukan jarum peniti sama ipin itulah mungkin. Terima kasih.
3: Sama macam anu ni Santi Zahir pun apanya? Sama hanya kalau aku selalu ipin tudung sama tu nya. Sama kumpul rambut, rambut. Diunjar tu, di mana dia simpan. Kes lupa, kadang-kadang balik-balik kembali tunya.
2: Daripada Santi di Tamboro. Terima kasih, baiklah ada pemanggil berkelip-kelip dari
3: ya,
2: tadi.
3: Kita layan.
2: Siapakah agaknya di ujung talian? Terputus.
3: Sayang,
2: tidak mengapa. Inilah ada lagi satu seorang pemanggil yang ada mesej tadi. Yang selalu hilang ni DJ, kopiah ko. Kalau ke semai Jumat berabot kopiah. Anu yang dipakai kopiah tu piaji.
3: Oh, pernah hilang juga. Ini ada si Jen. Jen ini pun ada juga.
2: Apanya?
3: Selalu kehilangan tempat duduk.
2: Tempat duduk?
3: Kalau Indah diampaikan sinjang.
2: Untuk jemputan kan maksudnya? Sinjang diampai ya? Jadi dipakai sinjang itu di lucut kali sinjang
3: lain
2: itu?
3: Lain jenisnya. Ada ke sinjang pula diampai?
2: Sinjang diampai ya?
3: Orang macam anu ke cawan kah?
2: Cawan kah? Campur-campur.
3: Ataupun kalau ada kawan, ada orang ni sini.
2: Booking. Sinjang. Jadi sinjang. Kita di rumah bersiap lawa-lawa sampai

0: sana kita lucut sinjang kita sampai dia noh cemata.
1: Terlampau tu, terlampau.
0: Baiklah, ia mencuba memanggil, mudah-mudahan tembus lepasan ya. Ya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Apa khabar? Bakar sudah terbakar. Bakar ke sawah ke?
2: Oh, biasalah.
0: Kabar kita bakar.
2: Alhamdulillah.
0: Kenapa kan kalau aku duty kita selalu mesej macam kenal suara ni.
2: Biasalah. Mesti atur dulu macam kenal suara ni.
0: Pembuka cerita kata bakar.
2: Pembuka cerita.
0: Pembuka mulutlah.
2: Buat DJ berdua malam ni.
0: Bagus sihat eh.
2: Bagus sihat ah.
0: Bagus.
2: Kita sama sekali topik lah.
0: Topik
2: kedua, apa topik? Kedua dengan DJ lah malam ni. Alhamdulillah. Kedua-duanya sihat.
0: Jogging tadi bakar.
2: Ah?
0: Jogging tadi.
2: Hujan tadi.
0: Hujan petang.
2: Petang hujan.
0: Tapi malam ni pun tak hujan.
2: Ah?
0: Hujan je malam ni.
2: Hujan ni. Malam ni pun hujan juga.
0: Oh, tapi anu.
2: Insya-Allah kalau ada papanya esok lah.
0: Jogging
2: apa lagi? Pagi tu kalau ada papanya.
0: Nah, kita selalu di Damuan lah. Dengar percaya benar ya. Dengar kita selalu di Damuan lah.
1: Oh, makan.
0: Makannya.
1: Bukan jogging, makan. Damuan belum selalu.
0: Damuan belum.
1: Makan.
2: Makan lah.
1: Makan steamboat lah.
2: Kena patan saja.
0: Buyok kita ni bakar eh.
1: Joggingnya seraun kan ya?
0: Jogging seraun.
1: Itu duduk di sana.
2: Sekali ini bertapuk ku. Jumujung bisa ya.
1: Oh, joggingnya seraun.
0: Seraun.
1: Ataupun briswalk.
0: Makannya 4 raun.
1: Elah.
2: boleh jo lah.
0: Boleh jo.
2: Walaupun berjalan orang boleh jo ada jo.
0: Asal berpaloh jo lah. Asal makan steamboat tadi berpaloh jo.
1: Ngawi, berpaloh jo.
0: Bakar, apa yang benda yang selalu kita unjar-unjar ni?
2: Aku kalau macam nyorang, kalau barang yang selalu ku unjar ni kadang-kadang jam tangan kadang-kadang
0: jo.
2: Kadang-kadang dijo ingat benar kan.
0: Di mana kita biasa menyimpan ngampai?
2: Kadang-kadang arah meja, kita tahu arah lain tu ngampainya tu.
1: Benar kan?
2: Macam nyorang lah.
0: Jauhnya kita. Okey, sorry.
2: Alhamdulillah. Nyorang macam mana kegunaan tu lah.
0: Kalau macam,
2: nyorang kalau ketanikan melihat waktu kan sembahyang apa nyorang. Kadang-kadang bertanya ku orang mana menyimpan jemaah anak ku atujunya ramijan siapa ngapai sini nyuku tadi jonyo ku orang lain ku ngapai
0: boleh jadi klien tu
2: kadang-kadang orang rio jo anak lah bahani perlu pejonyo
1: ano bakar makai cemata kan anak cemata pun itu padahal di atas kepala
0: kita makai kecemata ke bakar
2: kadang-kadang sampai balik ke rumah tahu tempat kerja tinggal kadang-kadang rio
1: pesan kita paning tu kan sebenarnya mata kabur pesan dari cemata kita pikir loh paning kuning dapur nih bawah loh
0: rupanya kecamatannya tinggal
1: pernah kelihatan kabur pikirkan tumbang apa
2: kadang-kadang
0: tumbang
2: kadang-kadang ku tanya lah bini mana kecamatan apa di mana kita menyimpannya
0: bes
2: tahu tempat kerja tinggal
0: jadi kita pakai kecamata untuk orang bon jauh ke dekat nih bakar
2: dua-dua.
1: Dia aku merasa itu bakar. Kulihat nyungku patang hari ini, kan hujan kali. Rupanya aku pakai cemata hitam.
2: Anda pisin orangnya juga hitam.
1: Aku memang.
0: Apanya bakar?
1: Hitam tapi manis.
0: Ya, orang jenis beksin juga. Rumah pun cemata hitam.
1: Benar itu nyungku patang luar ini, kan hujan nih. Rupanya kecemata hitam.
2: Lihat badannya juga.
1: Aku insan. Aku selnya orang hitam-hitamannya.
2: Macam aku kopi. Dari dulu sudah lah pakai kecemata.
1: Tapi kita selalu lupa gigi kita, wah.
2: Tu kena lupa.
0: Aku no komen lah.
2: Dua-dua lah. Dua-dua tu dua-dua. Memang dua-dua tu. Yang tu bergigi.
1: Aku pun lah. Selalu aku lupa aku benda berambut. Atau. Kadang-kadang aku tersisir aku.
0: Benda-benda.
1: Astaga.
0: Begaret.
2: Aku pekah kalau aku bergunting di kadar ya. Kan katanya bercukur. Udah balik ke rumah aku cita Rio gini.
0: Kenapa?
2: Berambut.
0: Lurus.
1: Mana lah tu?
2: Perasan kata ni berambut kan? Balik ke rumah, dia cermin, bersisir.
0: Jangan kan bersisir. Jangan kan bersisir bakar, mandi lagi kita bersimpu.
1: Mana?
2: Bersimpu.
1: Aku dah dapat tes liur, aku boleh bersimpu. Tuksian, aku boleh macam, doi mak, aku kan bersimpu, dah berambut.
2: Bisa diminum, bersimpu
1: tu. Kadang-kadang tes liur tu, ke kadai gunting. Hai Bakar, dengar dulu, dengar dulu. Aku kedai gunting lah Bakar. Tes liur ku, aku melihat ya kadang-kadang kedai gunting itu banyak gambarkan ni 18, 12. Kadang-kadang ku kacau tu tu. Yang ku mat-mat ni ku nombor 18 lah. Hari mana dapat tu? Cucu-cucu ada rambut.
2: Aku kadang-kadang kalau kalau bergunting lah tempat kedai kaling, aku bagi tahu tu.
0: Jenis apa?
2: Gunting surung lah. Gunting surung.
1: Surung
2: yang tidak? Kadang-kadang, surung saja. Macam yang gundul apa tu, orang. Cukur apa? Kadang-kadang lepas bercukur, kadang-kadang dok ingat kan harus balik kan?
0: Astaga.
2: bayar kan aku?
0: Astaga.
2: Kadang-kadang tidak ingat bah.
1: Dah bagus perangai kita ni ya. Jadi memang ada lupanya lah ha.
2: Belum kah?
0: Belumnya. Astaga. Sebelum kita menyuruh ini baik kita bayar dulu.
1: Bayar dulu. Kalau kedai makan ni juga kali.
2: Kadai makan mah tu mesti awal.
1: Mesti awal.
2: Mesti awal bayar tu. Jong-jong kena kunci di dalam.
1: Benar.
2: Bayar keluar.
1: Boleh kalau kadai makan tu lupa, kalau sekiranya lupa balik ke rumah asta dibaliki.
0: Balik ke agak-agak.
1: Jangan kerang asta biar teh. Ating
0: dah. Siapa suruhnya?
1: Ating dah
2: tu. Siapa suruhnya?
1: Mesti bayar nak. Parut. Jadi barang yang dimakan.
0: Berdosa. Masuk dalam daging tu makan.
2: Berusaha tadi makan.
0: Apalagi selain daripada kacamata, apalagi selalu tinggal.
2: Kadang-kadang duit pernah tinggal juga.
0: Duit toh.
2: Di kedai. Kira hampir di kedai sinilah di
0: maksudnya, kawasan makanan. Maksudnya itu cicir kah?
1: Kena telefon kita.
2: Ada supermarket.
1: Bejo ada jujur lah ha, jujur.
0: Selepas kena balik, viral kali ya.
2: Sudah balik ke rumah.
0: Bakar.
2: Sudah balik ke rumah. Mana aku menyimpan duitan ya?
1: Ini fakta umur.
2: Jadi, ini bukan. Aku cek arah bank apa yang dada. Mana yang nyukwa?
0: Ingau
2: hati lah. Pada arah kedai.
0: Kita agak balik lah.
2: Dia agak balik. Adalah orang menyimpan kisah.
0: Kisahnya.
1: Kedi aku merasakan nu pulang anu bakar. Ini true story. Iya cerong putih eh. Aku menyimpan barang-barangku di bunet, di bunet bah. Tahu-tahu di bunet kereta. Tahu-tahu kunci pun dimasukkan dalam bunet tu. Ditutup. Habislah pasal balik ke rumah mengambil kunci baru.
0: Ambil spare.
2: Baik orangnya dah masuk juga.
1: Indah. Aku tidak dapat lupa. Tapi kita satu saja kita lupalah. Sembayang.
2: Itu anda boleh lupa tu. Anda boleh lupa tu.
0: Okey, bagus.
2: Kau jumpa tetani laki-laki.
0: Mana baik
2: kalau macam orang apa? Kalau macam bini-bini dipahamilah. Dipahami sikit.
0: Apa kan? Iyo.
2: Ndak payah disambut. Itu nang dipahami bagi bini-bini kalau macam orang laki-laki tetani. Orang kata ini mesti wajib sebagai ketua keluarga.
0: Ngam.
1: Ini ada Syazrin dari Melakanya pernah lupa ngaga anak sekolah.
0: Allahu
1: aduh mak.
2: Pernah lupa
1: cuma anda boleh aku nak faham juga.
0: Mungkin bukan idarnya mengagak kali.
2: Beda kali sama bininya kan.
0: Lupa kali lurus. Lupa idarnya
1: ambil baik sajalah ha.
0: Ambil baiklah.
1: Baik sajalah.
2: Katani doakanlah yang baik-baik saja.
0: Kita pernah jual bakar terlupa mengagak-ngagak ni. Pernah jual terlupa.
1: Pernah ni.
2: Kadang ada jolah pernah.
0: Kenapa?
2: Ada jolah pernah macam orang kalau macam ketani ke jemputan apa?
0: Jemputan
2: orang kawin apa?
1: Lupa juga.
2: Kadang-kadang lupa juga.
1: Lupa apa?
2: Kadang-kadang nyorang macam anak mau kawin lah. Awal nyuku macam orang itulah. Awal aku lupa aku nyuku.
0: Astaga.
1: Padahal kita jemputan lagi bini tu bini tinggalkan lupa dia juga.
2: Padahal jemputan itu sudah awal kali bagi.
0: Kenapa awal kali bang?
2: Tapi orang kalau macam jemputan itu terlampau banyak macam 2-3 buting, kadang-kadang boleh tani lupa juga kan.
1: Famous. Kita mungkin membaca doa kali.
0: Wakil berharap kita.
2: Alhamdulillah. Orang itu jemputan keluarga lah. Orang kadang-kadang ada yang macam 2-3 buting apa tu kadang-kadang lupa ani bila kawinnya
0: baik tak kita macam buat anu kali bakar
1: jadual di
0: dapur
1: ataupun ada kalender
2: anulah ada kalender buat anu sama jadualnya
1: tapi si mana bakar soalnya telefon canggih kita buat alam sana
0: alam
1: ada jadual alam notice
2: ada
1: Sadar-sadar anak
0: tadi. Anak sono kawin.
1: Sadar-sadar tadi.
0: Ataupun mungkin kita malas juga balik kita whiteboard macam pejabat atau.
2: Insyaallah nyolong.
1: Ada isu.
2: Kadang nyolong kalau macam ketani lupanya nyolong.
0: Nyolong saja nih. Aku maunya si bakar lah.
2: Atu tak punya bun. Kalau macam nyolong ketani lupa nih nyolong. Apa tu ada macam ada petuannya lah nyolong.
0: Apa petuannya tu?
2: Yang dulu-dulu lah.
0: Kalau si Jai tadinya tarik telinganya.
2: Oh, telinga. Apa tu? Bukan kalau macam katanya apa makan apa kalau makan
1: samud,
2: kepala ikan
1: samud
2: macam apa tuh macam katanya kepala ikan apa nyorang mudah lupa.
0: Oh, benar
2: itu. Yang dulu-dulu lah.
1: Dulu-dulu.
2: Betul
1: yang dulu-dulu. Ada lagi ada tuh kita.
2: Ada lagi ada kan?
1: Ada lagi ada orang
2: dulu-dulu. Ada lagi ada orang-orang petani yang dulu-dulu lagi ada kan orang tetua petani lagi ada orang
0: mungkin petua kan kali itu petua
2: lah macam petua kan lah petua yang dulu-dulu atau orang
0: percaya boleh kalau anda pun abaikan
1: mungkin dia macam kita ada lupa jemputan apa tu bagi tahu anu sang istri anak-anak ingati kuja ingati kuja
2: dah kemarin ku beritahu lah anakku yang suka apa kalau macam babah lupa kamu mengingati ku ada jemputan ini kadang-kadang dorang mengingati. Ada jemputannya abah.
0: Yang payahnya juga kalau kat bekat jemputan itu sandang lagi terbakar. Kalau jemputan yang dalam message, abah tindih-tindih dengan message-message lain, jadi kita ni pun terlupa.
2: Atu payah di apa di scroll gitu cari-cari. Cakap orang putih ha.
1: Scroll lah. Dapat. Kita sekolah kan? Sekolah Inggris pak, liran Inggris kan kita dulu.
2: Sekolah Inggris.
0: Dui bahasa pula ni.
1: Dui bahasa ni ya.
2: Campur Melayu.
0: Jadi kali bakar.
2: Tapi kalau yang dulu-dulanya nyolong ah, kadang-kadang kalau macam time sekolah ada joku lupa tu.
0: Apa?
2: Macam kata ni
1: kan
2: lupa. lupa membuat homework. Kadang-kadang lupa jam sekolah apa tu.
0: Jam sekolah lupa. Perasaan ikut sekolah ni bahasa runcingnya.
2: Dari dulu sudah. Kadang-kadang aku ni kalau aku macam lupa, mudah aku anu tu. Lupa aku tu apa kan kau.
1: Balik lah, balik kita musim mana ada 1 terabyte apa tu? Memori ya, kan? Oh SD. Kita balik.
0: Sepeda lupa wah.
1: Memori kan orang, masih mana besar sudah.
2: Tapi orang masa ni alhamdulillah jualah.
0: Nah,
1: Ustaz kita kembali
0: memori kan lah kita sudah masa ni.
2: Adik.
1: Ustaz kita kembali memori
2: kan. Kadang-kadang kalau macam ketani kan anu apa tu?
0: Ni orang
2: ada makan kurma tu ada jolah sikit-sikit lah.
0: Kurma kah kismis?
2: Kurma kismis. Ada jo dimakan dah nyorang sikit-sikit. Ada jo lah nyorang. Ada jo
0: meningkat. Meningkat
2: nyorang. Mana yang kesan ikan suruh cuba tu, cuba saja kan.
1: Betul. Bagi orang yang baru pernah mendengar jibakaran ini, andangnya ni, kami selalu menyayai ke dia, bukannya Pak? Sebelumnya menyayai kami. Ia mesti ini, pantas tewas.
0: Kami defensif.
2: Pantas tewas.
1: Mereka kami kandung nilainya. Jadi kami...
2: Satu, nyorang, kalau macam kata dia makan nyorang, apa tu kira keluarga apa tu lah. Kalau macam nyorang kata ni apa tu makan apa macam apa sajalah macam ada acara ke apa kan kalau macam kata ni apa kumpul tu nyorang kata ni selalunya makan apa tu makan sudu kadang-kadang aduh apa tu lupa aku tu ambilkan sudu. Ambilkan sudu yang tu.
1: Baik lagi kalau kita megang garpu sama garpu tu makan
2: kalau macam garpu garpu jarang ku makan garpu.
1: Jarang ah?
0: Anu lagi bakar, ba minum tah, tapi lupa mengambil cawan.
1: Nah.
2: Atunya jitu sama jitu. Betul ah? Lupa. Orang kata ni umur kata ni sudah anu kan.
1: Umur makan bu. Umur kita bukan kita ni.
2: Umur meningkat.
1: Umur kita.
2: Nya orang.
1: Kami kita tu bukan kita ni.
0: Kami okey.
2: Nya orang umur meningkat makin meningkat kan.
0: Katanya orang umuran ya.
1: Tapi kulit kita dalam gambar handsome lah kita.
0: Handsome.
1: Kulit tak kita tua macam apa? Aris Ariwatan.
0: Ada.
2: Adalah.
1: Aris Ariwatan. Sama-sama. Kulit macam ti. Engkau bakar ke ataupun Aris Ariwatan ni?
0: Handsome lah, handsome.
1: Handsome kita tu lah. Dulu tu
2: sebenarnya. Adalah sama. Tapi kalau macam nyorang, kalau macam sebelumnya kami, kalau macam ada keluarga, sebutan apalah. Apa saja sebutan lah nyorang. Yang paling... ketawa sekali. Akulah yang paling ketawa sekali itu.
0: Kenapa kita ketawa?
2: Dia orang baru macam orang ah baru masuk arah rumah keluarga tu ketawa aku tu. Orang happy bah
1: happy kita tu lain jenisnya.
0: Cuma ngamet ni cuma ngamet.
2: Orang kalau macam

0: kira abang-abang ko menagur apa. Happy-nya. Biasalah aku happy-nya kok. Boleh happy-nya kok.
1: Alhamdulillah. Artinya kita punya kita punya aura kita tu positif.
2: Luruslah.
1: Kita mana, masuk, orang ketawa.
2: Kita bukan jenis toksik lah.
0: Orang masuk ke tu, siapa saja orang yang ku tagur.
1: Ketawa dulu lah.
0: Ketawa aku dulu.
1: Baru bagi salam macam tu.
0: Baru. Tapi bagi salam lah dulu.
2: Lagipun lah, dibakar. Siapa lagi kan mengangkat bakul kalau bukan bakul tenis
1: sendiri? Sendiri ya.
0: Iya tak, jarang.
1: Cali dia tak. Jumpa di kadai, ketawa. Habis sudah ketawa.
0: Kalau berjumpa, katanya berjumpa di kadai, nyorang insyaAllah. DJ-DJ pun nyorang akan ditagur semua.
1: Iya tak, tapi ketawa dulu lah.
0: Ketawa dulu. Tapi kalau dari jauh, dari jauh aku ketawa. Paham-paham orang ini je.
2: Kalau kita jauh-jauh, kalau kita malar di luar atau kita ketawa, kita mudah kita nak bagi seringgit tu.
0: Alhamdulillah. Pernah. Alhamdulillah.
1: Pernah kena bagi seringgit ah?
0: Dalam 2 ringgit pun ada jualah.
1: Ada kena bagi ya?
0: Ada orang kira orang besar kah kan?
1: Katanya
0: kalau
1: kita ketawa tu tu.
0: Ketawa orang sentiasa happy. Senyumannya tu kan sedekahnya.
1: Sedekah. Dan kan ada sedekah balik.
2: Itu ada sedekah balik.
0: Kita bagi. Jeng.
1: Amazing. Kami bebon bakal lah. Jangan marah.
0: Okey. Itu apa tu? Nyolang
1: katanya. Kongsi cerita.
2: Ada orang nyuruh kita menyanyi. Cerita. Pasal kita hari-hari watanah. Lagu. Lamunan terhenti.
0: Macam mana lagunya tu?
2: Ayolah.
0: Dari
2: lamunan.
0: Batas hatiku satu lagu, bergetar. Batas satu lagunya tu. Nggak ingat tu lagunya.
1: Lupa tu juga.
0: kalau lagu yang anu jangan tadi sabut.
1: Jangan tah. Anu tengok kena pasangan.
2: Anu taguh tu rubuh sudah.
0: Atau lagu taguh tu anu sudah nyorang.
1: Terabang sudah kesawarinya. Ada lagi di ada lagi dalam
0: raban. Sudah di dalam anu saja ada YouTube.
1: Kasian. Bebona.
2: Terima kasih lah, Bakara.
1: Terima kasih lah,
0: Tuan. Boleh minta putarkan lagu.
1: Apa?
0: Ini lagu ni. Lagu...
1: Bukan teguh, ha?
0: Bukan. Kumpulan daripada Rescue. Ada dalam tiada.
1: Apa namanya?
2: Ada dalam tiada.
0: Ada dalam tiada. Ini lagu yang paling kusuka berdua ni.
1: Ditujukan kepada siapa ni lagu ni?
0: Kepada istri. Kepada istri lah.
1: Minta maaf. Ada lagunya, Bakar. Masa tapi dia lagu nombor 3 tu?
0: Apa lagunya tu? Lagu nombor 3
1: lah. Ada dalam tiada yang ada dalam simpanan kami. Lagu nombor 3 lah. Kita mau apa? Nombor 1 teguh, dada. Memang rubuh sudah lah. Ada dalam tiada memang tiada. Nombor 3 apa?
2: Apa?
1: Pilihan.
0: Lagu dari.
1: Awas kalau kita sebut teguh ketutup ni.
0: Lagu daripada kumpulan Princess.
1: Apa?
0: Arjuna Dewiku.
1: Ada. Lagu tempatan.
0: Ada. Lagu artis tempatan Brunei. Ketani Miski Sokong.
1: Baru ya, semangat. InsyaAllah.
0: Pasal apa lagu ini, nyolong pernah membawa tempat orang kahwin.
1: Kita perform kah?
0: Lagu ini bukan kepada istri lah.
1: Kita kira karaoke lah.
2: Pikir kita perform.
0: Lagu satu lah kenangan ni lagu ini.
1: Okey, baik, insyaAllah. Bakar, minta maaf banyak-banyak. Kita di Bebon.
0: Nyorang kepada bis kita dua ni. Aku Bebon, nyorang ke
2: Bebon. Tapi malam ni, kami itu terang kami menang.
0: Happy.
2: Kami menang, Bakar.
0: Walaupun nyorang di PMM kalah malam ni, kata ni Mr. Happy.
1: Happy. Yes. Assalamualaikum, Bakar.
0: Thank you. Waalaikumsalam.
1: Itu dah, Bakar. Memang ceria lah kawan kita ni. Tapi hari ni, ya... Ruangnya tertutup lah.
2: Kita ni skor saja. Tak ada percaturan yang kita ni main atau
1: memang masuk lah.
2: Memang masuk. Ian dah dapat main malam ni.
1: Okey, tadi berehat walaupun berkelip-kelip. Tadi we need some air.
2: Yes.
1: Tadi beribu dulu lah.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: Baiklah, sekarang sudah pun pukul 11.36 minit malam waktu Brunei. Tidak terasa, PK. Kita ya, sudah pun berada hampir ke penghujung. Nampaknya dapatlah kita ni jawab 2 ataupun 3 orang lagi ya. Pendengar, memang hotline lah malam ini.
2: Memang.
1: Ini pun berkelip-kelip. Terus
2: kita layan.
1: Baiklah.
3: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Baik, itu dia. Timbul, muncul.
2: Jejaknya.
1: Apa khabar, Sania?
4: Baik, alhamdulillah. Baru aku nak kutu apa-apa topiknya. Pasal tadi ada tempat dia. Aku nak bani buka radio.
1: Ada tempat?
2: Oh, di sana ada tempat, Ek.
4: Anu hujan dapat, di mana cuaca di api sungai aku macam mana?
2: Masa ni kami dalam studio, jadi kami dah tahu.
1: Dan kami dapat mengagak cuaca.
2: Tapi tadi hujan, sebelum aku kemari hujan, tapi sekejap saja.
1: Sekejap saja. Masa aku sampai ke sini tadi sebelum pukul 8, cuaca masih okey. Anda sangka lah. Pasal kami melihat bulan tadi di TV macam okey, cuaca di kawasan Berakas okey saja. Di Seria bertemparik ah? Ini kita takut ni, kalau bertemparik lagi macam mana?
4: Ani tadi aku lepas aku balik dari KB tu jalan cuci mata tu aku kan tadi kari kenung mati malas ku aku lihat cuaca tu macam lain sudah lepas batu manggret awal malam dah pukul 7 sudah bila sampai ke rumah sudah lambat hujan lebat.
1: Okey, terus saja kepada topik malam ini Sania ha. Pastikan tadi cerita dengan cerita yang ada. Okey, tadi cakap pasal benda yang selalu kita ni lupa. Kita unjar. Apa dia?
4: Okey. Benda tu macam contoh benda tu. Okey, contoh macam kunci kereta. Mana kunci kereta kau ni? Aku perasan ni dalam poket. Dalam poket sekali, berpusing kan lah mencari-cari di mana beradaan kunci itu, atas meja kah, cuma dah bawah ke atas satu. Rupanya, tu lah kunci kereta lah. Ini dah baru adanya. Baik, ada dua buting dah kunci kereta. Kalau spin dah macam mana? Jadi pintu kereta tu membuka dan membuka kan?
1: Payah tu.
4: Itu mesti mau ada yang punya anu kan? Kitchen itu kan? Mesti mau ada yang biasa kan?
1: Baik juga nak kitchen. Mana ada kitchen, payah akan berjalan tu lah.
4: Payah jalan. Ataupun kalau boleh simpan ring pun boleh je tu. Tahu kita macam runcing. Jadi kalau kucing tu gugur, ini nak bunyi lah. Kering.
1: Baik kunci, mana kucing?
4: Kucing.
2: Tapi Sania selalu lupa kunci kah?
4: Atau jangan di

0: kita minta lah berdahan-berdahan saja, jangan lupa lah berdahan.
1: Jadi yang tadi Sania cakap kuncian ni selalu lupa?
0: Atau bagi contoh.
2: Ada masanya. Selain daripada kunci Sania?
0: Selain daripada kunci, apa lagi? IC.
1: IC. Pernah lupa juga.
0: IC kau ni mana aku simpan lah. Entah. Entahlah, aku tahu. Aku cek dalam beg dah juga.
2: Bukannya IC ni selalu disimpan dalam beg duit kah Sania?
0: Kadang-kadang simpan beg lah. Kadang-kadang. Simpan. Apalagi hari itu kami berjalan kan. Dan daripada IC ada lagi satu lesen. Lesen di bank memandu.
2: Tunggam. Macam kena aku pun Sania ha, yang lesen memandu ni selalu ada. Yang kita ni selalu lupa pernah beg.
1: Expired.
0: Tapi lesen memandu ni kalau belum expired, tapi ya, kalau aku berjalan ha, ke Lumut hari itu ke Lumut ke. Kali gangam oblok sana. Mana kau punya lesen?
2: Oblok
0: sana.
1: Sekali macam mana tak?
0: Gitu dia katanya mana kita belesen atau tinggalan di rumahnya ku, tapi belum pulang expired tunya ku tinggal, aku balas ke bawah kan time ku sekunda le.
1: Sekali macam mana tak?
0: Sekali dorang isi pulang, lain kali mesti ingat bawa IC kita.
1: Bejua dorang bertimbang rasa. Melinda
0: tahulah.
1: Mari kita tidur tu.
0: Kalau tidak sekarang ujung titik kan dapain tu kan daripada peda.
2: Cuai sendiri ya.
1: Kita lagi macam nampak muda, anda orang percaya kali.
0: Ada orang percaya. Bukan juga saya seorang lah, banyak lah orang macam tu.
1: Anda percaya kan kita?
0: Bukan lagi saya seorang, banyak orang macam terlupa membawa IC.
2: Kita tinggal lesen kah, kita laju kali ni? Laju kali mah.
1: Ayah tu pun kita laju lah.
0: Di bank lesen dah tertinggal. Tapi dah pula saya laju.
1: Okey lah, jangan laju-laju.
2: Di rumah dah tu apa juga yang dilajukan.
1: Jangan terlaju-laju.
2: Kawasan perumahan je, Pak.
0: Bukan dekat perumahan, dekat jauh dekat mana tu? Enoki sana kah?
2: Anduki.
1: Ada yang bercakap sininya daripada jenis ni, jangan lupa bawa pasport juanya. Mata tentara sekali.
0: Jauh dekat Enoki.
2: Anduki.
0: Enoki Sri ya.
2: Enoki itu mushroom tu kita.
0: Hah?
2: Enoki itu cendawan tu. Anduki.
0: Enoki. Enoki namanya.
2: Bukan Enoki. Enoki itu mushroom. Okay, teruskan.
0: Enoki. Itulah. Ngangam dorang sana. Blok tu sana. Dorang muntiknya. Mana lesen titanya? Aku cakap lesen ku tinggalan di rumah.
2: Payah tu tu.
0: Tunggu sana lah. Ngisi borang apa-apa yang dah. Negara
3: ini. Baik je lah.
0: Kita di bawah. Kalau apa-apa orang malang dah berbau kan.
1: Mana?
0: Pihak polis satu
1: dia sampah tahu, yang kita tinggal dalam kereta.
0: Tahu mengenal kita tu cepat. Atu bandar je tu.
2: Payah tu tuah kalau anda bawa IC sama bawa lain kali bawa saja dah. Macam mana kita membawa beg duit kita tu? Dengan IC dengan lebih lesen. Kalau ada orang cakap bawa pasport terus menentukan menuju barang.
1: Terus.
0: Terus atau
2: lepas pakai kereta naik bilon.
0: Benar tu. Kalau pasport tak tu tinggal lah. Aku tahu tu. Satu kali berbalik dah kali tu. Contoh kalau orang pergi Malaya jauh. Tu tiket je tu angus tu.
2: Pasal tak pakai perahu tu?
0: Pakai perahu tu. Perahu mana? Perahu tu jadi kabut air menjadi marah ke temurung kali lah.
2: Boleh.
0: Kalau dia ke temurung kali ke mana tu? Ke Labuan.
2: Boleh.
1: Sudah makan sana ya?
2: Nada orang ke Labuan dia pakai perahu. Pakai
1: sudah makan?
0: Makan apa?
1: Makanlah. Sudah makan?
0: Ayam goreng
2: apa? Chicken wing?
0: Chicken wing, drumstick.
2: Sedaplah.
0: Sedap. Makan kemarin makan Jollibee. Ni pun makan di mana ni?
1: Besok kan ke mana? Ada tujuan besok?
0: Kalau besok di tu nak dekat Gresi yang rumah tu. InsyaAllah.
2: Apa dah esok?
1: Food Fiesta.
0: Pesta Badudun.
2: Apa ada esok Sania? Sania datang-datang sajalah. Datang-datang saja ke sana kah? Ada persembahan kah? Apakah?
0: Persembahan apa tu yang saya dengar infonya apa tu? Tarik kalat. Dengan memancing.
2: Jadi apa yang Sania mau sertai esok?
0: Kalau setai saya melihat melukis, melihat dapat orang memancing kan di pantai-pantai itu. Memang saya suka melihat tu kalau ada pantai sana tu lautan.
2: Menenangkan fikiran tu.
0: Memancing kan ke setiap ujung-ujung.

0: minggu.
1: Jangan saja hujan lah, mohon hujan balik dah.
2: Baik, terima kasih Sania.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Apa benda anda minta tukarkan lagu apa yang ada ni?
1: Anda dapat tukarkan putarkan insyaAllah. Tukarkan anda dapat.
0: Nak tukarkan lagu apa tu? Masa Seripa Ani.
1: Seripa Ani ya?
0: Lagunya Masa.
2: Masa.
1: Masa.
2: Bah, insyaAllah. Seripa
1: Ani. Macam mana lagunya tu? Masa.
0: Masa. Apa? Lagu, tunggu sekejap. Berita tunggu lah 5 minit saja. Tunggu sekejap.
1: Eh, 5 minit patah tak kita? Kan habis sudah ni.
0: Jangan kita tutup dulu. Tunggu sekejap dulu. Sabar. Sabar dulu. Ini lah. Kita dah akan tunjuk itu. Tunggu siapa? Ini lah. Ma. Lihat lah. Hello. Hello. Sa. Hello. Masa. Boleh tak? Loh?
2: Baik, insyaAllah kami cari kalau
1: ada. InsyaAllah.
2: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Masa.
1: Okey, nampaknya yeah. Sania terputus.
2: Terputus. Kita tunggu di Angin Liverpool tadi. Angin Liverpool kami telefon.
1: Nampaknya pemanggil terakhir sempat kita layan malam ini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala.
5: Hey, long gone good day.
1: Pretty fly gini.
5: Steady dada.
1: Hey, di mana ni kita ngian? Di Kulapis kah? Di Kemangkubau?
4: Kulapis.
1: Kulapis hari ini ya.
4: Dan kita tu siapa namanya tak?
1: Tahu. Pandai ingat
4: tak? Lupa aku namanya. Siapa namanya?
2: Si Jack.
5: Jack.
1: Hello Jack. Nama artis mah Jack ah. Nama artis lah Jack.
4: Zeka.
1: Nama saya Zeka.
4: Apa nama tu kata? Apa
2: dia? Azura, yes.
1: Kamu belajarlah rajin-rajin ya. Kamu belajarlah rajin-rajin ya. Boleh ya pakai motor masuk ke sekolah, masuk kelas orang.
2: Steady.
1: Azura tu.
4: Orang dulu.
1: Orang dulu. Siapa berani?
4: Orang lama.
2: Boleh bulat tadi ya, Anok? Boleh bulat tadi kan?
4: Tidak ngerti sasak.
2: Iya kok.
4: Jarang mati saya.
2: Jangan kok.
1: Ya sasat akhir itu penalti dia.
4: Oh sudah itu penalti dia. Anu dah dia mengira dia nunya dia mau lihat biar.
1: Yang sebut tengah itu seri lagi sebut tengah tu.
4: Tidak, ini mau lihat biar bang.
1: Anda mau lihat biar ah?
4: Yang itu disebut yang seri itu.
1: Aku menunggu yang sebut tengah ni pulang ni belum ada apa-apa. Karena habis sudah.
4: Dalam hati kis bang. Sebut yang
1: terasa. Bang Ian, dah banyak masa ni. Apa yang kita selalu unjar.
4: Ya, manusia ni ya sifatnya memang pelupa.
1: Ah, memang.
4: Sebab tu yang kena panggil insanatu. Insanatu diambil daripada bahasa Arab nisyan.
1: Ha? Nisyan ah?
4: Nisyan. Bahasa Arabnya nisyan. Nisyan ni kalau belinya pelupa. Ya nang sifat manusia pelupa. Jadinya penting dah ada orang yang mengingat dia tu. Sebab tu pentingnya orang kalau
1: ingat-beringat lah.
4: Beringat-ingat kawan Andi. Sekali memang yang ingat dia tu.
1: Mun kau lupa ingat aku lah. Mun kau lupa sendiri kau
4: banyak. Yang aku tu, yang sering kita tengok namanya aku lupa aku tu. Itu
2: penting. Dah aku nama aku jantan kita ingat. Tidak perlu kita mengingati nama aku
4: sebenarnya. Jangan marah bro.
1: Sensitif juga.
4: Aku ada tu. Sebelum aku lupa. Kami ada tu bercerita-cerita sama peradian lah. Kelek. Nya topik katunya orang apa kan tunya? Ada keturunan campuran kapai ini.
2: Aku lain, aku.
4: Kali kalau aku beritahu lah dan confidentnya aku beritahu yang aku mungkin keturunan Arab kali ini.
1: Arab Parsi.
2: Aku jangan.
1: Arab Parsi.
2: Campur lagi orang putih. Banyaklah. Banyak
4: keturunan. Tapi aku beritahu cuma tu pasal apa yang aku mengikut cerita yang aku yang dibunuh tanya ada orang-orang Arab banyak kok. Masuklah aku ceritalah.
2: Tapi yang kami ini banyak sudah campuran ni.
1: Tapi yang ku tahu pengiran pagi jadi kontraktor ya, petang bisi rumput ya.
4: Kadang-kadang
1: malam lastar simen ya.
4: Kadang-kadang jual kainnya.
2: Kami orang macam-macam
1: kan.
2: Lain-lain barang.
1: Mekanik jangan mekanik kan
2: barang. Mekanik kami orang tata bikin juga lah. Mau hantar dulu cek barang. Mesti.
4: Bukan lagi dua alam ni, berapa alam kayaknya.
1: Banyak ya.
2: Benar, mempalam.
1: Jangan dipersoal tu.
2: Mix Spanyol ni nah.
4: Nya si Jolnya.
2: Nya si Jolnya kedai aku mix Spanyol, tahu ya sudah.
4: Wuih, mix Spanyol lah.
2: Teruskan.
4: Nya si Haji Bakar tu punya. Nya orang tertua dan juru makan kebalikan lah. Mana benar tu?
2: Mana mana?
1: Apa sebalik itu?
4: Orang tertua ni sebenarnya kepalikan itu ikut cerita orang nyaman bah.
1: Nyaman
4: bah. Dia nak makan itu makan.
1: Jadi nak berapa?
4: Terutamanya mati ikan itu tu. Orang-orang itu tahu kena kurik itu mati ikan itu.
1: Nyaman tu ya? Kari lagi.
4: Aduh. Aku dah pelang pandai makin.

0: Tapi
1: ikut dia pernah makan ikan ni. Oh. Tapi bukan mainnya ya, sudah di gerai di Tasik katanya gerai tu ngoda sesawa ya ikan terlampau.
0: Mana lah? Di gerai stupid atau orang yang depan yang pandai ikan ku opa makan ikan.
1: Pandai.
0: Feedback ano orang yang makan selalu dengan kasuk nyamanan. Jadi ku iklan kelatu.
1: Iklan kan jual lemsing.
0: Aku udang atu tu, udang atu kalau ku ditanin aku meninggalkan tak.
1: Butter tu ah.
0: Ah, enggak, ano tiga rasa. Ui.
1: Tiga rasa.
0: Tiga rasa nyatu nyaman. Tiga rasa. Sutong nyatu yang boleh tinggal.
1: Sutong lah. Lagi apa lagi yang kita ni kan lupa ni kan? Keluar cerita
0: okay, pula ni. Lupa ni kalau lupa, yang mudah lupa ni. Yang selalu di tangan tadi pun tadi mudah lupa, Pak.
1: Contoh?
0: Apa nak buat masa ni, nak?
1: Apa?
0: Handphone.
1: Ayo, benar pelang.
0: Kadang-kadang tadi cerita-cerita lupa itu ni, sudah tu. Satu masa menyampaikan satu tempat. Jadi kadang-kadang tertidur katanya apa cerita-cerita sama orang lain. Sudah tu gimana penuh cipuntuan ya.
1: Mana menjejak terus di miss call juga, di miss call, di jejak balik.
0: Kalau ada dengan miss call, tapi yang jenis minta makan ni, aku ni jarang kan berbunyi ni
1: bersailan. Payah tu.
0: Aku ni suka berbunyi tipun tuang.
1: Jadi bergagar sama
0: bergagar. Bergagar pun kadang-kadang
1: bergagar.
0: Aduh. Kadang-kadang kalau orang lipon, tiap pulang pun lipon anunya, orang pepinya.
1: Oh.
0: Kadang pulangnya.
1: Macam kena aku telefon kita masa malam raya ketiga.
2: Oh weh, dia ada pedah eh.
0: Wah. Ada kedua kali ketiga tau.
1: Lupa kau, yang penting urusan dia lah.
0: Ada kita telefon kali pembina beritanya ada telefon kita nya.
1: Benar, jadi tiga kali wah.
0: Kali pula miss call di jejol.
1: Diantarnya stiker wah. Tapi bandar lah. Kadang-kadang kita kedai aku pun peramba pun sama juga.
2: Yang beri malas, apabila tadi sudah dalam kereta.
1: Naik rumah
2: lagi. Pasal berpusing lagi. Berjalan sudah.
0: Yang malam lupa lagi apa? Kunci.
1: Kunci selalu.
0: Kadang-kadang tadi kunci rumah apa tu. Tadi kan spray kan tak? Sama kunci kereta kadang-kadang. Kita kadang-kadang. Mendingan tu di mana menyimpan.
1: Ini
0: satu ku terima kasih habis kita tadi.
1: Apa tak?
0: Aku ni biasanya kalau kami rumah kunci kami gantung untuk kunci kita tu. Bejo tips kita tu alhamdulillah lah. Biasanya kalau kami berjalan memang kunci-kunci kereta kami apa tu kami gantung tu.
1: Bawa. Kalau boleh bawa. Bukan apa kita, pernah terjadi.
0: Itu tu alhamdulillah kita bagi ano.
1: Kita syok-syok sekali. Syok-syok balik ke rumah kereta hilang. Mana boleh hilang rupanya kuncinya di rumah.
0: Sudah
1: dia hilang.
0: Baru ku teklik wah itu gunanya ni orang
1: radio.
0: Bukan orang tani simbang kosong di barang ni.
1: Ada manfaat.
0: Ni orang sambil sini bebon ada feedback yang baik untuk tengah
1: tu. Bagus kita ni.
2: Kita lagi. Bagus
1: kita lagi sambil layar.
0: Dari mana dia tadi? Terima kasih mantan ku teh.
1: Kumpulkan sedap pasal bukannya apa pernah terjadi.
0: Tentu.
1: Ceritanya hilang. Ceritanya hilang, lu pikir kena pacah apa? Rupanya malahan nyaman pakainya.
2: Kunci apa yang baik?
1: Kunci ada di rumah. Pakai siapa boleh lari.
0: Kami sudah padam siapa pakai kereta kan?
1: Siapa punya cua itu nah? Sendiri meninggalkan kunci.
0: Alhamdulillah.
1: Rumah dipacah, itu dipakainya mengangkut barang.
0: Sudah pun rumah pacah.
1: Pakainya lagi kereta kita lagi pakainya mengangkut barang. Siap anjay ya.
0: Alam lagi Miss Beng.
1: Tato tinggal rangkangannya kereta.
0: Habis
1: dilah hanya. Jual kertas pepat. Kepada pendengar semua, kalau anda pun kita bawa semua, kita simpan setempat.
2: Bisa-bisa lah.
1: Ada keluar
0: hati. Satu yang Google mati tadi.
1: Kenapa lagi ni? Marah tu kita?
0: Enggak. Tadi balik ke ambil anak sekolah. Bahasa ni bah, signalnya ni lupa yang belikan bah.
1: Astaga.
2: Signal?
1: Ya bagi signal.
0: Ya signal kan, signal pikir kan masuk simpang ke apa itu ni. Manjang ya.
1: Lupanya.
0: Ada dua way itu manjang ya. Aku kena malas, aku potongnya. Aku ya kan ni kan ngambil ke kanan kan.
1: Oh bah.
0: Takut kanan.
1: Kenapa tenang?
0: Tunggu dadak.
1: Basar bar radionya tu.
0: Kali sudah aku potong main mobile, saya lagi.
1: Allah. Lupa yang membalikkan ke neutral
0: bah. Tak pikirnya auto kan
1: dia. Itu bisa lagi. Signal ani yang dalam signal ni. Harus bertukar lane. Sekati-sekatinya macam yang hanya seorang mendrive. Aku rasa si Jol kan membuat karang kereta paling baru dah ada signal lah.
2: Ada signal.
1: Pakai tangan macam dululah.
2: Ndak perlu ada signal lah pasal dia juga pakai kan.
1: Pakai highlight je kok.
0: Saya aja diperhatikan, belajar.
1: Masa ni dendangnya, dulu adangnya.
2: Ini bertukar lane lah, bertukar.

0: kan lah. Dah ada signal dia tengok. Dah ada, dah ada yang ingat putar belakang.
1: Apa yang diunjar tu? Orangnya diunjar.
0: Oh, macam
2: itu bukan dia lupa tau. Itu sengaja lupa.
0: Iya tak,
1: kebiasaan.
0: Dia hon lah. Tak ni pulang dimarahinya, Pak.
2: Iya tak kan.
0: Apanya? Apa-apa? Apa mana kau tahu apa?
2: Lebih tahu bro topik lah.

0: Benar. Benar mengimbau ah, mengimbau.
1: Oh, kena
2: Oh.
1: Sudah
0: kan. Ini kan 5 minit lagi nih. Lagi batah.
1: Oh. Kita kan bolehkan lagu anu ni seni yang marah sekarang.
0: Masa pun menyemburui. Lagu yang mintanya pun masa. Entah macam mana bunyi lagunya ni.
1: Cuba tak gua kan separuh kebaik.
0: Tunggu separuh.
2: Terima kasih Gina.
1: Sekarang kita balik hati-hati.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, ada lagi rakan pendengar daripada Kak Ros di Lambak, katanya rasakan kuambatnya laki ku ni.
2: Kenapa lagi tu lakinya
0: apa tu? Apa ni? Katanya ni beg duit selalu hilang, katanya di mana ia menaruh garam hatikunya. Kadang-kadang kunci kereta pun diunjar. Nah, sekarang ni sudah kan khas tempat menaruh kuncinya ataupun hilang dah aku tahu tu DJ.
2: Atau mungkin hilang lagi di tempat Ros kita lagi tahu tu.
0: Baik tak kita tak tukar menyimpan tu Kak Ros. Kita tak jadi driver terus. Daripada kita bertangkar kan mencari barang. Terima kasih Kak Ros sudi bersama kami. Apapun terima kasih semuanya yang dari awal tadi bersama.
2: Ya, betul.
0: Kami pun indah putus-putus yang menghubungi kami.
2: Terima kasih banyak.
0: 6-7 orang pemanggil tadi, alhamdulillah. InsyaAllah tadi jumpa lagi di lain kesempatan. Kami minta maaf lah. Kita ni bebon-bebon, mungkin ada terlepas cakap yang tidak berkenan di hati bis kita. Minta maaf lah ya. Kami bagi balik ada bis kita. Jangan marah. Nanti dengan topik-topik yang lain pula insyaAllah saya kembali bulan depan. Minggu depan orang lain. Minggu seterusnya orang lain. Bulan hadapan insyaAllah. Tapi anda tahulah.
2: Me see you next month, right?
0: InsyaAllah. Kalau anda mana, tapi mana tahu ada bertukar lagi. Tadi anda tahu. Tadi merancang. Baiklah, sekian dulu untuk malam ini. Sabtu 22 Zulkaedah 1447 Hijrah, 9 Mei 2026. Kami mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jaga kesihatan. Sampai istirahat, selamat malam. Selamat berhujung minggu.
2: Bye-bye.

0: 94.1 97.7 FM. Inspirasi keluarga bahagia.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa,
1: sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah 'ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salahish sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wad-dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kabawahduli yang maha mulia pedukasri baginda sultan haji hasan al-bulqiyah muizzad-din wad-daulah ibn al-marhum sultan haji umar ali saifuddin sa'dul khair wad-din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afrad usratina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa 'alan niyyah أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون

كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.

ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

الله أكبر الله

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Tips kesihatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insurans perubatan atau insurans pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insurans tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.

0: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempoh. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan.
1: Utamakan keselamatan makanan biskita ketika melancong.

0: صدق الله العظيم.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmony FM. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1. Bagi daerah Blaik dan Tutong, disiarkan menerusi FM 97.7. Ya, udah hari ini pertemuan kita hari Ahad 22 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 10 Mei 2026 Masihi dan saya Aina insya-Allah akan menemani Auda dari pukul 6 ni hingga 10 pagi nanti. Ya, sudah dikongsikan susunan rancangan untuk pagi ni. Pada pukul 6 hingga 9 pagi, saya akan bukakan segmen ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi. Jadi, Auda boleh hantarkan ucapan-ucapan Auda ataupun info cuaca pun boleh berkongsi dengan kami di sini. Terus saja hantarkan ucapan Auda ke talian WhatsApp kami 8333941. Pada 6.45 minit pagi nanti, saya akan kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang. 7 pagi, kita akan beri laluan kepada berita perdana. 7.30 minit pagi, kita ada laporan pesta berdudun. 9 pagi, kita akan beri laluan kepada berita sukan. 9.15 minit pagi, dapur harmoni. Dan 10 pagi, kita ada berita dunia. Kita akan menyapa beberapa pendengar kita yang ada menghantarkan info cuaca untuk hari ini. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Selamat menjalankan tugas di pagi Ahad. Semoga sentiasa diberikan kesehatan yang berpanjangan dan dirahmati Allah. Amin. Cuaca di Kampung Subuk, alhamdulillah baik-baik sahaja. Ini pada Emma Haji Hussein. Terima kasih Emma. Lagi daripada Hajah Nuri, Hajah Abdul Rahman. Assalamualaikum, DJ. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, katanya cuaca baik-baik sahaja di perpindahan Lambak Kanan. Masa ni tengah santai mendengarkan Harmoni FM. Teman kita berteman sambil menikmati sarapan pagi. Terima kasih, DJ. Senyumlah selalu di pagi Ahad yang indah. Lagi mendamaikan ini. Ya, sudah kita mulakan pagi ni dengan lagu daripada M. Nasir, Sahabat Gua. Kepada sahabat-sahabat Harmoni, ini untuk Auda.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya sudah, saya akan menyapa beberapa pendengar kita yang menghantarkan info cuaca. Ada juga ucapan dikirimkan untuk kita pagi ini. Ini dia, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga kita semua sehat walafiat, dipermudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Cuaca di kawasan Gadung masa ini Alhamdulillah beransur baik. Dan ada satu pantun, dia belanja pantun ni. Kalau hendak pergi ke pasar dan ke tamu, jangan lupa belikan daging. Banyak pun harta miskin ilmu, bagikan rumah tidak berdinding. Itu dia daripada Hai. Terima kasih Hai, tetap ceria, tetap semangat. Seterusnya daripada Uda, Assalamualaikum DJ dan juga pendengar setia. Selamat bertugas pagi pagi Ahad yang indah, hening, tenang, mendamaikan dan menyegarkan. Katanya bersantai di hujung minggu bersama keluarga tersayang. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan cuaca Alhamdulillah baik-baik sahaja. Terima kasih Uda yang berada di Pandan Lapan. Ini daripada Wadi yang berada di Lugu. Assalamualaikum, selamat pagi hujung minggu. Selamat bertugas DJ, Waalaikumsalam. Sama-sama. Semoga kita semua diberikan kesihatan dan dirahmati Allah. Dan masa ni dalam perjalanan bermain golf di Gadong, sedang santai mendengarkan Harmoni FM tetap di hati. Ini pada Wadi, terima kasih Wadi. Seterusnya ucapan, Assalamualaikum DJ, Waalaikumsalam. Ucapan ni khas buat Nur Alia Patricia binti Wang Daud yang tinggal Tanah Jambu. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan jaga kesihatan. Ikhlas daripada Rizal Zalia. Ya udah, saya akan sambung lagi selepas ni. Jangan ke mana-mana.

6.43 minit pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia mendengarkan Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Yaudah, saya akan sambung lagi untuk bacakan ucapan dikirimkan kepada kita. Ada juga yang berkongsi info cuaca, ucapan-ucapan untuk pagi ini. Ini dia, Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Keadaan cuaca pagi ini baik-baik sahaja walaupun hujan turun tadi subuh katanya di kawasan Kampung Setia. Selamat pagi Ahad kepada semua peminat-peminat dan pendengar-pendengar Setia Harmoni FM. Selamat beristirahat bersama keluarga yang tersayang dan teman-teman dan sahabat-sahabat yang diingati selalu. Semoga kita semua mendapat rahmat dan ridha Allah jua dan dipermudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada Haji Sahri dan juga isteri tersayang yang berada di Kampung Setia B. Ini lagi, Assalamualaikum Dijaina. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, selamat pagi Ahad. Selamat berjumpa minggu juga kepada semua DJ dan juga kepada semua peminat-peminat Setia Harmoni FM. Semoga sehat walafiat, dipermudahkan urusan dan diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Dan cuaca di Sungai Liang Lumut, alhamdulillah baik, cerah ceria dengan kicauan burung-burung di suasana pagi nan dingin, segar dan permai. Katanya santai sambil mendengarkan Harmoni FM, teman berteman menjalin kemesraan abadi. Harmoni FM tetap pilihan kami. Ini pada Din yang berada di Bukit Lumut. Ini lagi menghantarkan info cuaca. Assalamualaikum dan Waalaikumsalam. Di cuaca di Kampung Mumong, alhamdulillah baik-baik sahaja. Ini pada Rose di Mumong di KB. Masa ni tengah santai mendengarkan Harmoni FM kesukaan ramai katanya. Wah. Wow.

Daripada Santi, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Info cuaca di Kampung Menengah Temburung. Alhamdulillah, baik-baik sahaja. Terima kasih Santi. Ini pada Ardi yang berada di Labi. Cuaca di Kampung Labi pun cerah-cerah juga. Alhamdulillah. Dan ini pada Ayu 213. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Cuaca di Sungai Akar pun Alhamdulillah. Katanya masa ni mendangani kakak hantar jualan kedai-kedai. Semoga laris manis. Amin. Sama-sama kita doakan Ayu 213 ya. Ini ucapan selamat hari jadi ditujukan buat Muhammad Rafi bin Muhammad Al-Musawir yang 7 tahun. Dengan iringan doa, semoga dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan, diangkat darjat, dipermudahkan segala apapun urusan dan apa jua bidang diceburinya, dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada segala bahaya, fitnah, dengki dan lindungi oleh Allah SWT. Ini ucapan datangnya daripada Babah Parong, Nini Timai, Ayah, Mama, Jima, Abang Putra, Kakak Ara dan Abang Baby Raihan. Katanya kami semua sayang sangat-sangat dengan Muhammad Rafi Muhammad Al-Musawir. Dan insyaAllah semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya udah, kita akan berhibur dengan lagu daripada Dewa 19, Sedang Ingin Bercinta. Siapa yang bercinta ni?

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Yaudah, saya kongsikan Hari Thalassemia Sedunia disambut setiap 8 Mei 2026. Sempena Hari Thalassemia Sedunia ni, marilah kita bersama meningkatkan kesedaran mengenai thalassemia, kepentingan saringan awal serta sokongan berterusan kepada pesakit thalassemia. Usaha pencegahan dan pengesanan awal amat penting dalam membantu mengurangkan risiko serta memastikan pesakit mendapat rawatan yang sewajarnya. Bersama kita memperkukuh usaha pencegahan dan memperluas kesedaran demi kesejahteraan generasi masa hadapan. Ya, dan insyaAllah selepas berita nanti, kita akan ikuti lintas langsung bersama dengan rakan setugas Irwan Reno bagi memberigakan acara pesta berdudun variasi kedua anjuran Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Luma Kawasan 1, 2 dan 3. InsyaAllah setelah mendapat isyarat daripada beliau nanti, kira-kira dalam pukul 7.30 minit pagi nanti.